0: domba antar suku, pecah belah antara agama, ras, kelompok etnis, dan antar golongan. Oleh sebab itu, Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Penegasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada pamong praja muda di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat kemarin.
1: Segar ratusan tahun diadu domba. Divida et impera, pecah belah dan berkuasa. Itu adalah hukum mereka, itu adalah ilmu mereka. Divida et impera, pecah belah. Saudara-saudara sekalian, untuk sebuah negara kuat dan berhasil, negara itu memerlukan suatu pemerintahan dalam negeri yang unggul, yang efisien, yang disiplin, dan yang paling penting, pemerintahan dalam negeri yang tidak korup, yang cinta tanah air, yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan yang lain. Dengan pemerintahan dalam negeri yang demikian, sejarah manusia mengajarkan kepada kita, negara akan berhasil
2: melaksanakan tugas pemerintahan.
0: Sementara itu, Purna Praja asal Aceh, Faza Albana, mengatakan siap menjalankan arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyat dan tidak korupsi.
3: Mungkin arahan dari Bapak Presiden, selanjutnya menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan serta memperhatikan bangsa-bangsa, masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk mesejahterakan masyarakat, bukan kepentingan pribadi.
4: Nanti ditempatkan di mana, Mas?
3: Siap. Saya siap untuk menempatkan di mana saja.
0: Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pamong praja merupakan pelayan rakyat yang melindungi, melayani, dan mengayomi rakyat Indonesia. Dari kampus IPDN Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan OTT di Kabupaten Pemalang. Penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
6: Tim juga mengamankan barang bukti diantaranya.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah melakukan operasi tangkap tangan yang berlangsung di Pemkab Pemalang. KPK sendiri mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiantoro, bersama dengan 20 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan tersebut. Penyidik juga turut menyita uang tunai lebih dari 2 miliar rupiah, serta menyegel sejumlah lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Budi menjelaskan 21 orang yang diamankan dalam operasi tersebut, rinciannya adalah 5 orang diamankan di Jakarta dan 15 orang di Pemalang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 orang menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK. Sementara itu, 5 orang yang diamankan di Jakarta telah diperiksa, sedangkan 7 orang lainnya dijadwalkan dibawa selanjutnya.
6: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya uang tunai sejumlah lebih dari 2 miliar rupiah. Dan tentunya barang bukti lainnya juga diamankan dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan ini. Adapun kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK ini diduga berkaitan dengan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati berkaitan dengan proyek.
7: Sementara itu, istri Bupati Pemalang, Nur Faizah Manufi, memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dirinya yang juga terjerat dalam operasi tangkap tangan ini.
8: Kan Bapak kan diduga menerima suap dan gratifikasi. Tanggapannya, Bu
9: ada
8: sedikit Bu.
7: Budi menjelaskan bahwa penyelidikan mengarah pada dugaan penerimaan uang oleh Bupati, khususnya yang berkaitan dengan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. KPK juga menemukan dugaan praktik jual-beli jabatan serta proyek-proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang. Budi menambahkan penyidik masih mendalami apakah konstruksi perkara akan mengarah pada dugaan suap, suap ijon, atau pemerasan terkait proyek pemerintah. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Hon, optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Optimisme itu menurutnya didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
9: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut Cina Selatan pada 2026. Hal itu disampaikan Sekjen Kau saat sesi tatap muka dengan para jurnalis pada ASEAN Media Forum atau AMF ke-10 Rabu kemarin di Manila, Filipina. Kau menyebut optimisme itu didasarkan pada meningkatnya intensitas perundingan, komitmen politik kedua pihak, serta semangat kerjasama yang terus menguat. Kau mengatakan ASEAN dan Tiongkok kini menggelar pertemuan negosiator setiap bulan untuk mempersempit berbagai perbedaan dalam pembahasan COC. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
10: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
9: Terpisah, Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro menyebut menguatnya komitmen politik ASEAN dan Tiongkok juga dipengaruhi pada perkembangan situasi di Selat Hormuz.
11: Saya kira kemauan tersebut juga dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Selat Hormuz. Kita tidak ingin Laut Cina Selatan menjadi titik penyumbatan berikutnya. Sangat penting untuk memastikan jalur pelayaran ini tetap menjamin kebebasan navigasi beserta prinsip-prinsip penting lainnya. Karena itu, kami berharap proses perundingan terus berjalan.
9: Meski optimistis, Menlu Lazaro menegaskan sebagai ketua ASEAN pada 2026, Filipina menilai kode etik Laut Cina Selatan yang dihasilkan harus tetap berkualitas. Menurutnya, kesepakatan tersebut harus sejalan dengan konvensi PBB tentang hukum laut 1982 atau UNCLOS, tidak mengurangi hak pihak ketiga, serta mengatur perilaku para pihak di Laut Cina Selatan secara efektif. Dari Manila, Filipina, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menyebut Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat tindak pidana perdagangan orang. Momentum Hari Dunia Menentang TPPO yang diperingati setiap 30 Juli pun dinilai harus dimanfaatkan untuk memperkuat pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum. Lalu seperti apa langkah yang perlu dilakukan untuk memutus mata rantai perdagangan orang? Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
12: Laporan khusus. Di sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori
13: perdagangan orang terus berkembang dengan berbagai modus, tidak hanya eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual. Kejahatan ini kini juga menyasar bayi dan anak sebagai komoditas perdagangan. Kasus dugaan perdagangan bayi asal Jawa Barat yang diduga dikirim ke Singapura menjadi bukti bahwa sindikat perdagangan orang bekerja semakin terorganisasi, di mana belasan tersangka telah diamankan dengan peran berbeda, mulai dari perekrut ibu hamil, penampung bayi, perawat, hingga pembuat dokumen yang diduga digunakan untuk mengirim korban ke luar negeri. Tenaga ahli Menteri Hak Asasi Manusia bidang Human Trafficking dan HAM Berat, Gabriel Goa, menilai kondisi tersebut menunjukkan Indonesia menghadapi situasi darurat perdagangan orang. Menurutnya, penguatan regulasi, optimalisasi gugus tugas, serta kolaborasi lintas kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencegah maupun menangani TPPO.
12: Sebenarnya Indonesia ini sudah masuk dalam kategori darurat human trafficking. Ini juga momentum yang pas kita memperingati Hari Internasional Anti Human Trafficking. Momentum ini juga bersama RRI kita sekaligus juga untuk melakukan sosialisasi untuk lebih baik kita mencegah daripada sudah terjadi. Nah, ini yang perlu sekali. Aturan kita memang ada, Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak cukup karena modus operandi dengan di era digital ini ada yang belum diakomodir di dalam undang-undang kita.
14: Okay.
12: Maka ini sangat penting bahwa tidak harus mengubah total, tapi ada misalnya terkait dengan modus operandi online scam.
13: Selain memperkuat penegakan hukum, perlindungan terhadap kelompok rentan juga menjadi perhatian. Kasus perdagangan bayi yang terungkap menunjukkan sindikat memanfaatkan berbagai persoalan sosial untuk menjalankan aksinya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mengungkap sekitar 18 bayi diduga telah berada di Singapura. KPAI meminta pemerintah segera melakukan pelacakan, termasuk melibatkan Interpol sekaligus mengusut seluruh mata rantai kejahatan, mulai dari perekrut hingga pihak yang diduga memfasilitasi penerbitan dokumen. Komisioner KPAI, Ai Mariati Solihah mengatakan sindikat memanfaatkan kerentanan keluarga, minimnya pemahaman kesehatan reproduksi, hingga lemahnya pengawasan administrasi kependudukan. Rekrutmen bahkan dilakukan melalui media sosial, aplikasi percakapan, dan jaringan dari mulut ke mulut.
15: Yang sedang kami awasi dan bahkan di peringatan dunia menentang TPPHO tahun ini, KPAI mengangkat itu. Karena ini diawali dari situasi kekerasan, kalau saya menyebutnya, bahwa orang tua yang konon mereka sebetulnya yang menjual itu adalah kelompok yang menjadi korban kekerasan seksual, kemudian yang tidak mengerti kesehatan reproduksi, dan mereka juga terjebak dalam siklus PMI dan prosedural. Jadi pulang sudah dalam kondisi hamil dan tidak tahu anaknya harus dibawa kemana, akhirnya dia mencari siapa yang bisa menerima untuk diadopsi, kira-kira begitu. Dalam tanda petik, ini tanda petik, mereka bilang untung aja deh nggak dibuang pun. Judulnya saya mau nitipin anak saya, padahal terjadi jual belinya gitu. Nah, dari beberapa kasus ini saya melihat ternyata di situ ada sindikat, dimanfaatkanlah itu untuk rekrutmen, baik menggunakan media sosial, menggunakan WhatsApp grup, dan menggunakan metode mulut ke mulut, sehingga terakumulasi puluhan anak dan mereka mencari ruang di mana paling mudah memalsukan dokter.
13: Upaya memutus rantai perdagangan orang juga membutuhkan keberanian korban untuk melapor, sebab tanpa laporan, aparat penegak hukum akan kesulitan mengungkap jaringan pelaku yang bekerja secara terorganisasi. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau ISMI, Tri Elhari Santoso mengatakan, tantangan penanganan TPPO kini semakin kompleks. Selain pelaku yang kerap berasal dari lingkungan terdekat korban, pola rekrutmen juga semakin banyak memanfaatkan media sosial, sehingga literasi digital masyarakat perlu terus diperkuat. Menurutnya, korban juga membutuhkan pendampingan psikososial dan pendampingan hukum agar mampu mengikuti proses hukum sekaligus memperoleh pemulihan secara menyeluruh.
16: Jadi, sebenarnya saya mau menggarisbawahi pentingnya keberanian ataupun kemauan melapor dari para korban ataupun survivor dari tindak pidana perdagangan orang. Karena tanpa keberanian untuk melapor, tentu saja aparat penegak hukum akan mengalami kesulitan untuk membawa pelaku kejahatan ini ke ranah hukum. Tadi di awal disampaikan bahwa penting sekali untuk membawa pelaku itu ke ranah hukum untuk menimbulkan efek jera. Dan ini adalah salah satu langkah yang sebenarnya sangat strategis ya, kalau kita bisa membawa pelaku itu ke ranah pengadilan, sehingga sindikat ini bisa kita
13: Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang menjadi pengingat bahwa perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Karena itu penguatan regulasi, edukasi masyarakat, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan literasi digital, serta kerjasama antar pemerintah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas internasional menjadi langkah penting untuk mencegah munculnya korban baru. Dengan sinergi seluruh pihak, diharapkan mata rantai perdagangan orang dapat diputus sehingga hak-hak korban terlindungi dan kejahatan perdagangan manusia dapat ditekan. Dari Jakarta, Alfred Tutor Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Bagaimana pendapat atau respon dari masyarakat, di mana masyarakat berharap pemerintah memperkuat pengawasan dan menindak tegas seluruh pelaku tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, edukasi kepada masyarakat dinilai juga penting agar tidak mudah terjebak dengan berbagai modus perdagangan manusia yang terus berkembang.
17: Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak masyarakat yang belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi sekarang pelaku memanfaatkan media sosial. edukasi harus lebih sering dilakukan supaya masyarakat lebih waspada.
14: Nama saya Rehan dari Bogor. Menurut saya sebenarnya orang-orang belum paham sih, terlalu paham apa itu TPPO. Jadi masih banyak masyarakat yang sebenarnya belum mengenali modus-modus perdagangan orang. Apalagi kan sekarang pelaku manfaatin media sosial nih. Jadi menurut saya edukasi harus sering dilakukan supaya masyarakat jadi lebih waspada gitu.
18: Saya Izam dari Malang. Ya kalau menurut saya sih, kalau melihat sesuatu yang mencurigakan, sebaiknya segera dilaporkan kepada aparat. Kita juga harus saling mengingatkan, terutama untuk keluarga kita dan tetangga, supaya tidak mudah percaya pada tawaran pekerjaan atau adopsi yang prosesnya ini nggak jelas gitu ya.
19: Halo, saya Doni dari Ponorogo. Menurut saya sih ini pemerintah harus bisa menindak tegas ya semua pelaku ini tanpa pandang bulu. Nah, terus kita juga harus bisa memperketat pengawasan administrasi kita. Nah, selain itu juga mungkin ini kerjasama dengan negara lain bisa jadi opsi yang diambil pemerintah nih, supaya korban bisa segera ditemukan dan dipulangkan gitu.
5: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik memperkuat upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Naskah disusun oleh Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan Hari Dunia Menentang Tindak Pidana Perdagangan Orang setiap 30 Juli sudah sepatutnya kita maknai bukan sekadar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah momentum refleksi bersama untuk mengevaluasi sejauh mana langkah perlindungan yang telah diberikan kepada kelompok paling rentan. Peringatan tahun ini terasa begitu menggugah nurani kita di Indonesia, menyusul terungkapnya kasus memprihatinkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia terkait dugaan sindikat perdagangan bayi asal Jawa Barat yang melibatkan jaringan lintas negara hingga ke Singapura. Catatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, sebanyak 24 bayi asal Jawa Barat diduga kuat menjadi korban sindikat perdagangan manusia lintas batas. Kasus ini selayaknya menjadi cermin bersama bahwa modus operandi tindak pidana perdagangan orang kini telah bergeser pada bentuk yang kian mengiris hati. Kejahatan ini tidak lagi hanya menyasar ranah eksploitasi tenaga kerja atau eksploitasi seksual, melainkan telah menempatkan bayi dan anak-anak tak berdosa sebagai komoditas perdagangan yang amat keji. Sebagai bagian dari elemen bangsa, kita tentu merasakan keprihatinan mendalam, sekaligus menilai bahwa peristiwa ini menuntut perhatian serta kepedulian yang jauh lebih besar dari seluruh pemangku kepentingan. Yang membuat kita semakin terenyuh, dugaan sindikat pengiriman bayi ini dijalankan secara rapi dan terorganisir, termasuk melalui proses administrasi yang diduga dipalsukan demi mengelabui sistem hukum Indonesia. Langkah bijak KPAI yang meminta pemerintah segera melacak keberadaan bayi-bayi yang diduga telah berada di Singapura patut kita dukung bersama. Dorongan pelibatan Interpol melalui jalur diplomasi antar negara tentu menjadi harapan besar agar para korban dapat segera ditemukan, dilindungi, dan dipulangkan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua patut memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja sigap mengamankan belasan tersangka dengan berbagai peran di dalamnya, mulai dari pihak yang merekrut ibu hamil, penyedia tempat penampungan, tenaga perawat, hingga oknum yang memalsukan dokumen kependudukan. Namun kita juga perlu menyadari, penanganan di hilir saja belum cukup memadai, sebab pemberantasan TPPO ini harus disentuh hingga ke akar persoalannya, termasuk mengantisipasi berbagai celah sosial dan ekonomi yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Sebagai wujud tanggung jawab moral dan sikap kita, mari semua pemangku kebijakan, baik pemerintah pusat, aparat penegak hukum, KPAI, kementerian terkait, hingga pemerintah daerah, terus meningkatkan komunikasi dan kolaborasi untuk semakin mempererat sinergitas. Pengawasan yang lebih humanis dan ketat dari tingkat keluarga hingga lini pelayanan publik perlu terus ditingkatkan, disertai dengan upaya nyata dalam mensejahterakan masyarakat agar tidak mudah tergiur oleh bujuk rayu sindikat kejahatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mari kita jadikan momentum Hari Dunia Menentang TPPO sebagai pengingat penuh kehangatan untuk menjadi keselamatan, kehormatan, dan hak-hak perempuan serta anak adalah tugas mulia kita bersama. Semoga melalui kepedulian, edukasi yang masif, serta penegakan hukum yang berkeadilan, masa depan generasi bangsa dapat terlindungi dengan sebaik-baiknya. Sekian editorial, selamat pagi.
5: Kementerian Pertahanan Korea Selatan pada Rabu kemarin menerbitkan pemberitahuan publik mengenai rancangan undang-undang tentang kapal selam bertenaga nuklir di tengah upaya Seoul membangun kapal-kapal strategis tersebut melalui kerjasama dengan Amerika Serikat. Hal itu dikutip dari Antara. Rancangan undang-undang khusus yang diusulkan itu dirancang untuk memberikan landasan hukum bagi proyek Jangbogo N yang menargetkan pembangunan sedikitnya 3 kapal selam serang bertenaga nuklir seberat 8.000 ton dengan persenjataan konvensional pada pertengahan 2030-an. Dari dunia olahraga, tim Woodball Indonesia keluar sebagai juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia 24 sampai dengan 30 Juli. Setelah mengoleksi 4 medali emas, 2 perak, dan 1 perunggu, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengalahkan tim tuan rumah Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak, dan 1 perunggu, serta Taiwan dengan 2 emas, 1 perak, dan 4 perunggu. Hal itu dikatakan oleh Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, dalam keterangan resmi di Jakarta pada Rabu kemarin. 4 medali emas Indonesia pada kategori senior dipersembahkan Muhammad Habibullah dari nomor stroke competition men single, pasangan Muhammad Habibullah Ahmad Yopi Sofianda pada fairway competition men double, serta Bibit Setia Ninggati dan Ika Yulianingsi dari fairway competition woman double. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi?

kasih pendengar. Nanti pukul 8 pagi kami kembali akan ajak Anda untuk bisa bersama kami di Bengkulu Menyapa. Anda bisa berpartisipasi di line telepon, di WhatsApp, atau juga tinggalkan komentar nanti di live chat kami. Kami akan live juga untuk visual di RRI Net Bengkulu YouTube channel ya. Nah, pagi ini nanti kita akan berbicara seputar gerakan pramuka. Wah, ini yang dulunya aktif pramuka di sekolah dulu ya. Kalau sekolah tuh kayaknya, kalau masih SD tuh kayaknya wajib ya kalau pramuka ya semuanya ya. Bukan pilihan gitu ekskulnya. Kalau udah SMP, SMA, gak tahu sih, seingat saya dulu mulai jadi pilihan gitu kalau ekskul. Nah, kalau pramuka ini yang paling ingat ya, kalau nggak camping kan nginap di sekolah, pokoknya banyak kegiatan lah. Nah, ternyata juga peran pramuka ini kan juga terus berkembang ya, dengan zaman juga punya macam-macam nih kegiatan, juga kontribusinya juga ada. Dan untuk itu nanti kita akan berbicara seputar kontribusi gerakan pramuka terhadap pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan daerah. Nanti juga khususnya ini mengenai ada pramuka yang belajar mengawasi keamanan obat dan makanan. Nah, ini di bawah binaan Balai POM Bengkulu. Jadi ada Sakapom Bengkulu. Jadi Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan. Wih, keren ya. Jadi pasti mereka nih udah punya bekal yang cukup lah gitu untuk juga bisa mentransfer lagi ilmunya nanti, pengetahuannya mengenai obat dan makanan. Dan nanti juga kita akan berbincang-bincang dengan narasumber, juga pastinya ada anggota pramukanya juga di Bengkulu pagi ini. Pukul 8 pagi, tetap di Pro 1 Bengkulu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pro 1 Unggul, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pukul 8 pagi kami akan ajak Anda untuk kembali mengikuti, juga bisa bergabung di Bengkulu Menyapa yang juga kami hadirkan untuk program ini di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Anda bisa tinggalkan komentar di live chat nanti, dan kita akan berbicara seputar kontribusi gerakan pramuka terhadap pemberdayaan masyarakat, juga pembangunan daerah di Bengkulu. Dan pagi ini sudah hadir salah satu narasumber kami, ini pembina Saka Pom Bengkulu, Kepala Bepom di Bengkulu, Bapak Kodon Tarigan, yang nanti juga akan banyak juga bercerita mengenai gerakan pramuka di bawah binaan Balai Pom Bengkulu. Dan juga Anda bisa bergabung ya di WhatsApp untuk 0811 7307079, atau juga telepon langsung boleh nanti di 0736 7321995, dan juga di komentar bisa ditinggalkan di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami sesaat lagi di Bengkulu pagi ini.

0: Halo, selamat pagi pendengar juga pemirsa. Senang sekali pagi hari ini kami kembali menyapa Anda di Bengkulu Menyapa untuk kebersamaan kita hingga pukul 9 nanti. Anda bersama saya Haryansyah, dan seperti yang sudah saya informasikan tadi, kita akan berbicara seputar kontribusi atau peran dari gerakan pramuka untuk pemberdayaan masyarakat dan juga pembangunan di daerah di Bengkulu. Dan kami juga menyiarkan ini di channel RRI Net Bengkulu di YouTube channel, dan juga Anda bisa dengarkan melalui audio streaming di rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Digital dan juga di 92,5 FM. Dan pagi ini tentunya saya tidak sendiri, telah hadir bersama kami narasumber yang pertama. Saya sapa dulu, selamat pagi Bapak Kodon Tarigan SSI, apoteker, Kepala BPOM di Bengkulu sekaligus juga Pembina Saka POM di Bengkulu. Selamat pagi Pak.
1: Selamat pagi, salam pramuka.
0: Salam pramuka. Sehat ya, Pak ya?
1: Sehat, sehat.
0: Semangat ya. Dan terus juga didampingi ini juga, ini Saudara Muhammad Fadli Dwi Setia Anugrah, Ketua Dewan Racaka Putra. Halo, selamat pagi.
2: Salam pramuka.
0: Salam pramuka. Baik, nah ini sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya mau informasikan juga untuk pendengar bisa bergabung di WhatsApp 0811 7307079, dan juga telepon di 0736 7321995, dan juga di live chat kita di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Nah, saya ke Pak Kodun dulu. Ini Pembina Saka POM di Bengkulu. Nah, ini boleh cerita sedikit Pak, Saka POM ini apa Pak?
1: Ya, nah, ya selamat pagi pemirsa semuanya. Jadi Saka POM ini merupakan yang merupakan satu langkah baru daripada Badan POM, di mana di tahun 2025 tahun lalu, dan masih baru. Jadi kita setelah disetujui menjadi satu Saka. Saka POM, yang namanya Saka POM, kalau misalkan ada di kesehatan kan ada bakti usada ya, nah, Saka usada. Jadi Saka POM ini lahir dan baru, dan tentunya dengan tujuan atau dengan semangat bahwa Badan POM itu juga ikut turut serta berpartisipasi dan ikut aktif dalam membangun membangun sumber daya manusia yang bisa berkontribusi kepada generasi muda. Nah, jadi mengapa Saka POM ini ada? Karena kita perhatikan dan kita lihat bahwa satu-satunya organisasi kepemudaan yang aktif dan juga terus secara kontinuitas melakukan pembangunan baik sumber daya maupun ikut serta dalam pembangunan di Indonesia. Jadi itulah merupakan latar belakang kita mengapa Saka POM ini dibentuk.
0: Oh, oke, jadi ini baru 1 tahun. Benar. Keberadaan dari Saka POM ini, Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan. Dan ini mereka dari mana saja nih Pak, ini anggotanya?
1: Anggotanya tentunya yang pertama ya tentunya dari internal Badan POM ya. Itu satu. Yang kedua tentunya semua yang ada di pada saat kita membuka Saka ini kan harus ada dukungan dari Kuarda dan Kuarcap. Nah, tentunya semua anggota-anggota yang ada di bawah Kuarda dan Kuarcap sampai ranting. Nah, jadi tentu yang selama ini aktif di Pramuka ini adalah sekolah, mulai dari tingkat SD sampai tingkat kuliah. Jadi tentunya pemuda-pemuda, itulah semua keanggotaan yang aktif, yang kedepannya memang nanti bisa kita sama-sama berkolaborasi dan berkontribusi seperti
0: itu. Oke, jadi berarti ini bisa dibilang hampir semua anggota pramuka yang ada di Kuarda Bengkulu ini jadi anggota Saka POM gitu Pak?
1: Harapan kita seperti itu.
0: Oke.
1: Nah, walaupun sekarang belum semua ya. Nah, jadi yang sudah terbentuk sakanya ya kan, dari yang di mana sudah dibuatkan SK-nya di Kuarcap Bengkulu sudah, kemudian Kuarcap Bengkulu Selatan sudah. Jadi ini sekarang kita lagi terus berkoordinasi dengan Kuarcap-Kuarcap di 7 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu supaya ke depannya nanti Saka ini terbentuk.
0: Oh, oke. Okay. Kalau sekolah-sekolah gimana, Pak?
1: Iya, tentunya tingkatannya nanti kalau Kuarcap tentunya kan langsung ke sekolah-sekolah seperti itu.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Dan berarti kalau ini fokusnya kemana Pak, kalau Saka POM ini?
1: Ya, Saka POM ini dengan terbentuknya Saka tentunya kita ada punya 3 kerida Pak. Jadi di Saka POM ini kita punya 3 krida sesuai dengan tupoksi daripada Badan POM. Krida pertama itu adalah krida pengujian laboratorium secara sederhana. Kemudian krida kedua adalah krida pengawasan atau pemeriksaan obat dan makanan. Krida ketiga adalah krida informasi edukasi obat dan makanan. Jadi tentunya anggota-anggota daripada krida ini yang nanti, yang memang sudah ada juga sebagian beberapa konsep terbentuk, itu akan kita latih anggota-anggota krida tersebut supaya nanti bisa secara aktif melakukan tugas ataupun bisa membantu Badan POM melaksanakan tugas dalam hal pengawasan obat dan makanan. Ambil contoh krida pengujian. Jadi untuk Kuarcep Bengkulu dan Bengkulu Selatan kita sudah latih beberapa anggota Saka POM yang di Kuarcep untuk bisa melakukan uji cepat laboratorium sederhana terhadap makanan ataupun jajanan sekolah ataupun jajanan di pasar menggunakan test kit. Nah, kemudian juga sudah kita latih sebagai penyuluh yang bisa memberikan informasi tentang obat dan makanan. Nah, kemudian yang juga sudah kita berikan dan kita ikut sertakan dalam hal pengawasan obat dan makanan. Misalkan kita datang ataupun melakukan supervisi ataupun audit ke sarana, misalkan ke pasar atau ke toko, kita juga sudah melibatkan anak-anak muda kita yaitu anggota-anggota pramuka yang dari Kuarcep ya, yang merupakan Saka POM seperti itu.
0: Oke, nah ini di informasi awal ini sudah banyak sekali kita terima, berarti sudah ada gambaran nih Saka POM ini ngapain saja. Jadi berarti ini bisa langsung mereka praktek mungkin di kantin sekolah ya Pak ya?
1: Iya, benar, persis sekali. Jadi harapan kita awalnya pertama sekali adanya Saka POM dan khususnya di Balai POM Bengkulu, kita ada namanya aksi yaitu Salam Pramuka. Yaitu Salam Pramuka itu adalah merupakan singkatan sih. Singkatan ya. Satukan aksi layasi makanan, ya kan, pramukanya itu adalah pramuka yang ramah aktif, ya kan, kemudian menjaga upaya makanan anak sehat. Seperti itu artinya di sini program ini atau inovasi ini kita berikan edukasi ataupun kemampuan kepada anggota-anggota Saka POM kita ada di sekolah untuk mereka bisa melakukan pengawasan terhadap makanan jajanan di sekitar sekolah. Jadi langsung uji seperti itu.
0: Oke, baik, kita tahan dulu Pak informasinya. Saya ke Mas Fadli dulu. Mas Fadli ini kan Ketua Dewan Racana. Nah, ini apa nih? Boleh ceritakan sedikit?
2: Oke. Ketua Dewan Racana itu Kak di gugus depan kami, di satuan kami itu orang yang diberi kepercayaan untuk menghandle seluruh anggota gerakan pramuka yang ada di kampus Unpas Bengkulu. Jadi Ketua Dewan Racana itu sama halnya dengan ketua-ketua pada umumnya, yaitu memimpin di dalam gugus depan yang mengarahkan anggota untuk melaksanakan program kerja yang sudah disepakati di musyawarah.
0: Oke, jadi di kampus Unpas ya. Oke. Kalau ke Saka POM sudah bergabung?
2: Kalau ke Saka POM dari kita dari Winfas itu dari tahun 2025 ya Pak ya. Nah, dari 2025 itu ada anggota memang dibagi, ada yang ke Saka POM, ke Saka Bayangkara, ada ke Saka-Saka yang lainnya. Itu anggota sudah banyak dimasukkan ke sana, sudah dibagi orang-orangnya. Dan untuk saya sendiri untuk ke Saka POM itu bergabungnya di 2025 pas pertama kali Saka itu didirikan, Pak. Ya. Jadi angkatan pertama di Bengkulu untuk mengikuti Saka POM sendiri.
0: Oke, jadi berarti udah ada beberapa angkatan ya, Pak ya?
2: Sudah ada.
0: Oke. Ya. Baik. Nah, gabung di Saka POM apa nih menariknya gitu.
2: Kalau menariknya ya, yang pernah saya rasakan itu sendiri ya seperti mengambil sampel ya Pak di sekolah-sekolah itu, terus kita ada pelatihan pengujian makanan, dan ya dari sekolah-sekolah lain kita kan bergabung di situ ya. Bergabung di situ kita melakukan kolaborasi untuk mencegah makanan-makanan yang berbahaya yang beredar di sekolah-sekolah.
0: Oke, kalau untuk dapat pelatihan pengetahuan ini kan mengenai uji sampel dan sebagainya ini seperti apa programnya berjalan, misalnya apa seminggu sekali memang ada di ke BPOM Bengkulu atau gimana, ada pertemuan?
2: Kalau untuk praktik itu sendiri, kita melakukannya itu biasanya satu minggu sekali, Kak. Nah, cuman ya beberapa minggu ini karena anggota kita juga terbatas, karena juga sibuk persiapan di kampus buat menyambut mahasiswa baru. Nah, tapi sebelum-sebelumnya kita melakukan praktik langsung di lapangan, di hari pertama, di hari Sabtu kalau nggak salah itu ya. Setiap hari Sabtu kita mengambil sampel ke sekolah-sekolah, ke mulai dari SD, SMP sampai yang ke SMA. Sudah mengambil sampel itu, kita langsung kembali ke kantor BPOM dan melakukan pengecekan secara langsung dan dipandu langsung oleh petugas yang bertanggung jawab di situ.
0: Oh, oke, okay. Berarti mereka ini sudah langsung praktek ya, Pak ya, anggota ASAKA ya?
1: Iya. Jadi okay, mereka langsung uji. Jadi terakhir saya ikut pada saat kita mengawasi menjelang Ramadan. Nah, jadi kita aktif dan kita libatkan krida pengujian. Salah satu contoh pada saat itu kita ke Bengkulu Selatan, dan kalau di kota Bengkulu sudah pasti ya. Iya. Jadi kita ke Bengkulu Selatan kemarin langsung. Jadi tim Sakapom yang di Korcap yang sudah kita latih, yang mereka menguji, kita tinggal melihat, artinya memantau, supaya juga benar-benar mereka bisa melaksanakan pengujian sesuai dengan SOP yang ada, iya, seperti itu.
0: Menurut pengajarnya seperti apa nih, Pak, untuk bisa transfer ilmu ini kan tidak gampang ya, Pak ya, untuk apalagi yang kalau basicnya memang tidak punya gitu, untuk bisa melakukan uji sampel, untuk bisa juga nanti menjelaskan hasilnya seperti apa gitu.
1: Ya, jadi persis seperti kata Adik ini tadi, tadi bahwa sebelum artinya mereka terjun ke lapangan, tentunya pada saat mereka mendaftar menjadi anggota Sakapom, jadi mereka kita berikan pelatihan, kita berikan waktu di mana mereka mendapatkan beberapa materi, mulai dari materi bagaimana menyuluh penyuluhan yang baik, kemudian bagaimana melakukan pengawasan, dan juga tidak kalah pentingnya bagaimana melakukan menggunakan test kit sederhana itu. Nah, itu memang kita kasih edukasi atau kita kasih pelajaran pelatihan khusus dan langsung berpraktek. Nah, jadi kita langsung siapkan test kitnya, siapkan sampelnya, nah, jadi mereka langsung berpraktek seperti itu.
0: Ini berapa kali pertemuan atau berapa lama nih untuk proses pembelajarannya ini, Pak?
1: Yang pasti begitu mereka menjadi anggota krida itu Sakapom bagian pengujian, begitu mereka mengikuti pelatihan itu, kemudian sambil melaksanakan tugas tersebut kan kita kan pendampingan, jadi artinya pada saat berpraktek juga pelatihan juga iya, kemudian pada saat waktu berjalan kita lakukan pengawasan juga. Mereka langsung melakukan pengujian seperti itu. Okay, gak lama kok. Anak-anak muda kita pramuka kan.
0: Satu kali pertemuan sudah
1: dapat. Bisa? Okay. Siaga terus kok.
0: Oke, okay. Pramuka ya, Pak ya. Ya. Tapi berarti mereka ini tetap didampingi ya, Pak ya, tidak dilepas begitu saja ya.
1: Tetap. Karena supaya hasil daripada pengujian mereka itu bisa kita berikan kepastian. Kalau kita berbicara hukum, kepastian hukumnya. Nah, karena kalau kita didampingi kan nanti tidak bisa kita pastikan apakah hasil itu valid apa tidak, seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau ini berarti ada syarat khusus nggak, Pak, yang anggota pramukanya yang bergabung di SAKA ini?
1: Syaratnya gampang kok. Yang pasti satu, anggota pramuka.
0: Yang kalau masih SD dulu? Kalau saya pramukanya di SD dulu.
1: Itu syaratnya yang pasti anggota pramuka. Yang kedua, mau. Itu sebenarnya. Jadi tidak ada syarat khusus harus berpendidikan S1, syaratnya enggak.
0: Iya,
1: jadi
0: jurusan apa gitu, enggak ada ya. Tidak.
1: Jadi karena kita juga kan yang memberikan materinya itu kan menggunakan uji laboratorium test kit sederhana yang memang langsung bisa dilihat hasilnya pada saat itu apakah mengandung bahan yang dilarang, apakah mengandung mikroba yang membahayakan, seperti itu. Jadi hasilnya dalam kurun waktu 5 sampai 15 menit sudah langsung keluar seperti itu.
0: Oke, kalau pakai kit tadi ya, Pak ya, gitu. Kalau dari teman-teman yang pramuka sendiri yang gabung di SAKA, ada kendala nggak misalnya pas mau ngambil uji sampel gitu? Takutnya kan misalnya yang punya kantin keberatan nih gitu. Apa nih mau dicek-cek gitu misalnya. Nah,
1: itu ya, karena itu tim biasanya tim krida ini tidak berjalan sendiri.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi sebelum melakukan pengujian, otomatis harus dilakukan dulu edukasi informasi supaya juga pemilik daripada makanan jajanan tersebut yang menjual itu mengerti ini tujuannya apa. Nah, gitu. Jadi ada edukasi dulu. Okay. Nah, setelah kita lakukan edukasi, malah mereka mendukung. Eh, silakan Pak, saya juga kepengen tahu kok apakah benar-benar apakah produk makanan jajan yang saya produksi aman apa tidak. Ah, begitu mendukung kok rata-rata.
0: Oke, okay, berarti tidak serta-merta langsung minta sampelnya, oh, langsung diambil, tapi juga diedukasi terlebih dahulu. Dan pastinya juga para pedagang ini juga penasaran dengan hasilnya ya.
1: Benar.
0: Nah, kalau dari teman-teman yang anggota Pramuka gimana ini pas sudah terjun langsung dilibatkan untuk melakukan pengecekan sampel dan sebagainya?
2: Kalau untuk terjun secara langsung ya Kak, menurut kami ada rasa bangga, ada rasa senang tersendiri bagi kami. Karena
0: senangnya apa?
2: Senangnya itu kayak kita kan ini mengurangi apa namanya itu, mengurangi apa ya, mengurangi
0: kekhawatiran,
2: kekhawatiran gitu, pada orang tua, orang tua siswa terkait makanan-makanan yang beredar di sekolah-sekolah. Karena kan banyak nih, ada beberapa pedagang-pedagang nakal yang menggunakan barang-barang berbahaya di dalam makanannya.
0: Apa contohnya? Coba nih, contohnya kita kayak, tes pengetahuannya, Pak.
2: Kayak pewarna tekstil, kayak formalin, kayak pengawet itu kan. Banyak dipakai-pakai. Untungnya, tapi selama saya melakukan pengecekan, ikut serta dengan Sakapom.
0: Ada temuan?
2: Belum ada temuan sama
0: sekali. Oh, okay. Ya. Udah kemana aja kalau itu ikut?
2: Kalau ikut Sakapom itu syukurnya di Kota Bengkulu. Boleh dikatakan sudah keliling Kota Bengkulu.
0: Kemana?
2: Ke sekolah-sekolah di Provinsi Bengkulu ini. Sudah
0: dari SD?
2: Di kota. Dari SD, dari SMP ke SMA. Itu sudah ada beberapa sekolah yang dikunjungi. Kita kan di sini kan ada kelompok nih. Ada 5 atau 6 orang yang melakukan sampling ke sekolah-sekolah.
0: Satu kelompok 5-6 orang gitu?
2: Iya, 5-6 orang. Jadi ya kita dibagi ke sekolah-sekolah di Kota Bengkulu. Ada yang ke arah Pulau Bai, ada yang ke arah Benteng gitu. Ada juga yang di sekitaran Kota Bengkulu.
0: Oke, itu didampingi berapa orang kalau dari BPOM-nya?
2: Kalau untuk didampingnya itu satu orang nggak? Satu orang, satu yang mendampingi.
0: Oh, jadi kayak ketua kelompoknya ya, gitu ya? Jadi, aduh, jadi ingat sama-sama Pramuka ini Pak ya. Tapi seru ini ya, berarti apa materinya tuh berarti mengikuti memang perkembangan dan kebutuhan zaman ya Pak ya? Jadi tidak cuma apa belajar, kalau dulu tuh buat simpul apa gitu, tapi kalau sekarang tuh udah praktek langsung cek makanan kita aman atau tidak gitu. Dan kalau tantangan ada nggak misalnya kalau pas ikut-ikut ke terjun langsung ke lapangan?
2: Kalau untuk tantangan sendiri selama saya ikut terjun di lapangan tidak ada tantangan yang terlalu berat sih Kak sebenarnya. Karena tadi sudah dilakukan edukasi terlebih dahulu ke pegawai-pegawai kantin di sekolah-sekolah, jadi mereka itu mendukung. Jadi pas kita sampai ke sana, kita utarakan maksud kita datang, ya mereka mempersilakan dengan lapang dada gitu. Langsung aja ngambil sampelnya. Kadang mereka udah siapkan sampel dari jajanan-jajanan yang ada di meja itu langsung dikasih ke kita. Kalau untuk tantangan sendiri ya nggak ada tantangan yang begitu berat sih Kak sebenarnya.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau dari anggota SAKA yang sendiri gimana nih belajar komunikasi? Kan kita harus juga bisa menyampaikan informasi ini, bernegosiasi juga dengan para pedagang ini. Seperti apa?
2: Kalau untuk negosiasi sendiri, rata-rata kan Kak yang diterjun langsung ke lapangan ini kan ada beberapa itu mahasiswa. Jadi mereka ini sudah terbiasa di perkuliahan. Jadi untuk meminta sampling dengan para pedagang itu, kita menyampaikan maksud tujuan kita, tidak berbelit-belit. Nah, langsung di sana kan dari POM juga ada SK untuk terjun ke lapangan secara langsung. Nah, jadi di sana kita menyampaikan, mengutarakan niat kita. Nah, jadi mereka itu mendukung. Nah, langsung saja kita sampaikan bahwasanya kita akan melakukan sampling dan ini ada SK dari atau surat tugas dari POM. Nah, jadi mereka langsung memberikan sampel itu sendiri. Jadi nggak banyak tanya gitu, buat apa, mau apa gitu, nggak ada.
0: Oke, okay. Berarti mereka ini dibekali dengan surat tugas ya Pak ya?
1: Iya Pak, jadi barengan dengan petugas kita diberikan surat tugas karena kita harus juga proteksi ya, proteksi tim SAKA supaya apabila nanti bertemu dengan masyarakat ataupun penjajah makanan yang protektif, nah itu kita bisa berikan keabsahan bahwa kita ini bukan dinas liar maksud saya, tapi yang benar-benar tugas. Nah, jadi seperti itu.
0: Oke, okay. Kalau pengalaman dari BPOM sendiri kalau bersama Saka ini seperti apa, Pak? Membantunya mereka ini dalam uji sampel dan sebagainya.
1: Dari proses membantunya cukup sangat membantu tentunya. Harapan kita bahwa mengapa dengan adanya Saka POM ini, terutama yang kita lakukan uji cepat seperti ini, itu membantu daripada tugas kita, karena untuk mengawasi obat dan makanan, khususnya misalkan kita bicara dengan pangan olahan jajanan di masyarakat, tidak bisa kami, Badan POM ya sadar bahwa nggak mungkin kami melakukan sendiri, jadi perlu harus praserta dari masyarakat, contohnya pramuka. Dengan adanya Saka POM ini, mereka merupakan fasilitator kita, jadi memperpanjang dan menambah luas pengawasan tentunya. Cukup membantu.
0: Oh, oke. Okay. Nah, kalau mereka sendiri ini, Pak, boleh melakukan uji mandiri misalnya, Pak?
1: Untuk Saka POM yang sudah memang masuk ke anggota KRIDA, dan kita kan ada di Kuarcap, kita ada siapkan kok alat test kit sederhana itu. Ada, kita siapkan. Okay. Jadi mereka bisa, harapan kita marah secara mandiri.
0: Oke. Okay. Ah, ini jadi, memang diberikan gratis untuk mereka gitu,
1: iya, kitnya gitu. Jadi tidak usah menunggu dari balai POM untuk ngawasi sekolahnya. Paling tidak di sekitar sekolah anggota Saka ini mereka bisa buatkan program mengawasi sendiri. Test kitnya ada kok di Kuarcap. Ada tes, jadi tinggal komunikasi ke Kuarcap, ambil test kitnya, bisa. Dan memang ini kita juga lagi berupaya berbenah untuk memperbanyak penyediaan test kitnya supaya nanti bisa merambah ke sekolah. Jadi artinya test kit ini bisa kita titip atau kita berikan, serahkan ke sekolah yang dimana di situ ada Saka POM-nya. Jadi mereka bisa secara aktif melakukan pengujian.
0: Okay.
1: Jadi di sekitar sekolah, terutama yang paling perhatian sekarang, yang diperhatikan sekarang ini kan sekitar sekolah ya, yang di luar pagar sekolah.
0: Iya, jajanan sekitar. Iya. Kalau boleh kasih gambaran sedikit, Pak, kalau Star Kit ini seperti apa, Pak?
1: Kenapa?
0: Star Kit ini seperti apa, Pak, gambarannya, Pak?
1: Sebenarnya
0: untuk pendengar untuk kita
1: menggunakan pengujian dengan test kit ini, gambarannya sebenarnya itu cukup sederhana. Jadi artinya kita ambil contoh, test kit yang kita siapkan itu adalah test kit untuk mengetahui apakah mengandung rodamin. Rodamin itu pewarna yang dilarang. Apakah mengandung metanin yellow yang dilarang? Apakah mengandung formalin? Apakah mengandung borak? Nah, jadi itu kita sampling, kita preparasi sederhana, ada test kit, kita celup.
0: Jadi nah, ada yang kayak ditetesin kan?
1: Tetesin
0: gitu,
1: aja, betul, dicelup. Ada juga seperti batangan test kit. Udah, nanti kita tunggu berubah warnanya tidak.
0: Oh, nanti ada parameternya indikator, perubahan warna gitu, Pak, ya?
1: Iya, kalau berubah warna, misalkan kita berbicara tentang rodamin atau formalin, apabila test kitnya berubah menjadi warna ungu, oh berarti ini mengandung formalin. Nah, seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti mereka udah belajar nih, kalau misalnya nanti ada keluar warna ungu tadi, ada ya kandungan apa gitu, nanti ada warna apa lagi seperti itu.
1: Iya, benar. Dan memang di test kit itu ada panduan. Jadi artinya indikator warnanya ada. Tinggal kita cocokkan aja yang warnanya berapa, mendekati kemana gitu.
0: Oke. Okay. Nah, kalau bentuk hasilnya seperti apa, Pak? Nanti mereka membacanya atau ada arus dari BPOM sendiri nanti yang ngasih hasil untuk tesnya?
1: Karena kita kan ada pendamping ya, jadi artinya begitu teman-teman Saka POM yang di KRIDA pengujian melakukan pengujian, hasilnya kan terlihat tuh, bisa kita lihat sama-sama kok. Nah, hasilnya ini ungu. Oh ya udah, jadi biasa kalau tidak buta warna nggak ada masalah. Karena artinya kalau warna ini ungu pasti kami juga lihat ungu kan begitu. Berarti itu diindikasikan mengandung bahan yang dilarang. Nah, kalau diindikasikan mengandung bahan yang dilarang, maka akan ditindaklanjuti tim edukasi menyampaikan kepada penjajah itu, begini, ini dicurigai mengandung ini.

0: bahasa berlakunya gitu, maksudnya dari mereka melakukan uji gitu, apakah ini akan berubah atau gimana nanti?
1: Masa uji, jadi sebenarnya selesai kita menggunakan test kit tersebut 15 menit sudah keluar hasilnya. 15 menit keluar hasilnya. Jadi kalau kita diamkan, memang tentunya test kit itu nanti udah berubah lagi, karena dia akan dengan situasi lingkungan akan berubah. Jadi nggak bisa kita pastikan lagi.
0: Berarti memang pas selesai hasilnya tes itu yang yang di itu ya. Kalau udah misalnya satu hari kena panas dan sebagainya, mungkin oksidasi dan sebagainya ya, Pak ya. Baik. Nah, ini informasi juga untuk kami yang awam ini Pak, jadi hasilnya seperti itu. Baik, kita akan lanjut lagi nanti ngobrol-ngobrolnya lebih banyak lagi mengenai kegiatan dari Sakapom dan juga teman-teman Pramuka juga. Kami akan break dulu sebentar untuk Anda juga, nanti juga bisa tinggalkan kalau ada pertanyaan atau mungkin sekolah-sekolah yang ingin bergabung yang belum join dengan Sakapom Bengkulu, silakan bisa tinggalkan komentar Anda baik di live chat maupun juga WhatsApp ataupun juga di YouTube channel kita ya. Kita akan kembali tetap di Bengkulu Menyapa pagi ini.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 92,1 Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nanya lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa pagi ini. Kita masih berbicara seputar kegiatan dan juga kontribusi Pramuka untuk daerah, dan masih bersama kami dari Saka Pom Bengkulu, ini pembina, dan Pak Kodon Tarigan ini juga sekaligus kepala BPOM Bengkulu, dan juga ada Fadli untuk anggota dari atau ketua ya dari Dewan Racana Putra Unfas Bengkulu. Nah, Pak, ini ada satu pertanyaan masuk, Pak, yang bertanya kalau bagi masyarakat umum bagaimana untuk bisa bergabung dengan Saka bagi masyarakat umum, katanya. Hah? Dari Bapak atau Mas Yudi.
1: Iya, terima kasih Pak Thomas Yudi ya.
0: Iya. Nah,
1: yang pasti kalau mau bergabung dengan Saka berarti harus jadi anggota Pramuka dong. Iya, jadi ya. Nah, jadi anggota Pramuka itu jadi dengan dari masyarakat umum juga boleh kok, nggak harus dari sekolah. Hmm. Nah, atau dulu memang waktu zaman sekolah dia anggota Pramuka seperti Bapak dan saya juga kan dulu waktu SD ya. Jadi ya, boleh bergabung dengan artinya malah kita kedepannya ini juga kepingin atau berkeinginan supaya masyarakat juga aktif gitu. Harapan dari badan-badan POM dalam hal memberikan pengawasan terhadap obat dan makanan, masyarakat juga aktif, nggak harus kok masuk Saka. Nah, tapi kalau kepingin menguji ya tentu harus masuk Saka POM dong. Tapi kalau hanya untuk berkontribusi, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, kita welcome. Nah, itulah yang kita harapkan, sehingga kita buat kerida itu ada 3. Jadi sekarang ini harapan kita akan lebih aktif lagi di luar daripada kerida pengujian, kita aktif di kerida edukasi, pemberian informasi kepada masyarakat. Nah, ini kita butuhkan. Nah, jadi peran serta masyarakat sangat memungkinkan. Tapi kalau untuk jadi supaya bisa jadi Saka, ya namanya Saka POM. Jadi Saka Pramuka, berarti harus jadi anggota Pramuka, Pak Yudi.
0: Oke, jadi untuk saat ini ya memang untuk anggota Pramuka dulu ya, kalau untuk Saka ya. Tapi kalau untuk masyarakat umum mungkin untuk bisa mendapatkan informasi, edukasi juga mungkin banyak channel juga ya.
1: Banyak.
0: Dari BPOM ya, Pak ya, bisa kemana aja, Pak, ini mereka bisa dapat informasi.
1: Jadi channel badan POM sekarang kita ngikut tren, Pak. Persis seperti RRI punya juga. RRI punya channel YouTube, kita juga punya.
0: Nah,
1: RRI punya channel apa itu namanya? Channel Facebook, kita juga punya. Media sosial lah maksud saya. Media sosial kita ada, dan juga kita punya ruang virtual. Nah, jadi artinya layanan publik kita secara virtual kita punya, masyarakat bisa aktif kok. Jadi scan barcode langsung masuk ke Zoom layanan kita, Pak. Jadi ada scan barcode-nya itu atau barcode-nya itu ada kok, kita share ke banyak kanal-kanal media sosial kita. Jadi jam layanan jam 8 sampai jam 4 tentunya. Jadi tinggal scan langsung masuk Zoom, komunikasi aktif langsung dengan petugas kita, apa yang Bapak butuhkan.
0: Oke, apakah bisa langsung interaktif?
1: Bisa, ya, apakah mau pengaduan, mendapatkan informasi, ya kan, atau misalkan mau mengajukan izin edar, bisa semua. Jadi kita buka, karena kita juga dengan teknologi sekarang harus ikut. Dengan badan POM ini sudah punya satu prinsip bahwa badan POM hadir di genggaman masyarakat, di HP-nya maksud saya.
0: Oke, baik. Jadi untuk masyarakat kalau belajarnya sekarang kan bisa secara virtual, nonton YouTube-nya, ikut misalnya bertanya langsung nanti bisa di sosial media, kan banyak informasinya ya, di Instagram juga ada ya Pak ya, di Facebook, terus juga mungkin bisa langsung ke webnya dari BPOM ya Pak ya, jadi bisa banyak tuh informasi juga di sana. Oke, dan itu tadi pertanyaan dari Mas Yudi ya, kalau untuk masyarakat umum. Nah, kalau Pramuka sendiri, Pak, kalau di Saka ini mereka berapa lama jangka waktu keanggotaannya seperti itu? Apa mereka ada masa baktinya misalnya gitu? Jadi kalau sudah 1 tahun nanti ganti lagi dengan anggota yang lain atau seperti apa?
1: Iya, sepengetahuan saya kalau untuk sebagai anggota Pramuka tidak ada masa waktu. Kalau sudah masuk menjadi anggota Saka POM, tetap menjadi anggota Saka POM, hanya nanti setiap ada waktu tertentu akan kita lakukan update pengetahuan, bukan update dia keluar masuk, bukan update pengetahuan, supaya dia sebagai tim anggota Saka POM, apakah dia di kerida pengujian, apakah apakah kerida edukasi, apakah kerida pengawasan masih mumpuni. Nah, jadi keaktifannya tetap. Selagi masih yang bersangkutan menjadi anggota pramuka dan masih mau, dipersilahkan aja. Dia ada kok. Tapi nanti kita tanya ahlinya dong. Apakah memang ada nggak masa kadaluarsa atau masa bakti dari anggota pramuka?
0: Iya, nah gimana tuh? Gimana tuh Mas? Ada
2: untuk masa aktif.
0: Iya, kalau teman-teman ya.
2: Kalau untuk masa aktif sendiri itu yang di dalam saka ya. Di dalam saka itu kita masa aktif keanggotaan itu sebenarnya 6 bulan, tapi yang betul yang disampaikan sama Kakak tadi, untuk menjadi keanggotaan itu tidak terpatok dengan jangka waktu untuk menjadi keanggotaan. Tapi yang 6 bulan ini tadi maksudnya regenerasi anggota yang ikut ke lapangan. Jadi nanti kan kita udah gabung nih 6 bulan, nanti kan ada datang lagi adik-adik yang baru. Jadi yang ngebantu pamong tadi dari BPOM itu kita ngebantu buat misal mengambil sampel ke sekolah-sekolah. Jadi kita langsung ibaratnya itu jadi pendamping pamong gitu ke untuk terjun ke lapangan.
0: Oke, jadi biar bergantian ya, biar dapat kebagian semua ya.
1: Ada regenerasi.
0: Iya, banyak karena anggotanya ya. Jadi 6 bulan gitu ya, jadi ikut muter-muter gitu. Kalau pamongnya sendiri, pamong ya istilahnya ya. Kalau pamong dari BPOM itu berapa orang, Pak?
1: Kita pamong kita di Balai POM itu setiap krida ada. Jadi dengan kata lain kita yang sepengetahuan saya ada 12. Nah, cukup banyak. Karena kita juga sebelum sebelum terbentuknya saka, kita juga harus mengikuti pelatihan dulu.
0: Ada pembekalan khusus ya,
1: pembekalan ya? Dulu ada materi yang ada materi langsung dari Kuarnas, Kuarnas Pramuka disampaikan bahwa sebagai pamong itu harus demikian, baru kemudian ada materi khusus lagi karena kita berhubungan dengan POM dan langsung dari Badan POM sebagai pengampu. Jadi itu. Sehingga seperti saya sampaikan tadi bahwa persekian waktu kita pasti update. Update untuk pengetahuan supaya pengetahuan itu tetap berkembang dan bisa dipertahankan. Kalau untuk melakukan pengujian tadi persis seperti kata tadi bilang tadi, karena di pramuka ini kan regenerasinya cepat, Pak. Jadi ini nanti tamat nih. Tamat kuliah pasti keluar. Sebelum keluar regenerasi. Jadi itu tetap seperti itu. Tapi dia tetap jadi anggota. Enggak langsung hilang keanggotaannya.
0: Untuk timnya aja ya, kalau timnya.
1: Ini mereka kalau misalnya kalau selesai proses 6 bulan ini ada dapat
0: bukan sertifikasi sih maksudnya. Apa mereka dapat ada ini sertifikat tanda mereka ini telah menyelesaikan tugas atau seperti apa, Pak?
1: Biasa ada.
0: Biasanya ada. Oke. Dan ini bisa jadi modal juga nanti ya untuk kedepannya untuk bisa kalau berkarir mungkin
1: paling tidak rekam jejak daripada kurikulum vitae-nya.
0: Iya, CV-nya kan bagus nih bisa ini. Oke. Nah, kalau dari teman-teman pramuka sendiri Mas Fadil, Fadli, maksudnya apa nih antusiasnya mengikuti kalau saka nih? Seperti apa?
2: Kalau untuk antusiasnya sendiri ya. Nah, di situ kan kita bisa belajar hal-hal baru nih. Yang di perkuliahan kita dari berbagai macam prodi, terus kita terjun ke pramuka dan kita bergabung dengan Saka POM, kita bisa belajar hal-hal yang enggak kita bisa pelajaran di kampus. Karena di kampus kan kebanyakan yang ikut pramuka itu prodinya pendidikan. Nah, jadi kita kalau gabung di Saka POM, kita belajar hal-hal baru. Mengenai sampling, mengenai pengecekan makanan gitu. Terus untuk mengetahui lah gitu hal-hal yang berbahaya di makanan yang seringkali kita cuma dengar-dengar aja nih. Ada campuran-campuran zat-zat berbahaya sedangkan kita tidak tahu bentuknya tuh gimana. Tapi semenjak kita gabung dengan Saka POM, kita tahu cara pengecekannya, tahu juga cara-cara orang yang mengolah itu.
0: Oke, jadi dapat pengetahuan baru ya di luar yang kita peroleh di sekolah atau dari kampus. Kalau mereka ini Pak, sebatas kalau saka ini sebatas makanan saja atau juga ke kosmetik, obat-obatan juga diajarkan?
1: Iya, jadi untuk pengujian sederhana memang kita masih sebatas makanan, pangan jajanan, pangan olahan. Tapi untuk pengawasan dan juga untuk informasi edukasi itu semua. Artinya di situ ada obat, di situ ada kosmetik, di situ ada obat tradisional atau bahan-bahan alam, di situ juga ada makanan keseluruhan. Nah, jadi keseluruhan yang merupakan tupoksi pengawasan Badan POM. Jadi contoh yang sekarang ini Badan POM lagi jor-joran secara skala nasional untuk mengentaskan atau untuk berupaya menanggulangi atau menurunkan penyalahgunaan obat. Baik dia penyalahgunaan obat-obat tertentu, kemudian juga penggunaan antibiotik secara sembarangan, seperti itu. Jadi ini sama anggota pramuka, ini anggota Saka yang di Krida informasi itu kita berikan. Jadi artinya paling tidak misalkan ini dalam untuk anak sekolah dan mahasiswa misalkan. Jadi di Bengkulu rapor kita sangat jelek dalam hal penyalahgunaan obat-obat tertentu. Misalkan, maaf saya sebut merek, misalkan
0: obat batuk ya Pak ya,
1: Samkodin, Komik, yang disalahgunakan. Sebenarnya itu obat,
0: iya,
1: namun disalahgunakan. Artinya obatnya harus dikonsumsi satu butir, ini konsumsi langsung 20 sampai 30 butir sekali minum, kan begitu kan, dibuat nari mampu. Itu sangat tinggi. Jadi ini fungsi daripada edukasi di Saka POM, pemberian informasi. Jadi mereka kita berikan materi bagaimana, apa itu tentang obat-obat tertentu, apa yang dilarang, bagaimana kalau ini disalahgunakan, itu. Demikian juga dengan antibiotik. Jadi selama ini kan kalau antibiotik itu kita kan gampang nih belinya di apotek atau di mana-mana ada. Sekarang sudah kita tertibkan lagi, maka beli antibiotik itu harus dengan resep dokter. Itu juga kita berikan. Jadi
0: diminta KTP loh sekarang,
1: iya,
0: Pak.
1: Ke apotek. KTP lagi ya kan, kalau nggak punya resep. Jadi artinya Krida yang diedukasi ini ya kita berikan materi seperti itu supaya mereka bisa nanti sebagai fasilitator kita menyampaikan ke teman-teman, ke lingkungan. Seperti itu.
0: Iya, karena mereka juga tahu ya lingkungan anak-anak muda mungkin ya, lebih tahu. Nah, kalau teman-teman yang sudah bergabung di Saka gimana nih kalau buat mengedukasi? Ini kan tantangan biasanya kalau rekan-rekan sebaya ini kan agak susah ya kita ngasih taunya, apalagi sama-sama masih muda. Apa sih, masih tahu apa kamu gitu misalnya gitu. Gimana nih tantangannya buat edukasi?
2: Kalau teman-teman, untuk edukasi sendiri Kak, itu jadi tantangan tersendiri bagi kita, terutama ya tadi karena kita kan terpatok kan seumuran gitu. Kita mengedukasi teman-teman gitu kayak mereka nggak percaya nih. Nah, tapi dengan bergabungnya kita dengan Saka POM, kita bisa lebih menjelaskan, meyakinkan teman-teman ini tentang bahayanya campuran-campuran zat berbahaya pada makanan itu. Ini kan kita juga memanfaatkan sosial media. Jadi kita di situ juga share-share lah masalah bahayanya campuran-campuran zat berbahaya ini tadi. Jadi mereka secara tidak langsung dengan melihat postingan-postingan di sosmed ini tadi jadi terdistraksi gitu. Jadi pas melihat postingan itu, ya mau tidak mau, memang gitu kenyataannya. Jadi mereka dengan secara tidak langsung percaya dengan sendirinya.
0: Ada teman-teman yang mulai bertanya gitu misalnya?
2: Kalau untuk teman-teman yang bertanya, itu sudah banyak ya Kak. Terutama
0: apa yang paling banyak pertanyaannya mereka?
2: Kalau untuk pertanyaan itu paling banyak, di sini kan banyak jajanan-jajanan kayak, apa namanya itu, ada es gitu, ada kerucutnya gitu kan. Mereka gak sering nanya tuh, kenapa sih warnanya itu jreng banget gitu? Kenapa sih warnanya jreng banget? Apa dikasih apa namanya pewarna tekstil tadi atau zat-zat berbahaya yang lainnya? Seringkali mereka bertanya makanan yang seringkali kita temui di jajanan di kaki lima gitu, di pinggir-pinggir jalan kayak es ini tadi. Mereka gak suka, penasaran itu yang warnanya yang ngejreng-ngejreng gitu.
0: Baik. Lalu jadi
2: banyak itu.
0: Jadi yang dari mereka lihat konsumsi di sekitar, jadi mereka mungkin lebih enak ya Pak ya nanya kalau dengan teman sebaya ya Pak ya. Baik. Nah, ini juga ada yang bertanya Pak, kita ke YouTube. Kali ini dari Bapak Zulkifli yang bertanya, kalau melihat kondisi saat ini, tantangan apa yang paling sering dihadapi anggota pramuka? Nah, untuk anggota pramuka nih, menjalankan program pemberdayaan masyarakat. Wah, agak berat nih, coba nih. Apa nih tantangannya?
2: Kalau tantangan sendiri untuk apa tadi Kak?
0: Anggota pramuka menjalankan program pemberdayaan masyarakat.
2: Kalau untuk tantangannya sendiri ya Kak? Kebanyakan itu untuk yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita kurangnya kesadaran gitu. Kesadaran dari diri masing-masing tentang apa namanya itu pentingnya menjaga pola makanan, menjaga jajanan-jajanan di sekitar kita, terutama untuk anak-anak, kurangnya rasa peduli gitu. Kalau untuk orang tua sendiri, kalau untuk orang tua kurangnya rasa tanggung jawab gitu dalam mengawasi anak-anaknya dalam berbelanja. Kan sering nih anak-anak mau jajan, tinggal dikasih duit, udah mereka jajan bebas gitu. Gitu. Jadi pengawasannya itu kurang, kesadaran diri dari orang tua masing-masing. Gitu. Kalau untuk menjadi tantangan tersendiri.
0: Pengawasan tidak hanya di BPOM ya, Pak ya. Yeah. Orang tua juga ikut bertanggung jawab. Oke. Okay. Kalau dari BPOM sendiri, Pak, ada tantangan enggak, Pak, untuk mengedukasi seperti ini, Pak?
1: Iya. Yeah. Kalau dari BPOM tentunya tantangan sangat luas ya. Jadi tapi kita selalu melihat peluang di antara tantangan itu. Karena setiap ada suatu kejadian ataupun suatu masalah, pasti di situ kita akan ambil peluangnya bagaimana supaya itu bisa kita masuk ke situ sehingga masyarakat lebih sadar lagi. Karena itu selalu untuk menghadapi tantangan itu, kita dari Badan POM dan dari Badan POM Bengkulu khususnya Saka POM, kita selalu menyampaikan yang salam sederhana aja, Pak. Salam ceklik itu memang kadang-kadang ini apa sih, tapi kalau misalkan kita terjemahkan marwahnya dari apa itu, salam ceklik itu cukup bagus untuk menjawab tantangan itu tadi. Itu artinya ceklik itu apa? Cek sebelum kita membeli apapun, jadi kita harus memproteksi dulu diri dulu dengan ceklik. Cek kemasan. Kemasan itu bagaimana tempatnya, wadahnya, kotaknya atau bagaimana? Apa sih bagus enggak? Kalau sudah enggak bagus, ngapain dibeli? Nah, cek label, lengkap enggak informasi yang ada di situ? Menyesatkan tidak? Baru cek izin edar, punya izin edar tidak? Terakhir cek kadaluarsa. Nah, kalau ini kita terapkan, tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh masyarakat itu akan terjawab pada diri sendiri, Pak. Tapi kami kan beli jajanan, Pak. Ya, kemasan itu kan tidak harus bungkus. Nah, kalau kita terjemahkan, nah, misalkan kita beli pakan jajanan, kemasan itu tempat dia berjualan gimana? Nah, bersih tidak? Ada abu nggak? Ada lalat nggak? Kan itu termasuk penerjemahannya. Jadi tentunya persis seperti kata Adini tadi, bahwa tantangan kita selama ini adalah bagaimana kesadaran daripada masyarakat untuk bisa memproteksi diri. Jadi kita ngambil celah ke situ, memberikan edukasi kepada mereka seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi pangannya tidak hanya dalam kemasan ya, yang jajanan yang beredar juga di masyarakat juga perlu ya dicek juga. Pak, ini saya sedikit ada pertanyaan, Pak, sebenarnya dari tadi pengen nanya juga tadi. Ini kan dengan media sosial saat ini, terus juga e-commerce gitu, kalau untuk obat dan juga kosmetik kan ini kan semakin gampang masyarakat untuk beli ya, Pak ya. Ini lagi live misalnya gitu, jualannya bisa langsung beli gitu. Nah, ini gimana, Pak, untuk masyarakat, Pak, biar tahu ini aman nih buat dikonsumsi atau digunakan gitu.
1: Iya. Jadi persis seperti pertanyaan Bapak itu juga lah yang selalu pertanyaan bagi kita, bagi kami petugas Balai POM, bagaimana supaya pertanyaan itu dijawab, memberikan rasa aman bagi masyarakat. Jadi dalam hal ini kita berupaya misalkan untuk e-commerce. Jadi kita udah bekerja sama dengan mereka semua supaya untuk produk-produk yang berhubungan dengan pangan dan olahan, dan juga pangan olahan yang di bawah pengawasan Badan POM dan kosmetik, mereka harus yang sudah terdaftar. Walaupun ada juga beberapa yang lolos karena pasar ini kan tidak terkontrol semua. Sehingga kalau Badan POM bisa, Pak, setiap hari kita seribuan untuk men-take down itu. Kita lapor, kita kan ngawasin e-commerce juga. Setiap hari lapor take down dengan Komdigi. Di take down 2.000, besok muncul lagi 1.000.
0: Bikin akun baru lagi juga kan.
1: Seperti menjamur dia. Yeah. Jadi sekarang kita melihat itu, maka kita lakukan edukasi lagi kepada masyarakat. Ceklik dulu dong, cek dulu kan dibeli itu kan ada informasi ya. Apakah ini terap atau tidak atau bagaimana, itu dicek dulu semuanya. Walaupun kita sudah proteksi juga di e-commerce-nya. Itu untuk produk pangan olahan dan kosmetik. Dan untuk obat, memang sampai hari ini Badan POM belum menganjurkan. Dan memang aturannya masih kita godok bagaimana, karena obat ini sangat riskan. Jadi belum ada kita anjurkan untuk beli secara online. Masih dengan kategori belum diperbolehkan. Nah, walaupun ada di dalam, Ah, tapi itu tadi sembunyi-sembunyi itu. Jadi akhirnya kita take down.
0: Okay. Ah. Kalau suplemen Pak, misalnya seperti vitamin gitu. Kadang kan juga menggiurkan nih Pak, biasanya harga di pasaran di toko offline gitu. Yeah. Harganya tuh jauh lebih murah ya Pak. Iya, dengan merek-merek yang terkenal juga, karena tuh harganya kok bisa miring sekali gitu, murah gitu.
1: Iya. Jadi kalau Badan POM tidak berbicara tentang harga,
0: iya,
1: yang penting proteksi dulu. Lihat terdaftar tidak di Badan POM. Nah, dan bisa cek, karena itu di Badan POM sendiri kan punya itu BPOM Mobile. Bisa cek langsung kok. Cek, scan, terdaftar enggak? Kalau terdaftar oke, okay. Kalau enggak usah. Nah, kan gitu. Nah, okay. Jadi proteksi diri, karena sekarang dengan memproteksi dirilah maka bisa kita terlepas dari kungkungan seperti ini.
0: Ya. Oke. Okay. Jauh-jauh dari godaan ini ya, harga-harga murah dan ini pokoknya mulai proteksi diri kita dengan melakukan cek-klik gitu ya, Pak ya. Oke, okay, baik, kita ke YouTube kembali. Ini juga ada apresiasi untuk BPOM memberikan yang terbaik untuk masyarakat dari Lestari 3450. Terima kasih. Dan ini dari Mbak Ika yang bertanya, apa beda pramuka dulu dengan sekarang? Boleh dijawab.
2: Kalau untuk sekarang ya Kak, pramukanya itu beda karena sekarang kan udah banyak saka nih atau ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan di luar. Tidak harus di luar ruang lingkup gugus depan aja. Kita bisa keluar mulai gabung contohnya tadi ke Saka POM. Dulu kan memang mungkin ada beberapa saka, cuman tidak sebanyak yang sekarang. Nah, di situ bedanya pramuka dulu dengan pramuka sekarang. Dan pramuka sekarang itu lebih mengikuti zaman. Nah, lebih modern, lebih menggunakan sosial media dengan baik dan benar untuk mencari informasi-informasi untuk berkembang menjadi lebih baik lagi.
0: Oke, jadi ibaratnya seperti mereka peminatannya kemana gini sekarang ya. Jadi banyak pilihan ya gitu ya. Mungkin kalau banyak pilihannya dulu mungkin saya juga bertahan ya jadi anggota pramuka ya. Iya. Sekarang jadi pramuka online aja lah. Oke, baik. Sebelum berakhir Pak, kita ke Mas Fadli dulu, apa pesan juga harapannya sebagai anggota pramuka dan juga Saka POM Bengkulu.
2: Kalau untuk harapannya ya, untuk kedepannya, terutama untuk para orang tua, untuk lebih mengawasi anak-anaknya dalam jajan berbelanja, karena ya kita tidak tahu barang atau zat apa yang tercampur pada makanan yang seringkali dimakan oleh anak-anak kita. Nah, karena untuk kedepannya itu dampaknya berkepanjangan, tidak stuck di satu hari itu aja misalnya kan, untuk berkepanjangan. Jadi mari kita tumbuhkan kesadaran tentang bahayanya zat-zat berbahaya pada makanan, terutama di lingkungan sekolah.
0: Oke, baik, pengawasan ya berarti ya. Oke, saya ke Pak Kodom, mungkin pesan juga untuk masyarakat secara umum Pak ya. Juga
1: pesan secara umum tentunya dari Badan POM mengharapkan bahwa untuk mengawasi obat dan makanan tidak hanya terlepas dari Badan POM saja. Jadi ini ikut harus peran serta masyarakat. Di mana peran sertanya? Jadi tentunya bisa melalui aktif memproteksi diri. Dengan apa? Ceklik, terapkan ceklik dalam kehidupan kita sehari. Kedua, apabila ada hal yang perlu dikonfirmasi, lihat, cek dengan BPOM Mobile. Dan tidak kalah pentingnya, jangan percaya kata siapa, percayalah kata BPOM.
0: Ya, jangan lupa cek klik ya Pak ya. Nah ini mudah-mudahan ini langsung jadi modal kita juga, apa-apa kita lakukan cek klik. Jadi ini juga perlindungan diri kita, perlindungan untuk keluarga juga ya. Baik, terima kasih Pak Gorong Tarigan, Kepala BPOM di Bengkulu dan juga Pembina Saka POM Bengkulu, dan juga Mas Fadli yang sudah hadir. Ini semoga teman-teman juga yang lain juga semakin aktif, tambah banyak juga ya yang bergabung di Saka POM ya, iya. Karena ilmunya ini bermanfaat, bisa ditransfer lagi, jadi semakin luas juga masyarakat juga punya pengetahuan mengenai pangan yang aman, terus juga kita juga semakin juga aware terhadap produk obat juga, kosmetik juga Pak ya. Dan informasi ini juga bisa Anda tonton kembali di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Terima kasih, saya Haryan Syah pamit. Sampai jumpa untuk edisi berikutnya.
1: Salam jumpa.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1. pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu. Kanal

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Radio Republik Indonesia tidak hanya sebagai media hiburan, namun juga sebagai media informasi saat bencana alam terjadi.
1: Saya Imadi Subur sebagai petugas pelaksana Badan Penanggulangan Bencana sudah barang tentu melaksanakan tugas kemanusiaan dengan waktu 24 jam menuju ketangguhan dalam langkah melaksanakan salam kemanusiaan sudah barang tentu

0: secara ampuh untuk atasi itu, saya membawa radio, terutama RRI. Ayo dengarkan terus RRI yang selalu menemani kita dalam melaksanakan tugas.
1: Radio Republik Indonesia.
2: Waktunya kentongan. Apa yang tidak boleh kita lakukan ketika menjumpai korban bencana alam? A. Menanyakan apakah mereka mengalami masalah di kesehariannya dan menawarkan bantuan. B. Tetap berada di dekat mereka jika tiba-tiba membutuhkan. C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Jawabannya adalah C. Menanyakan kesulitan mereka dengan rinci. Karena dengan bersikap seperti itu, dapat menambah kesedihan korban semakin bertambah. Pesan ini disampaikan oleh Radio

Nama saya Agus Santoso. Sehari-hari saya bertugas sebagai polisi kehutanan di wilayah Tahurang Ulah Rai untuk menjaga keamanan hutan dari ulah para pengerusak hutan yang tidak bertanggung jawab. Tugas saya sesungguhnya penuh resiko yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Namun saya emban suatu rumah ini dengan senang hati, penuh semangat dan tanggung jawab yang tinggi. Dalam kesendirian saya bertugas yang ditemani sunyi dan sepi, namun saya tetap merasa bahagia dan ceria karena ada siaran RRI yang senantiasa setia menemani kesendirian saya. I love you, RRI.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya, Edi.

0: botol plastik. Nah jadi pemulung kah bah? Maduan ce, awak bujang ngalap penile-nile mengkepupupu ngebotol plastik. Dai, maluan ce ngebudak gadis banyak tu.
1: Amuk ni hamba nimo ni. Sama lah. Sampah plastik yang mana kau nak tahu sampah berbahaya be. Yang ni segera lewat mana tahu rai. Puluhan tahun makanya ni pacak tahu ai. Amannya besi aan oleh ini, awak tu lah bikin kamaan. Malah wai kita sesama jaga kasihan lingkungan ni.
0: Huh? Lo itu? Ngenion ti tu awak. Amu banyak tergalau sampah plastik berserakan lo ini. Pacak batan warisan untuk anak cucu ngawah. Hai, malah yang lo itu aku nolong.

0: Kapan ibu belinya? Kaila lihat tadi malam belum ada.
1: Tadi habis subuh ibu beli. Mau ngajak kamu? Ibu lihat kamu masih nyenyak tidurnya.
0: Iya bu, Kaila kecapean habis MPLS murid baru.
1: Iya ya, gak kerasa ya nak. Sekarang kamu udah kelas 3. Gak lama lagi lulus SMA. Harus lanjut kuliah ya nak?
0: Gak usah dulu bu, lagian masih setahun lagi kan.
1: Justru itu nak, ibu mau nyiapin biayanya dari sekarang.
0: Gak usah bu, untuk biaya sekolah Kaila sekarang aja, ibu

0: Tapi Kaila juga kasihan.
1: Kan itu sudah jadi tanggung jawab ibu, nak.
0: Ya Allah, berikanlah rezeki untuk keluargaku ya Allah. Berikan juga kesehatan untuk ibuku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayla, Kayla, sini dulu nak.
2: Iya bu, sebentar.
1: Kenapa bu? Sini nak, kayaknya ibu gak sehat. Ibu belum masakin bekal kamu lagi.
2: Astagfirullah, ibu, badan ibu panas sekali. Ibu demam. Kayla bawa ibu ke rumah sakit ya.
1: Gak usah, ibu minum obat aja nanti. Nanti juga turun panasnya.
2: Tapi bu, ini panas sekali. Ayo bu, kita ke rumah sakit.
3: Selamat pagi anak-anak.
4: Pagi bu.
3: Ibu sengaja hari ini mengambil kelas pagi. Dan ibu mau lihat siapa saja yang tidak masuk hari pertama. Kayla mana? Kenapa belum kelihatan?
4: Belum datang dia, Bu.
2: Assalamualaikum. Pagi, Bu. Maaf, Kayla terlambat.
3: Kamu ini datang terlambat, Kayla. Kamu tahu kan hari ini hari pertama belajar? Pasti kamu tadi nggak ikut upacara, kan?
2: Maaf, Bu. Saya tadi...
3: Ibu tidak mau dengar alasan kamu. Besok jangan terlambat lagi.
5: Kayla, Kayla, song artis banget. Sok lugu kamu, datang terlambat. Terus minta ditunggu-tunggu lagi.
3: Sudah, sudah, sudah.

0: Pagi, Bu.
1: Bagaimana hari ini, sudah masuk semua?
2: Kayla belum datang, Bu.
1: Kayla? Terlambat lagi dia.
2: Kayla yang so artis itu loh, Bu.
1: Memang gak mau dengar kata ibu ya, Kayla ini.
3: Dihukum saja, Bu, Kaylanya. Kebiasaan nanti suka terlambat. Jangan terlalu dimanja, Bu.
1: Memang susah ya menegakkan disiplin kalau begini caranya. Disuruh tepat waktu saja tidak bisa.
4: Ibu, maaf, saya datangnya terlambat.
1: Apa? Maaf? Keterlaluan kamu, Kayla. Kemarin telat, hari ini telat lagi. Apa kamu gak kasihan sama orang tuamu? Susah-susah menyekolahkan kamu. Sebenarnya kamu ini mau sekolah atau tidak?
4: Iya, Bu. Kayla mau sekolah.
1: Sekarang kamu berdiri di depan sampai jam pelajaran selesai. Atau sekalian saja, kamu pulang sekarang.
3: Syukurin, Kayla, kena hukum. Kena hukum. Kena hukum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kayla, itu kamu, Nak?
0: Iya, Bu.
1: Tumben kamu pulang cepat, Nak. Apa kamu gak belajar?
0: Kayla disuruh pulang, Bu, karena hari ini telat lagi.
1: Tadi pagi kan udah Ibu bilang, kamu langsung sekolah aja dulu. Di sini kan ada perawat yang bantu jagain Ibu.
0: Enggak, Bu. Kayla mau rawat Ibu sampai sembuh.
1: Tapi kan akhirnya kamu terlambat sekolah. Terus dihukum lagi.
0: Iya, Bu. Besok Kayla ke sekolahnya lebih pagi.

0: Sudah jam 8:30. Kayla belum datang juga. Kalau sudah 1 jam, bukan lagi terlambat namanya. Apa dia memang tidak masuk sekolah?
1: Iya, Bu. Sepertinya Kayla tidak masuk sekolah.
2: Besok dihukum aja, Bu.
0: Iya, besok akan Ibu hukum, Kayla. Pagi, anak-anak.
3: Pagi, Bu.
0: Wah, tumben kamu, Kayla. Jam segini sudah masuk?
4: Iya, Bu. Mulai hari ini saya nggak akan telat lagi.
0: Sini, Kayla, kamu ke depan dulu.
4: Loh, kenapa saya harus ke depan, Bu? Saya kan nggak telat.
0: Kamu ini ya. Kesini cepat. Sebagai seorang siswa, kamu tidak boleh bertindak semaumu. Sekolah ini punya aturan, Kayla. Sekarang jelaskan, kenapa kamu sering terlambat? Dan kemarin kamu tidak masuk sekolah.
4: Teman-teman, maaf. Karena ulah saya, teman-teman semua terganggu jam belajarnya. Hari pertama saya terlambat karena saya harus mengantar ibu saya ke rumah sakit. Ibu saya terkena kanker paru. Hari kedua, karena pagi-pagi saya harus memasak, menyuapi ibu saya, karena tidak ada orang lain yang menjaga ibu saya di rumah sakit. Kemarin, saya tidak masuk karena ibu saya.
5: Nak, kamu harus belajar yang rajin ya, biar kamu pintar, biar gampang cari kerjaan. Jangan seperti ibu yang gak tahu apa-apa.
4: Iya, Bu. Kayla akan rajin belajar.
5: Kayla, sepertinya ibu sudah gak kuat lagi, nak. Kamu jaga diri baik-baik ya.
4: Ibu jangan bilang seperti itu, Ibu. Ibu pasti sembuh. Kayla akan rawat ibu sampai sembuh.
5: Kayla, kamu harus belajar lebih mandiri lagi kalau ibu sudah gak ada, nak.
4: Bu, ibu jangan bilang begitu, Bu.
5: Asyhadu
4: Allah. Ibu, ibu jangan tinggalkan Kayla, Ibu. Nanti Kayla sama siapa, Bu? Ibu, Kayla sayang Ibu. Sekarang, puas kan kalian semua? Puas kalian? Puas, Bu? Hukum saya, Bu. Hukum saya. Kalau di mata ibu, saya orang paling bersalah. Hukum saya, Bu. Kalian, kalian semua belum merasakan apa yang aku alami sekarang. Kalian tidak akan pernah tahu beban hidup apa yang aku alami. Kalian tidak akan pernah bisa membayangkan apa yang terjadi dalam hidupku. Sekarang, hina saya lagi, teman-teman. Semuanya hina saya.
0: Kayla, maafkan ibu, nak. Maafkanlah juga teman-temanmu. Mereka tidak tahu apa yang kamu alami. Ibu salah, nak. Ibu benar-benar tidak tahu apa yang kamu alami. Maafkan ibu, Kayla.
4: Bu, kalau bukan karena ibu saya yang menyuruh saya sekolah tinggi, saya tidak akan sekolah. Keluarga kami ini miskin, Bu. Dan sekolah tinggi bukan cita-cita saya. Saya orang yang tidak punya apa-apa. Apalagi sekarang, ibu saya sudah tidak ada. Ibu saya sudah pergi meninggalkan saya sendiri, Bu.
0: Kayla, maukah kamu memaafkan ibu, nak? Sungguh, ibu tahu bagaimana beratnya kehilangan orang tua sebagai sandaran hidup. Maafkan ibu, Kayla.
4: Kayla, maafkan kami karena telah membuli kamu. Kami telah salah prasangka. Maaf, Kayla.
0: Kayla, percayalah, nak. Seberat apapun hidupmu, kamu masih punya Allah yang mengasihimu. Dan ibu juga teman-temanmu percaya, kamu pasti akan menjadi orang yang sukses. Karena kamu anak yang berbakti. Kamu cahaya di balik awan kelabu. Ibumu pasti bangga padamu, Nak. Dan sekarang ia pasti tersenyum di surga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: 105,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kalian perempuan binaan Yayasan Kurnia Isani di Rejang Lebong mengikuti kegiatan motivasi pada 29 Juli 2026 di Kurnia Isani House. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat semangat pemulihan selama mereka menjalani proses rehabilitasi. Materi disampaikan oleh Syahiro Martahila dari PISIP Universitas Bengkulu atau UNIP. Kegiatan ini juga didampingi Ketua Yayasan Kurnia Isani Pusat, Apriansyah, serta Renaldo Setiawan. Program ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan pihak kampus. Dalam penyampaiannya, narasumber menekankan bahwa rehabilitas bukan hanya soal berhenti dari narkoba, tetapi juga tentang menemukan kembali makna hidup. Hal ini penting agar para kalian dapat kembali ke keluarga, menjalani kehidupan yang lebih baik, serta menjadi pribadi yang produktif dan mampu berfungsi di tengah masyarakat. Sementara itu, Apriansyah menegaskan bahwa pembinaan seperti ini perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ia menyebut perempuan termasuk kelompok yang rentan hingga membutuhkan dukungan lebih selama.
1: 98,8 FM RRI Bintuhan.
2: Ya baik, pendengar masih bersama kami di RRI Bintuhan, lintas Bintuhan siang hari ini ya. Di suasana hari yang cerah, pendengar yang saat ini mungkin disibukkan dengan aktivitasnya, tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Nah baik, pendengar, satu jam ke depan nanti sebelum kita mengikuti dinamika olahraga, masih kami hadirkan untuk lagu dangdut ya, hingga menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Nah kali ini pendengar, kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id, di mana Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya Stasiun Semarang Tawang, Semarang, Jawa Tengah. Ini pada hari Kamis 30 Juli 2026, di mana pendengar, renovasi tersebut merupakan bagian dari upaya pelestarian warisan sejarah sekaligus peningkatan layanan transportasi publik. Nah, renovasi ini pendengar, tahap pertama dikerjakan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 4 Semarang selama 240 hari. Di mana renovasi dimulai pada sejak 5 Mei dan berakhir pada 30 Desember 2025 lalu. Nah, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keaslian nilai sejarah bangunan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, di mana pekerjaan tahap pertama meliputi penataan ruang tunggu lukri, ruang VIP, hal utama perbaikan selasar hingga peningkatan sistem drainase. Nah, setelah Stasiun Semarang, pendengar, ini Tawang merupakan stasiun kelas besar tipe A yang melayani hampir seluruh perjalanan kereta api penumpang di kota Semarang. Pada semester 1 2026, stasiun tersebut menjadi stasiun tersibuk keempat Indonesia dengan lebih dari 2,15 juta aktivitas naik dan turun penumpang. Nah, melalui peresmian tersebut, pendengar, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga kelestarian cagar budaya nasional. Pelestarian bangunan bersejarah diharapkan berjalan seiring dengan pengembangan infrastruktur transportasi yang lebih modern dan berkualitas. Dan untuk informasi lebih lengkap, pendengar bisa akses langsung di laman resmi pemberitaan RRI di rri.co.id. Jadi jangan kemana-mana, pendengar, tetap bersama kami di RRI Bintuhan. Kami akan hadirkan lagu dangdut ke ruang dengar Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim tropis.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya baik, berikan itu dia tadi ada Cucu Cahyati ya, ditekan sedikit berdengar. Dan di masa ini sudah mengantar kita pada pukul 10 lebih 56 menit. Dan sebentar lagi berdengar, kami akan ajak Anda dengarkan dinamika olahraga siang hari ini bersama Pro 3 RRI. Dan di kesempatan siang hari ini mendengar, sebelum mengikuti dinamika olahraga, kami hadirkan satu buah lagu lagi ke ruang dengar Anda. Ada Cecah Andika, Cinta Berbungkus Koran.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Fenerbahce melangkah ke babak kualifikasi ketiga usai menahan imbang Gornik Zabrze. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia. 10 wakil Indonesia siap berjuang di Taipei Open 2026. Persebaya ke semifinal Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce sukses menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga babak kualifikasi putaran kedua perempat final Liga Champions 2026-2027 di Zabrze Arena Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan tim asal Turki tersebut melangkah ke babak kualifikasi ketiga. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

Fenerbahce menahan imbang Górnik Zabrze 1-1 dalam laga putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 di Zabrze Arena, Polandia dini hari tadi. Hasil tersebut cukup untuk mengantarkan skuad asuhan Ismail Kartal itu melaju ke babak ketiga kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027 berkat kemenangan agregat 2-1. Andersen Talisca membuka keunggulan Fenerbahce melalui tendangan penalti pada menit ke-12. Sementara Michal Sacek menyamakan kedudukan untuk Górnik Zabrze pada waktu tambahan ke-10 babak pertama. Fenerbahce mengandalkan kekuatan serangan dengan menurunkan Marco Asensio sejak awal pertandingan, menggantikan Bartuk Elmas dari pertandingan pertama. Pelatih Ismail Kartal juga menurunkan bek baru Nathan Ake setelah sang pemain pulih dari cedera. Meski Górnik Zabrze tampil agresif terutama di babak kedua, Fenerbahce mampu mempertahankan hasil imbang yang cukup untuk lolos ke semifinal karena kemenangan 1-0 pada leg pertama. Selesai pertandingan, pelatih Ismail Kartal menilai bahwa Górnik Zabrze memiliki daya juang yang luar biasa bersama para supporternya. Sementara untuk timnya, ia menilai masih banyak yang perlu diperbaiki. Dari sudut pandang ini, saya mengucapkan selamat kepada lawan. Mereka tidak pernah kehilangan harapan di setiap momen pertandingan. Dengan dukungan para supporter, mereka berjuang dengan baik hingga akhir pertandingan. Kami juga berjuang dengan sangat baik. Namun, di sisi lain, ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki. Kami menyadari bahwa masih ada beberapa hal yang kurang. Saya yakin kami akan memperbaikinya secepat mungkin. Di sisi lain, bek terbaru Fenerbahce, Nathan Ake, menyebut pertandingan ini berbeda jauh bila dibandingkan dengan putaran pertama. Pertandingan yang sulit sangat berbeda bila dibandingkan putaran pertama. Kami mulai dengan baik, gol yang bagus di awal. Aku pikir setelah itu kami menghadapi masalah. Kami terlalu terbuka dan lawan membuat banyak peluang hingga akhirnya mereka mencetak gol. Kami memberikan mereka harapan. Aku pikir pada babak kedua kami kembali bermain bagus, membuat peluang meski tidak menjadi gol. Tapi pada akhirnya kami tidak menyerah dan kami akan terus berkembang. Selanjutnya, Fenerbahce akan berjumpa dengan tim asal Austria, Sturm Graz, dalam laga semifinal babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Fenerbahce akan menjadi tuan rumah pertama yang memulai pertandingan di kandang sendiri, yaitu Stadion Sukru Sarakoglu, Turki, pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Tottenham Hotspur mengalahkan Sydney FC 4-2 melalui adu penalti setelah imbang 1-1 dalam laga pramusim dini hari tadi. Gol Tottenham dicetak Matthew Stell pada menit 29 melalui tendangan bebas. Sementara Sydney menyamakan lewat Takahiro Sekine memanfaatkan kesalahan lini belakang. Kiper Martin Dubravka menjadi pahlawan dengan menepis eksekusi penalti Sydney. Pelatih Roberto De Zerbi menurunkan 10 pemain akademi dan memberikan debut bagi pilar baru seperti Sandro Tonali, Andy Robertson, serta Luca Williams Barnett dan Dan Scanlon. De Zerbi menilai para pemain muda tampil sangat baik dan memberi lebih banyak solusi dengan periode ini penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
1: Menurut saya, kita bekerja dengan baik. Para pemain muda itu tampil sangat baik. Mereka memberi lebih banyak solusi, dan periode musim ini sangat penting untuk meningkatkan kondisi fisik dan kualitas permainan.
2: Period of the season is very important to improve the physical condition, the quality of the play.
0: Tottenham selanjutnya akan menghadapi Chelsea dan Derby London pramusim di Acres Stadium Sydney pada 1 Agustus 2026. Pertandingan ini menjadi ajang eksperimen bagi Spurs.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar timnas Italia oleh FIGC menggantikan Gennaro Gattuso. Mancini menyatakan serangan tim nasional selalu sangat penting dan ia akan memaksimalkan untuk mengembalikan Italia di tempat yang pantas.
1: Bagi saya, seragam tim nasional adalah selalu sangat penting dan saya percaya bahwa itu mirip dengan saat kamu sedang jatuh cinta. Terima kasih kepada Presiden Malago, beliau memberi saya kemungkinan untuk bisa mencoba mengulangi ini, dan saya akan melakukannya, memaksimalkan dan mengembangkan nasional
2: Italia.
0: Presiden FIGC Giovanni Malago menentang Andrea Pirlo yang sebelumnya menjadi kandidat yang membuat Direktur Teknik Paolo Maldini mengundurkan diri. Claudio Ranieri kini menjadi Direktur Teknik. Sebelum Mancini pernah menangani Italia pada 2018-2023, mempersembahkan gelar Euro 2020, namun gagal lolos ke Piala Dunia 2022 setelah kalah dari Makedonia Utara. Selama 58 pertandingan, ia mengemas rata-rata 2,17 poin per pertandingan. Ia bertekad mengembalikan kejayaan Italia di kancah internasional.

0: Kabar dari arenanet, Lorenzo Musetti berhasil menang melawan Alexander Vukic di Washington Open 2026 dengan 6-3, 5-7, 6-3. Musetti mengaku ini adalah pertandingan pertama yang sungguhan dan intens dengan pasang surut. Namun ia menemukan caranya dan itu yang paling penting.
1: Was my first decision.
2: Tadi ini adalah pertandingan pertama saya, pertandingan sungguhan, intens, di mana ada pasang surutnya. Menurut saya telah menemukan caranya dan itulah yang paling penting.
1: Most important thing.
0: Kemenangan ini mengantarkannya ke babak 16 besar. Musetti kini unggul 2-0 dalam rekor head-to-head atas Vukic. Ini menjadi modal penting bagi Musetti untuk turnamen selanjutnya.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air dari lapangan hijau. Persebaya melangkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai meraih kemenangan atas PSMS Medan dengan skor 1-0. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: It's two matches that we play and two wins, a clean sheet that is important. See the players that are available for the next match.
0: Persebaya memastikan langkah ke babak semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor 1-0 pada laga grup B di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada Rabu malam. Gol tunggal Persebaya dicetak dari sundulan Yuran Fernandes jelang turun minum. Usai pertandingan, pelatih Persebaya Bernardo Tavares menjelaskan bahwa laga menghadapi PSMS memiliki arti penting karena memberikan kesempatan kepada lebih banyak pemain untuk tampil. Rotasi dilakukan agar kondisi fisik skuad tetap terjaga di tengah padatnya jadwal turnamen. Pelatih asal Portugal itu menilai anak asuhnya mampu menunjukkan perkembangan selama pertandingan. Meski demikian, ia mengakui masih ada beberapa fase ketika permainan Persebaya belum berjalan sesuai harapan.
1: About this match, was important to give minutes for all the players because some of them are.
0: Pertandingan ini sangat penting karena memberi kesempatan bermain kepada lebih banyak pemain. Beberapa pemain masih merasakan kelelahan setelah laga melawan Persija yang berlangsung dengan intensitas tinggi. Karena itu kami melakukan rotasi agar semua pemain mendapatkan menit bermain sekaligus menjaga kondisi mereka. Dalam pertandingan, ada momen ketika kami bermain sangat baik, tetapi juga ada periode ketika performa kami belum konsisten. Saya tetap senang dengan sikap dan komitmen para pemain. Kami seharusnya bisa lebih lama menguasai bola dan bermain lebih tenang dalam beberapa situasi.
1: They make a good game. On first half, we have chances. We go near of the goal, but sometimes we no shoot. Also now on the second half, we win many times good transition, but after the last pass not so good.
0: Sementara itu, gelandang Persebaya Tony Firmansyah melihat kemenangan dan catatan clean sheet menjadi modal yang baik. Meski demikian, ia menilai masih banyak aspek yang harus dibenahi agar permainan Persebaya semakin matang. Ia juga mengungkapkan bahwa kondisi skuad secara umum berada dalam situasi yang baik. Proses pemulihan setelah menjalani dua pertandingan dengan intensitas tinggi terus berjalan dan seluruh pemain diharapkan siap menghadapi laga selanjutnya.
2: Pertama-tama mungkin kita syukuri pertandingan malam ini kita mendapatkan 3 poin dan clean sheet lagi 2 kali. Tentunya kita masih banyak kekurangan dan perlu evaluasi di setiap lini. Tentunya kita akan kerja keras di pertandingan selanjutnya.
0: Meski lolos ke semifinal, Persebaya juga akan menjalani laga pamungkasnya di grup B Piala Presiden melawan Port FC yang akan berlangsung Sabtu 1 Agustus di Stadion GBT Surabaya. Kemenangan atas PSMS Medan tak hanya memastikan Persebaya melaju ke babak semifinal dengan raihan sempurna 6 poin dari 2 pertandingan, tetapi juga meningkatkan kualitas permainan sebelum memasuki kompetisi Super League musim 2026-2027. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Sementara itu pendengar Persija Jakarta menahan imbang Port FC 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo dengan gol Port FC dari Peradon Chamrat Sami di menit 18 dan Isam Al-Sabi menit 40 serta gol balasan Persija dari Arliansyah Abdul Manan menit 41 dan Stefan Loncar menit 52. Ini adalah pertandingan kedua grup B, bukan laga pertama. Port FC selanjutnya akan fokus menghadapi Persebaya Surabaya di partai penutup grup. Bruno Moreira, pemain Port FC, siap tampil profesional dan total jika diberi kepercayaan oleh pelatih pelawan Persebaya.
1: Seperti yang saya katakan sebelumnya, pertandingan ini amat penting. Semua laga sama pentingnya di sini untuk memberikan hasil yang terbaik, untuk mendapat 3 poin dan kami tentu ingin meraih hasil baik. Dan kami minta maaf saat melawan Persebaya di hadapan bonek. Dan sekali lagi, kami kesini untuk menang.
0: Laga ini menjadi penentuan bagi Port FC untuk lolos ke babak selanjutnya.

0: Di sisi lain, PSSI membagi pemain Timnas Putri Indonesia secara merata ke 6 klub untuk menjaga keseimbangan kompetisi dan mencegah dominasi satu klub. Anggota Komite Eksekutif Exo PSSI, Vivin Cahyani, menyebut bahwa ke-6 tim tersebut sudah mulai bergerak untuk menyusun timnya.
1: Jadi tim yang 6 ini adalah Greater Jakarta. Jadi ada Persikat Depok, Bekasi FC, Persita Tangerang, Persija, kemudian ada Garuda Yaksa, kemudian satu lagi Dewa United dari Tangerang. Jadi kita sudah tentukan 6 klubnya sudah oke. Mereka juga sekarang sudah bergerak untuk mulai kontak-kontak pemain. Ada beberapa pemain yang sudah dikontak-kontak, ada yang agresif, ada yang pelan. Tapi semuanya nanti PSSI dan PT Liga yang menentukan. Jadi saya sudah mendengar ada tim yang sudah kontak pemain, masing-masing pemain dikontak, ditarik. Ya boleh, itu merupakan antusiasme dan itu bagus. Tapi harus sabar nunggu pembagian dari Liga dan PSSI supaya nanti pembagiannya rata.
0: Langkah ini bertujuan agar tidak ada klub terlalu kuat atau lemah, meningkatkan kualitas pemain lokal dengan belajar dari pengalaman timnas, meningkatkan daya tarik liga bagi sponsor dan penonton, serta memaksa klub mengembangkan talenta lokal. Format ini diadopsi dari kompetisi luar negeri yang sukses membangun ekosistem sepak bola putri yang sehat. Dengan pemerataan kekuatan, setiap pertandingan di Liga Putri menjadi lebih sengit dan menarik. Pemain muda mendapatkan kesempatan berlatih dan bermain langsung dengan penggawa timnas.

0: Kabar dari jelang Asian Games, kunjungan kerja Chef The Mission CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu ke Pelatnas Sepak Takraw di Kota Parepare bertujuan memastikan kesiapan atlet, memantau program latihan, dan meminimalkan gangguan non-teknis. Ia memeriksa kesiapan atlet putra dan putri di lokasi pelatnas yang dinilai kondusif oleh PP PSTI, serta memastikan atlet fokus berlatih tanpa masalah di luar lapangan.
1: Tanggung kami adalah agar adik-adik ini bisa siapkan diri benar, ya, fokus terhadap fisik, ya, kemudian juga fokus dalam latihan hal-hal yang terkait mengenai keberangkatan, keberadaan sampai nanti di Nagoya, selama di Nagoya, kemudian juga pertandingan di sana, ya, dan juga nanti sampai nanti selesai nanti
0: CDM juga menumbuhkan optimisme untuk mengulang atau melampaui pencapaian medali dari Asian Games sebelumnya. Dengan dukungan non-teknis yang maksimal, atlet diharapkan dapat fokus berlatih dan meraih prestasi terbaik. Kunjungan ini menjadi bagian dari persiapan matang tim Indonesia menuju Asian Games 2026.

Kabar dari ArenaNet pendengar, babak 16 besar Taipei Open 2026 akan digelar hari ini mulai pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi di Taipei Arena dengan 10 wakil Indonesia bertanding. Rehan Noval Kusaryanto, Gloria Immanuel Wijaya menjadi wakil pertama menghadapi unggulan 6 Jepang di lapangan 2. Dua tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan dan Nikadek Dinda Amartya Pertiwi melawan wakil India, sementara Prasdiska Bagasujiwo bertemu dengan Justin Ho dari Malaysia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Seru banget, seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Iya. Kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
3: Pendengar, kita baru saja tadi mendengarkan Pro3 Jakarta. Dan akan dilanjutkan lagi oleh Ran Fit Hindia, Si Lemah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin bener, dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Remaja kita memang dekat dengan dunia digital, tapi tahukah kamu, terlalu lama bermain media sosial bisa membuat anak remaja kurang tidur, kurang fokus belajar, bahkan merasa cemas yang berlebihan.
1: Orang tua, ayo bijak mendampingi. Batasi waktu bermain medsos, arahkan anak pada kegiatan positif seperti olahraga, membaca, atau berkarya sesuai minat mereka.

0: Sosial memang penting, tapi kesehatan mental dan masa depan remaja jauh lebih berharga.
1: Ayo gunakan media sosial secukupnya demi remaja Indonesia yang sehat dan berprestasi.

0: Melalui MMM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di sini saya akan membawa informasi yang penting untuk masyarakat Kaur atau sekitar Kaur. Balai BPOM Bengkulu bekerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Kaur menghadirkan layanan BPOM di Mal Pelayanan Publik atau MPP Kaur. Kerjasama ini bertujuan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan terkait obat dan makanan. Kini warga cukup datang ke MPP Kaur untuk berkonsultasi secara online dengan bertugas BPOM, tanpa harus ke Bengkulu. Layanan ini mencakup konsultasi perizinan, perdampingan pelaku usaha, hingga informasi keamanan produk. Kepala BPOM Bengkulu, Kodon Tarigan, berharap layanan ini membuat pelayanan lebih cepat, mudah, dan efisien. Selain itu, UMKM juga dapat membantu dalam memahami standar keamanan produk agar lebih siap bersaing. Informasi selengkapnya bisa Anda baca kembali di halaman portal rri.co.id.
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wush, aman Om, pas banget nih, cantik, putih, mulus, manja banget Om. Perawatannya gak mahal, yang paling penting dia nurut Om. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih Om, cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu Om buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

pencerah jiwa. Bila hari ini belum dapat memberikan kebahagiaan pada sesama, usahakan hari ini tidak menyakiti orang lain. Bila hari ini belum dapat melakukan amal soleh, usahakan hari ini tidak melakukan dosa dan maksiat. Bila hari ini belum dapat berakhlak mulia, usahakan hari ini tidak menyimpan hati buruk pada sesama. Bila hari ini belum dapat menghargai orang lain, usahakan hari ini tidak memberi nilai berlebih pada diri sendiri. Bila hari ini belum dapat memberi manfaat buat orang lain, usahakan hari ini tidak memberi mudarat bagi sesama. Bila hari ini belum dapat menciptakan suasana yang menyenangkan buat orang lain, berusahalah hari ini tidak melakukan keonaran, kemarahan, kebencian pada sesama. Bila hari ini belum dapat mengingat kebaikan orang, usahakan hari ini dapat melupakan keburukan orang lain. Bila hari ini belum dapat beramal dengan ikhlas, usahakan hari ini dapat membebaskan diri dari pujian orang lain. Makna dari kehidupan bukan terletak pada beberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar manfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi orang lain, barulah kita benar-benar bernilai. Semoga kita menjadi lebih baik dan bermanfaat.

cerah jiwa. Optimis. Kondisi apapun kita harus optimis dan yakin menjalani hidup ini. Menjalani hidup mesti lapang dada, walau mungkin ada yang mencaci, menghina, dan mengabaikannya. Sesungguhnya di dalam kesulitan ada kemudahan dan hikmah. Orang yang mempunyai sikap optimis adalah orang yang mempunyai ketaatan dan menegakkan semua yang dituntut oleh keimanannya. Dia berharap agar Allah tidak memalingkannya, menerima amalnya dan tidak menolaknya dan melipat gandakan pahalanya. Allah berfirman, jika Allah menimpakan sesuatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Quran Surat Yunus ayat 107. Sebaliknya, orang yang pesimis seringkali merasa bimbang, apalagi menghadapi permasalahan hidup. Sikap bimbang akan membawanya pada sikap tidak percaya diri, mudah menyalahkan orang lain, bahkan terkadang tak jarang mengurangi kadar keimanannya kepada Allah, sehingga tidak ada alasan untuk menunda meraih kebahagiaan, kesuksesan, dan berharap ridho Allah. Kita harus optimis negeri ini akan menjadi lebih baik, bangsa dan pemimpinnya. Tentu ini bukan gratis. Harus kita mulai dari diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Harus memulai yang lebih baik. Lebih apanya? Ya lebih tutur kata, pemikiran dan perbuatannya. Kita yakin jika kita, masyarakat dan bangsa ini sudah melakukan hal yang positif, maka akan dipilihkan pemimpin yang positif untuk kebaikan dan keadilan di Indonesia yang diridhoi Allah.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya terhadap keindahan. Alangkah indahnya jikalau kebenaran disampaikan oleh pribadi-pribadi indah dengan tutur kata yang indah, suara yang indah, syair yang indah, yang berasal dari lubuk hati yang indah karena mencintai kebenaran, mencintai pencipta kebenaran. Saudara-saudaraku, inilah secuplik upaya sederhana menggapai keindahan kebenaran lewat nasyid, nasihat dalam nasyid.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Esteller, Esteller, Estellernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteller.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
2: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
2: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tau?
2: Tapi yang...
3: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan,

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih? Makasih, teman. Hore! Juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

0: Om dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Vina Hiasa MA dari Universitas Bengkulu yang mengintegrasikan ilmu olahraga untuk meningkatkan kebugaran fisik, koordinasi motorik, dan kemampuan respon adaptif masyarakat saat menghadapi situasi darurat. Dr. Bogi Restu Ilahi menjelaskan, program latihan yang diberikan dirancang untuk membentuk kesiapan fisik masyarakat dan dituangkan ke dalam aplikasi ICSS sebagai sarana persiapan menghadapi bencana. Menurutnya, masyarakat dilatih untuk memiliki sikap siap, mampu melakukan akselerasi, serta memiliki fleksibilitas gerak yang diperlukan ketika menghadapi kondisi darurat, termasuk saat terjadi gempa bumi.
1: Kami membentuk fisik mereka melalui program-program latihan yang kami tuangkan ke ICSS untuk persiapan SDM warga di sana. Jadi kami mencoba menanamkan sikap bersiap, akselerasi, mampu fleksibel, ada komponen flexibility pada saat gempa. Jadi pada saat gempa bumi itu, mereka tuh sudah diajarkan melalui aplikasi itu bagaimana antisipasinya. Maka kita siapkan dengan program latihan itu dan edukasi-edukasi di dalam itu, sehingga mitigasi yang sesungguhnya itu muncul. Kita menyiapkan SDM ini agar bencana ini bukan yang harus ditakuti, juga tidak harus dianggap sepele, jadi kita harus bersiap.
0: Ia mengatakan, melalui ICSS 5.0, masyarakat mendapatkan edukasi dan panduan latihan mengenai langkah antisipasi ketika bencana terjadi, sehingga pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata. Ia menambahkan, latihan fisik dan edukasi yang diberikan diharapkan dapat membentuk kemampuan mitigasi yang sesungguhnya melalui kesiapan masyarakat dalam merespon bencana. Dr. Bogi menjelaskan penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana agar masyarakat tidak merasa takut tetapi juga tidak menganggap bencana sebagai sesuatu yang sepele. Ia mengajak masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan karena dalam menghadapi bencana membutuhkan persiapan baik secara fisik maupun pengetahuan. Anggrita Ardianto melaporkan.
2: Ketua Yayasan Lingkar Inisiatif Indonesia Bengkulu Iswadi mengatakan, dalam konteks budaya di Bengkulu, harimau masih memiliki kedudukan istimewa dengan sebutan seperti ninik, nenek, atau mama. Tradisi turun-temurun termasuk kisah tentang tujuh manusia harimau menunjukkan bahwa satwa ini dipandang sebagai bagian dari warisan budaya lokal. Namun penghormatan tersebut belum mampu menghilangkan berbagai ancaman yang mengancam kelestarian harimau di habitat alaminya. Ia menjelaskan ancaman terbesar terhadap harimau berasal dari jerat, perburuan liar, dan dugaan keperacunan. Sepanjang tahun 2026, sedikitnya 5 kasus harimau menjadi korban jerat atau peracunan hingga menyebabkan kematian atau cacat permanen yang mengurangi kemampuan mereka bertahan hidup di alam. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena populasi harimau di Bengkulu diperkirakan hanya tersisa sekitar 25 sampai 40 ekor. Momen Hari Harimau Sedunia, ujarnya, merupakan saat yang tepat untuk mengambil langkah konkret dalam pelestarian harimau. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu kembali memperkuat tata kelola birokrasi berbasis kompetensi dan sistem merit melalui pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji jabatan fungsional terhadap 164 aparatur sipil negara ASN berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu. Prosesi pengangkatan ini mendudukkan 163 PNS dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan pertama, serta satu orang melalui jalur perpindahan jabatan. Langkah strategis ini diambil guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin adaptif, akuntabel, dan berdaya asing, dan berdaya saing tinggi. Memimpin jalannya pelantikan kemarin, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menekankan bahwa momentum pengangkatan ini bukan sekedar agenda seremonial tahunan, melainkan sebuah amanah besar. Herwan menyoroti peran vital pejabat fungsional sebagai motor penggerak kualitas pelayanan publik sekaligus pendorong percepatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, integritas, profesionalisme, dan etos kerja yang kuat dituntut hadir dalam setiap pelaksanaan tugas ASN. Secara khusus, Pemprov Bengkulu juga memperketat pengawasan kinerja guna mengikis stigma negatif terhadap produktivitas ASN di mata publik. Herwan mengimbau seluruh pegawai untuk meninggalkan kebiasaan tidak produktif pada jam kerja dan konsisten menerapkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak serta semangat bantu rakyat. Melalui komitmen dan penegakan regulasi ini, seluruh ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pelayanan masyarakat yang responsif dan efektif.

0: Pendengar, Saka POM Bengkulu melakukan uji sampel makanan secara aktif di sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Bengkulu sekaligus Pembina Saka POM Bengkulu Kodon Tarigan mengatakan pembentukan Saka POM bertujuan menghadirkan gerakan Salam Pramuka yang merupakan singkatan dari Satukan Aksi Lawasi Makanan Pramuka Ramah Aktif Menjaga Unggulnya Kesehatan Anak. Melalui program tersebut, anggota Saka POM dibekali pengetahuan dan keterampilan agar mampu memberikan edukasi sekaligus melakukan pengawasan terhadap keamanan, makanan, jajanan di lingkungan sekolah. Kodon menjelaskan para anggota Saka POM juga terlibat langsung dalam kegiatan pengawasan pangan di lapangan. Salah satunya saat pengujian makanan pada bulan Ramadan yang dilakukan di Bengkulu Selatan. Dalam kegiatan tersebut, tim Saka POM dari kuartir cabang yang telah mendapatkan pelatihan diterjunkan untuk melakukan pengujian sederhana dengan tetap berada di bawah pendampingan dan pengawasan petugas BPOM agar seluruh proses berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur.
2: Terakhir, saya ikut pada saat kita mengawasi menjelang Ramadan. Nah, jadi kita aktif dan kita libatkan kerida pengujian. Contoh-contoh pada saat itu kita ke Bengkulu Selatan dan kalau jadi kita ke Bengkulu Selatan kemarin langsung. Jadi tim Saka POM yang di Kuarcap yang sudah kita latih yang mereka menguji, kita tinggal melihat, artinya memantau supaya juga benar-benar mereka bisa melaksanakan pengujian sesuai dengan SOP yang ada.
1: Menurut Kodon, setiap calon anggota Saka POM wajib mengikuti pelatihan sebelum resmi bergabung sebagai anggota. Pelatihan tersebut meliputi materi mengenai teknik menjadi penyuluh yang baik, cara melakukan pengawasan keamanan pangan, hingga penggunaan alat uji sederhana atau test kit. Sehingga para anggota diharapkan mampu menjadi pelopor keamanan pangan sekaligus mengedukasi masyarakat, khususnya di lingkungan sekolah. Bisa Syarifar melaporkan.
0: Pendengar, penurunan teks rasio di Bengkulu menjadi perhatian Direktorat Jenderal Pajak DJP. Meskipun penerimaan pajak secara nasional maupun di wilayah Bengkulu Lampung masih mencatat pertumbuhan positif. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menghambat optimalisasi penerimaan negara yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini mengemuka dalam press conference Tax Gathering 2026 bertema sinergi dan kolaborasi dalam rangka mengoptimalkan kepatuhan perpajakan untuk pertumbuhan ekonomi di Bengkulu yang digelar di kantor wilayah DJP Bengkulu dan Lampung di Bengkulu. Kepala Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, Sigit Danang Joyo, didampingi jajarannya mengatakan, meski penerimaan pajak di wilayah Bengkulu-Lampung tumbuh sekitar 26,6%, penurunan tax ratio dibandingkan tahun sebelumnya menjadi tantangan yang harus segera diatasi melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Karena itu, kepatuhan wajib pajak harus terus didorong agar mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi Bengkulu. Namun demikian, DJP menilai masih terdapat potensi penerimaan pajak yang belum optimal, terutama dari sektor sumber daya alam, serta kelapa sawit, kopi, dan batu bara.
3: Kita mau dorong ini, kita ngajakin Pak Kapolda, Pak Kajati, Pak Gubernur untuk bantu menghimbau mereka, lahannya di Bengkulu, punya usaha di Bengkulu, kenapa terdaftarnya di Jakarta atau di tempat lain? Kita dorong supaya mereka, jadi kalau penerimaan pajak pusat di wilayah Bengkulu ini naik, insya Allah juga akan dorong supaya transfer ke daerah juga naik. Ini yang akan kita dorong, maka kolaborasi ini menjadi penting.
0: Selain itu, DJP juga menemukan sejumlah perusahaan yang beroperasi di Bengkulu tetapi masih terdaftar sebagai wajib pajak di daerah lain, sehingga potensi penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi di Bengkulu belum sepenuhnya kembali ke daerah. Untuk itu, pihaknya mengajak pemerintah daerah bersama-sama mendorong perusahaan yang usahanya berada di Bengkulu agar terdaftar di Bengkulu. Mengingat ketika penerimaan pajak meningkat, tentu akan berdampak positif terhadap transfer ke daerah. Pendengar, ratusan masyarakat Kabupaten Kaur terlihat sangat antusias mendatangi acara Open House Sekolah Rakyat Kaur yang digelar bersamaan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kehadiran lembaga pendidikan ini langsung memicu rasa penasaran publik mengenai fasilitas modern serta kemewahan bangunan yang ramai diperbincangkan. Warga setempat seperti Pak Lukman sengaja meluangkan waktu datang langsung demi melihat kondisi real ruang kelas dan fasilitas pendukungnya. Setelah berkeliling area sekolah, dirinya mengaku sangat terkejut sekaligus bangga karena Kabupaten Kaur kini memiliki infrastruktur pendidikan yang begitu megah. Harapan besar kini bertumpu pada tata kelola sekolah agar tetap konsisten memprioritaskan mutu pelayanan dan pemerataan akses. Pak Lukman sangat berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menikmati fasilitas premium secara gratis.

0: Pendengar, Kantor Pertahanan Kabupaten Bengkulu Utara menggelar forum konsultasi publik standar pelayanan Kantor Pertahanan Kabupaten Bengkulu Utara sebagai wadah komunikasi antara penyelenggara layanan dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pertahanan. Kehadiran berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Bengkulu Utara, Rahdian Suryo Anindito mengatakan, forum konsultasi publik merupakan bagian dari upaya membangun pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Melalui forum ini diharapkan terbangun pelayanan pertanahan yang semakin transparan, responsif, dan sesuai dengan prinsip pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik serta peraturan Menteri Pan-RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang pedoman penyelenggara forum konsultasi publik. Pendengar, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur terus melakukan percepat capaian kartu identitas anak melalui layanan jemput bola ke sekolah-sekolah dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur terus mengintensifkan upaya percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kartu Identitas Anak ini untuk memastikan seluruh anak usia 0 hingga sebelum 17 tahun memiliki identitas resmi yang sah. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 24.656 anak atau sekitar 67% dari total sasaran wajib KIA di Kabupaten Kaur telah mengantongi kartu identitas tersebut. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Jenderal Afriko mengatakan berbagai langkah percepatan dilakukan, diantaranya melalui pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah, kerjasama dengan satuan pendidikan, serta pembukaan layanan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan kepemilikan KIA secara signifikan sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.
2: Kedepannya kita bisa bekerjasama dengan dinas pendidikan, kemudian perbankan-perbankan, supaya anak-anak yang ada KIA ini menjadi syarat mutlak dalam pengambilan bantuan-bantuan beasiswanya. Sehingga ini bisa mendongkrak presentasi dari KIA Kabupaten Kaur. Tapi alhamdulillah memang kita masih sangat aman mak KIA kita. Target kita saja sudah 67%. Artinya masih ada kurang lebih 37% lagi masyarakat yang belum membuat KIA anak-anaknya. Nanti kita akan ke depannya akan ada program juga jemput andu ya, jemput bola dan kependudukan melalui staf-staf kita ke sekolah-sekolah, Mbak. Artinya secara kolektif nanti. Jadi pihak TK kemudian SD SMP secara kolektif menyiapkan persyaratannya. Nanti persyaratan sudah siap, kepala sekolahnya silakan antar ke Dukcapil. Nanti kita surat secara resmi. Saya kira suratnya sudah kami godok, Mbak ya.
1: KIA memiliki banyak manfaat seperti mendukung akses layanan pendidikan, kesehatan, perbankan, serta berbagai layanan publik lainnya. Maka dari itu, masyarakat di Kabupaten Kaur diimbau untuk segera mengurus KIA bagi anak yang belum memilikinya dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pendengar, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Dr. Abdul Ghofar memperkuat sinergi dengan pemerintah Kabupaten Kepahyang guna mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Komitmen tersebut mengemuka dalam audiensi dan silaturahmi yang berlangsung di kantor Bupati Kepahyang. Dalam kunjungan tersebut, Abdul Ghofar didampingi Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Mustaritati beserta jajarannya. Abdul Ghofar menegaskan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya mempererat hubungan antara Ombudsman RI dengan pemerintah daerah. Terlebih di bawah kepemimpinan Ombudsman RI yang baru, lembaga tersebut berkomitmen menghadirkan pendekatan yang lebih humanis, terbuka dan mengedepankan komunikasi serta kolaborasi dalam mengawal pelayanan publik. Ia juga mengungkapkan bahwa pada Senin 22 Juli 2026, Ombudsman akan melaksanakan entry meeting audit pelayanan publik sebagai tahap awal pelaksanaan audit terhadap instansi penyelenggara pelayanan publik. Melalui audit tersebut, diharapkan mampu mendorong terciptanya pelayanan yang lebih efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

0: terdengar ke pemerintah Kabupaten Kaur merombak total struktur kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan atau CSR melalui rapat evaluasi yang dipimpin Sekda Kaur. Langkah tegas ini diambil guna mengoptimalisasikan kontribusi nyata di dunia usaha terhadap percepatan pembangunan daerah setelah penyaluran dana sosial periode sebelumnya dinilai belum maksimal. Dalam struktur kepengurusan baru ini, posisi ketua dipercayakan kepada pihak manajemen PT Dua Putra Perkasa Pratama, Sabto Mugianto. Sedangkan posisi sekretaris dan bendahara masing-masing diisi oleh Bank Mandiri serta Bank Bengkulu. Sabto Mugianto menegaskan bahwa sektor tambak udang tetap konsisten menyisihkan keuntungan untuk program CSR meskipun sempat terkendala dinamika harga pasar dunia. Pihak pengurus baru berkomitmen untuk segera melakukan konsolidasi internal guna memperkuat koordinasi serta menyusun langkah kerja yang lebih terukur. Di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan bahwa akan menerapkan aturan yang jauh lebih ketat dan tidak segan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang membandel. Sementara itu, sektor usaha di ke depan akan dibagi ke dalam beberapa subforum spesifik, mulai dari bidang pertambangan, tambak udang, hingga sektor perkebunan. Pembagian kelompok ini dirancang agar perencanaan serta penyaluran program bantuan sosial dapat realisasi secara efisien dan tepat sasaran. Melalui penguatan struktur forum ini, sinergi antara pemerintah daerah dan korporasi diharapkan semakin solid demi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur. Pendengar, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung transformasi digital di lingkungan peradilan, Pengadilan Agama Bintuan melaksanakan sosialisasi aplikasi Bisa atau Bintuan Smart Application kepada seluruh aparatur. Panitera Pengadilan Agama Bintuan Happy Pian menjelaskan aplikasi Bisa merupakan inovasi yang dikembangkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan para pencari keadilan melalui sosialisasi ini. Seluruh aparatur diharapkan memahami fitur, fungsi, dan tata cara penggunaan aplikasi sehingga dapat diimplementasikan secara optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Happy PM menambahkan, dengan semangat berakhlak dan bangga melayani bangsa, Pengadilan Agama Bintuan terus berkomitmen menghadirkan inovasi yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima sebagai wujud nyata reformasi sebagai wujud nyata reformasi birokrasi menuju peradilan yang modern. Pendengar, kami sampaikan informasi terakhir. Berikut feature berjudul Menjaga Asah Gajah di Sumatera di Benteng Sebat. Antonia Sinaga melaporkan.
1: Antusias pengunjung turut memandikan gajah di aliran Sungai Sebelat sore itu terlihat sangat tinggi. Ketika di tepian sungai yang dangkal, sang mahut atau pawang gajah memperbolehkan mereka untuk mendekat dan berinteraksi dengan satwa berbadan besar tersebut. Di aliran Sungai Sebelat yang juga menjadi pembatas kawasan konservasi pusat latihan gajah, PLG Taman Wisata Alam, TWA Sebelat seluas kisaran 7.732,80 hektar sesuai penetapan tahun 2011 itu. Terlihat dua ekor gajah binaan yakni gajah Nelson dan gajah Sari sedang dimandikan masing-masing mahut. Tingkah gajah yang terlihat menggemaskan ketika mencelupkan badannya, bahkan salah satunya sembari melilit pelepah sawit di belalainya, mengundang keceriaan para pengunjung yang tidak ingin melewatkan momen tersebut. Keceriaan itu semakin membuncah saat pawang memperbolehkan pengunjung turut membersihkan tubuh besar si gajah di dalam air. tentunya tetap dengan pengawasan agar tidak membahayakan satwa juga manusia di sekitarnya. Yayu salah seorang mahasiswa UNIP asal Manah, Bengkulu Selatan, yang sengaja datang berkunjung di tempat itu mengungkapkan rasa senangnya ketika akhirnya bisa menyaksikan langsung satwa gajah dan berinteraksi langsung dengan hewan tersebut. Yayu juga sengaja membuat konten khusus kunjungannya ke tempat itu.
2: Jadi guys, di kawasan Bentang Alam Seblat itu ada yang namanya pusat pelatihan gajah. Jadi di kawasan ini ada 10 gajah yang menjadi binaan dan ada sekitar belasan ekor itu di alam liar. Ini adalah salah satunya gajah yang menjadi binaan, yaitu namanya Sari.
1: Hal senada juga disampaikan Lisa Losari yang datang bersama keponakannya yang masih sekolah dasar untuk memperkenalkan satwa langka tersebut. Menurutnya, melihat langsung gajah dan aktivitas keseharian di tempat itu menjadi metode pembelajaran yang menyenangkan dan menambah pengetahuan bagi keponakannya.
3: Selama ini, dia melihat gajah itu hanya dari konten-konten di TikTok kan. Dia selalu bilang, aku ingin lihat gajah. Makanya ketika ada kesempatan itu, saya mengajak ke PLG Sebatu untuk melihat langsung gimana sih kehidupan gajah langsung dari rumahnya, seperti hutan yang luas, karena mereka juga kan butuh makan yang sehat, pakannya seperti rumput-rumput. Dan antusias keponakan saya itu cukup bagus ya, oh seperti inilah kehidupan gajah yang sebenarnya.
1: Dan dia itu bisa berinteraksi dekat
3: ya dia juga bisa berinteraksi dekat dengan gajah, memegang gading gajah yang dia bilang ini seperti mutiara katanya kan, warnanya kuning seperti emas ya, dia bilang seperti itu.
1: Selain menyaksikan langsung gajah mandi, aktivitas lainnya yang bisa dilakukan pengunjung di tempat ini memberikan cemilan gajah berupa buah-buahan serta menyaksikan gajah dan tingkah polanya saat sedang diangon atau digembalakan. Budi Pranata, salah seorang pengunjung yang merupakan anggota NGO pemerhati lingkungan, mengatakan kedatangannya kali ini untuk turut mempersiapkan event Hari Gajah Dunia yang akan dihelat pihaknya. Kegiatan itu juga menjadi salah satu upaya untuk mengajak masyarakat luas, khususnya warga Bengkulu, turut menjaga dan melestarikan satwa dilindungi itu dengan menyelamatkan populasinya dari aksi perburuan dan menjaga habitatnya dari aksi perambahan serta alih fungsi.
4: Ada beberapa kegiatan di situ. Yang pertama itu kita bakal melakukan susur hutan. Tujuannya itu untuk mengeksplorasi kekayaan flora dan fauna yang sekarang masih ada di TWA Seblat. Yang kedua, ada satu hari bersama gajah. Dan yang terakhir itu kita bakal launching salah satu program yang kita inisiasi, yaitu Wali Gajah. Maka dengan program Wali Gajah ini, kita mengajak publik untuk bersama-sama terlibat dalam rangka menjaga dan melindungi gajah tersebut, untuk terutama untuk memenuhi pakannya.
1: Dikatakan Budi yang juga koordinator pelaksana Elephant Camp 2026 dari Kanopi Hijau Indonesia, melestarikan gajah juga menjadi satu kesatuan dengan upaya pelestarian habitat gajah yang menjadi tempat satwa dilindungi yang statusnya kritis atau berada di ambang kepunahan tersebut.
4: Karena ya tidak kita pungkiri bahwasanya gajah dan bentang alam sebelatnya itu juga terancam, dalam keadaan terancamnya bahwasanya beberapa tahun terakhir habitat gajah terkhusus bentang alam sebelat itu porak-poranda. Mempertahankan gajah berarti juga harus mempertahankan habitatnya.
1: Kondisi gajah Sumatera yang terancam punah tersebut juga terungkap dari populasi satwa yang terus mengalami pengurangan dari tahun ke tahun. Bahkan pada akhir tahun 2025 lalu, Koalisi Selamatkan Bentang Seblat melansir populasi gajah di bentang alam seblat kurang dari 50 ekor. Kondisi ini juga diperkuat pernyataan Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia Rohmat Marzuki saat kunjungan kerjanya ke kawasan itu pada November 2025 yang mengatakan gajah Sumatera hanya kisaran 25 ekor tersisa, 10 ekor merupakan gajah Cina atau gajah binaan yang berada di PLG TWA Seblat. Sisanya adalah gajah liar yang tersebar di beberapa lokasi dalam dua koloni terpisah. Untuk diketahui, pada Juli 2014, terdata masih terdapat 20 ekor gajah yang dikelola di PLG TWA Seblat yang jumlahnya saat ini hanya tinggal setengahnya yang terdiri dari 7 ekor betina dan 3 ekor gajah jantan. Sejak mulai berdiri pada Oktober 1992 sampai saat ini, DPLG TWA Seblat belum berhasil melakukan breeding atau perkembangbiakan, baik antar gajah binaan maupun dengan gajah liar. Salah satu kendalanya karena tidak ada kandang khusus, sebagaimana disampaikan dokter hewan BKSDA Bengkulu, Daning Robiatina, berikut ini.
5: Untuk breeding itu sebenarnya kalau PLG Seblat itu butuh ini ya, butuh kandang breeding dulu, tapi belum ada di sini. Jadi belum bisa kita melakukan proses breeding untuk gajah-gajah di sini, belum bisa kita jalankan.
1: Upaya lain untuk perkembangan melalui inseminasi buatan, menurut Daning juga sulit dilakukan, selain karena peralatan yang tidak menunjang dan masa subur yang sangat singkat, juga keterbatasan kemampuan sumber daya manusia, karena belum pernah melakukannya. Jika melihat kondisi kesiapan bereproduksi, dikatakan Daning, saat ini terdapat 2 ekor gajah jantan dan 4 ekor gajah betina yang dinyatakan siap, baik dari umur dan fisik yang sehat.
6: Kondisi kesehatan untuk gajah jantan dan juga gajah betina sebenarnya kondisinya sudah siap semua atau seperti
5: siap,
6: apa?
5: Siap, sudah siap.
6: Berapa jantan, berapa betina?
5: Kalau jantannya itu yang siap itu 2 ekor ya. Kalau untuk sekarang 1 ekor sih, Robi. Kalau yang betinanya mungkin ada 4 ekor yang bisa, yang siap.
1: Oke.
5: Untuk reproduksi.
1: Di sisi lain, koordinator PLG TWA Seblat Johan mengatakan, upaya perkembangbiakan gajah binaan menjadi salah satu program prioritas yang akan dilakukan tahun ini, sebagaimana instruksi dari kementerian dalam upaya peningkatan populasi gajah Sumatera. Untuk mendukung program itu, pihaknya juga terus melakukan pembenahan dan mengusulkan perbaikan serta penambahan sarana penunjang sehingga kelahiran baru individu gajah di PLG TWA Seblat bisa direalisasikan.

Pendengar, informasi tadi mengakhiri warta berita daerah untuk edisi siang hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS di nomor 0811 7307079. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan salam sukses.

0: ini toh video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang pendengar, masih bareng Dian di edisi hari ini, hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Ya, cek fakta, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim sebuah penelitian menunjukkan bahwa vaksinasi human papillomavirus atau HPV dapat bocor ke dalam sirkulasi darah yang menyebar ke otak serta organ yang berpotensi menyebabkan serangan autoimun termasuk kematian. Faktanya, klaim yang menyebutkan vaksin human papillomavirus atau HPV dapat menyebabkan autoimun, vaskulitis, dan kematian adalah hoax. Dan hal ini dilansir dari tirto.id, tidak terdapat bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa vaksin HPV menyebabkan vaskulitis cerebral atau kematian. Artikel ilmiah tahun 2012 yang dicantumkan tersebut telah ditarik atau retrace dan ditolak oleh WHO karena metodologinya buruk dan datanya dimanipulasi oleh penulis anti vaksin. Sementara itu, The Centers for Disease Control and Prevention atau CDC juga telah menyatakan bahwa jurnal tersebut kekurangan bukti yang mendukung kesimpulan bahwa vaksin HPV dapat menyebabkan vaskulitis. Adapun efek samping dari vaksin HPV umumnya bersifat ringan dan cepat hilang, meliputi nyeri pada bekas suntikan, demam ringan, serta sakit kepala.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ya ampun, hari-hari malas-malasan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi...
2: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau,
2: ayo.
4: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

Kemudian, sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
1: Hamba sekali ya, si Gea.
2: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
3: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
2: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
2: selamat
1: kali.
2: Selamat pagi.
1: Ih, Roman,
2: Tika.
1: Nih,
2: hai Tika, selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: 92,9 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, anggota DPR RI Yasdita Khairin Sani menghadiri open house Sekolah Rakyat Trigenerasi 14 di Kabupaten Kaur. Kehadiran ini menjadi bentuk dukungan terhadap program pendidikan yang memberi kesempatan lebih luas bagi anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas. Yasdita mengapresiasi program Sekolah Rakyat yang dinilai tidak hanya fokus pada pelajaran tetapi juga membentuk karakter dan kemandirian siswa melalui sistem asrama. Saat ini sekolah tersebut menampung 259 siswa dari jajangan SD, SMP hingga SMA. Pemerintah berharap program ini mampu mencegah generasi muda yang mandiri dan siap membangun daerah. Informasi ini bisa Anda baca lagi di rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Halo RRI. Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
2: 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu memperkuat komitmen dalam program pertanian modern atau PMAAS untuk mendukung swasembada pangan. Komitmen ini ditandai dengan pentandatanganan fakta integritas oleh seluruh dinas

Pertanian Kabupaten dan Kota yang disaksikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian. Melalui program ini, Bengkulu mendapat target penambahan lahan sawah lebih dari 8.000 hektar yang tersebar di 10 kabupaten dan kota. Pemerintah menegaskan langkah ini bukan sekedar seremoni, tetapi komitmen nyata untuk turun langsung ke lapangan memastikan program berjalan. Diharapkan program ini mampu meningkatkan produksi pangan, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Info selengkapnya bisa Anda baca kembali di halaman portal rri.co.id.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

92,5 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, antusiasi masyarakat Kabupaten Kaur untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD terus meningkat. Menurut Januar Afriko dari Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, kini warga datang sendiri ke kantor untuk mengaktifkan IKD, berbeda dengan sebelumnya yang masih harus diarahkan. IKD memudahkan masyarakat mengakses dokumen kependudukan langsung dari ponsel hingga lebih praktis dan cepat. Selain itu, layanan ini juga membantu mengatasi masalah nomor induk kependudukan atau NIK yang tidak aktif. Pemerintah menghimbau masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik untuk segera mengaktifkan IKD. Diharapkan layanan ini membuat administrasi kependudukan semakin mudah dan efisien. Info ini bisa Anda baca lagi di ra.co.id.

0: beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget.
1: Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

Pendengar, demikianlah Bengkulu siang ini bersama Zul dan Bunga. Setelah ini akan ada Beranda Astacita yang akan kami sambungkan ke Pro 1 Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi atau Jabodetabek untuk meningkatkan kewaspadaan. BMKG memprediksi potensi cuaca ekstrim alam berlangsung di sepanjang Kamis 30 Juli 2026. Sejumlah daerah diperkirakan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat yang dapat disertai angin kencang. BMKG juga mengingatkan kondisi cuaca tersebut dapat memicu berbagai bencana hidrometeorologi. Masyarakat diminta mewaspadai potensi genangan, luapan, hingga tanah longsor yang dapat mengganggu aktivitas. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM. Pro 1.

0: ST12 Cari Pacar Lagi menjadi lagu pembuka saya di Jakarta sore ini, pendengar Pro 1. Roli Huta Hayan akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Semoga yang lagi butuh cari pacar lagi dipermudah ya. Hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Wah, sebentar lagi kita akan menutup bulan Juli ya, pendengar Pro 1. Semoga semuanya menyenangkan. Saya cuma bisa kasih semangat aja untuk teman-teman HR dan teman-teman keuangan ya, karena sudah harus atur mengatur gaji-gajian nih ya. Gaji-gajian. Ya, agar semuanya tidak telat gitu. Tuh ya, untuk yang gajian tanggal 1, tanggal 3, tanggal 10, tanggal 8 ya. Semangat, kita bisa pokoknya ya. Dan hari ini juga saya akan mengajak Anda bergabung dalam Beranda Asta Cita Nasional. Yang pertama ini kita akan memulai dari RRI Surabaya dengan tema mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: berjaringan nasional dengan judul Mengakui, Menghormati, dan Merayakan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Perjalanan panjang pengakuan negara terhadap penghayat kepercayaan, makna filosofis di balik tanggal 13 Juli, serta bagaimana kehadiran Hari Kepercayaan dapat menjadi perekat persatuan dalam keberagaman Indonesia. Kita dengarkan perbincangan rekan kami, Sari Julia, bersama Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Selamat mendengarkan.
1: Pendengar, kembali beranda Asa Cita Nasional berjaringan hadir kembali menyapa Anda. Kali ini RRI Surabaya hadir dengan topik mengakui, menghormati, dan merayakan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bersama saya Sari Julia, kami akan menghadirkan perbincangan singkat bersama dengan Bapak Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Oto Bambang Wahyudi, MSI. Beliau adalah Presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia MLKI Jawa Timur. Pak Oto, berkaitan dengan penetapan 13 Juli sebagai Hari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menurut Pak Oto, apa sih makna mendalam dari momentum sejarah bagi masyarakat penghayat kepercayaan saat ini, begitu Pak Oto?
2: Terima kasih Mbak Sari. Jadi yang pertama, kita sama sih ingat pidato Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Nah, kegiatan ini sebenarnya kita juga menghargai jasa para pahlawan kita. Salah satu diantaranya adalah Mr. Wongsonegoro. Pada tanggal 13 Juli, di dalam rapat perancang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di sana disebutkan pada pasal 29, itu dia menolak untuk menambah kewajiban beribadah menurut agamanya masing-masing, jadi agamanya apapun masing-masing, kemudian ditambah, Wongsonegoro mengusulkan ditambah dengan dan kepercayaannya itu. Sehingga akhirnya pada tanggal 18 Agustus ditetapkan, muncul sudah kepercayaan terhadap Tuhan, kepercayaan itu agama dan kepercayaan itu. Nah, dari sini sebenarnya, jadi kita menghargai berapa jasa Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro itu pun juga seorang penghayat. Banyak dari kalangan perancang undang-undang, mereka yang utusan dari penghayat kepercayaan sebenarnya. Akhirnya ada satu bias, di mana ada dua pengertian, dua tafsir. Yang tafsir yang pertama, agama dan kepercayaannya, ada dua. Kemudian yang satu mengatakan kepercayaannya itu mengacu kepada agama. Dari sini terus terjadi sampai dengan masa Orde Baru. Dari Orde Baru kemudian atas jasa Ibu Tuntunan Agung, ya Suwartini, ini dia salah satu anggota MPR, terus berusaha. Akhirnya muncullah di dalam GBHN. Muncul di dalam GBHN tahun 78 terus sampai sekarang ini. Perjuangan titik starting point kita itu pada tanggal 13 Juli.
1: Artinya memang ada perjuangan yang cukup panjang sehingga ditetapkanlah 13 Juli. Ini menggambarkan bahwa Indonesia sesuai begitu ya, Bhinneka Tunggal Ika, bahwa meskipun berbeda agama, kepercayaan itu benar-benar tergambarkan dari sini, begitu Pak Oto.
2: Begitu. Jadi memang Indonesia itu bukan milik salah satu agama. Kepercayaan itu sudah ada. Jadi kepercayaan itu sudah ada sejak atau sebelum agama-agama lain itu masuk ke Indonesia. Kita sudah punya yang disebut dengan Tan Kenok Tinoyongopo. Jadi kita itu sudah monoteis sebenarnya. Ini tergambar pada prasasti yang ditemukan di Gunung Padang. Gunung Padang itu ada undak-undak, di mana itu dibuat seperti piramid ya. Itu dibuat pada 5.900 tahun sebelum Masehi. Jadi jauh. Padahal piramid Mesir itu dibuat 2.500 sebelum Masehi. Jadi kita lebih, sebenarnya kita sudah lebih lama. Sehingga dari situ kita sudah monoteis. Nah, akhirnya oleh kolonial mulailah muncul istilah animisme, dinamisme. Padahal itu adalah buatan kolonial.
1: Nah, usulan berkaitan dengan hari besar ini kan konon memang sudah diajukan sejak tahun 2005 dan baru terwujud pada 2026 ini. Tadi Pak Oto juga di awal sudah menjelaskan bagaimana perjalanannya, progresnya, tahapannya sampai akhirnya tibalah begitu ya bulan Juli di tahun 2026 kali ini. Bisa diceritakan juga nggak sih Pak, bagaimana perjalanan panjang perjuangan para penghayat kepercayaan hingga akhirnya tadi mendapatkan pengakuan resmi dari negara?
2: Nah, seperti tadi saya katakan, kita sudah mulai masuk di dalam GPAN ya. Pada TAP MPR nomor 4 tahun 78, 83 terus itu sudah ada terus percayaan. Nah, tetapi pelaksanaan implementasi di kemasyarakatan, di masyarakat dan di pemerintahan ini masih belum berjalan sesuai dengan harapan kita. Sehingga dari sini terus kita berjuang. Akhirnya muncul di dalam undang-undang adminduk, di mana penghayat itu bisa mengosongkan kolom agama. Jadi kolom agama itu dikosongkan. Kolom agama dikosongkan atau di-strip. Akhirnya kita tidak mau. Kita tidak mau, kita menuntut. Masuk di MK. Masuk di MK. MK muncullah keputusan nomor 97. Bahwa menyetarakan bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa setara dengan agama. Dari situ kemudian muncul lagi polemik. Di mana sebenarnya kalau kita sudah setara, maka KTP itu harusnya agama titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ditolak oleh salah satu saudara kita yang lain, dari agama yang lain. Akhirnya diputuskanlah KTP kita ada dua. Ada KTP yang kolom beragama, ada KTP yang kepercayaan. KTP saya kolom agamanya tidak ada, KTP saya. Jadi KTP saya tidak ada. Hanya tertulis kepercayaan, titik dua, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini perjuangan. Sehingga kita mengusulkan, sekarang ini kita mengusulkan bahwa 7 November sesuai dengan keputusan MK menjadi hari kebangkitan kepercayaan. Ya, 13 Juli ini Wongsa Negoro. Tapi kita juga mengacu kepada keputusan MK menjadi satu hari kebangkitan. Ini loh sebenarnya starting point-nya dari
1: ini. Kalau Menteri Kebudayaan Fadlizon itu kan menyatakan bahwa penetapan ini merupakan bentuk komitmen negara dalam memenuhi hak penghayat kepercayaan. Kalau menurut Pak Oto sendiri, sejauh mana sih pengakuan ini sudah dirasakan begitu ya oleh masyarakat penghayat dalam kehidupan sehari-harinya?
2: Hak-hak kepercayaan penghayat ini memang sudah banyak diakomodir oleh pemerintah. Satu diantaranya pendidikan, kemudian hak untuk ber-KTP kepercayaan, kemudian kedua hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ada di ASN sudah bisa masuk, kemudian untuk perkawinan itu pun juga sudah dilaksanakan, kemudian kematian. Untuk kepercayaan itu dimakamkan makam umum. Makam umum ini harus disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, dari sini sebenarnya ini masih perjuangan sekarang untuk pemakaman ini, karena banyak pemakaman-pemakaman umum yang diklaim menjadi makam milik salah satu agama. Jadi dari situ, jadi sudah banyak sudah hak-hak kita untuk tempat beribadah dan sebagainya.
1: Artinya memang penetapan ini menegaskan bahwa penghayat kepercayaan itu punya kedudukan dan hak yang setara dengan warga negara lainnya ya. Ini juga Bapak tadi juga menyebut ya bahwa penetapan ini sebagai simbol pemersatu bagi keberagaman penghayat kepercayaan di Indonesia. Nah, bagaimana Pak Oto juga melihat keberagaman aliran kepercayaan di Nusantara ini, dan bagaimana sih untuk bisa menjaga agar tetap bersatu dalam sebuah wadah begitu Pak?
2: Nah, kita juga bergabung, kita sudah mulai juga bergabung di Rumah Bhinneka misalnya. Di Rumah Bhinneka. Rumah Bhinneka itu merupakan satu kumpulan dari semua suku, agama dan semuanya bergabung menjadi satu. Dan itu saling hormat menghormati. Kemudian yang kedua kita juga bergabung di menjadi satu motor pendirian Indonesia Merayakan Perbedaan. 7 tokoh agama. Salah satu di antaranya adalah kepercayaan. Kemudian kita juga masuk forum beda tapi mesra. Jadi terdiri dari semua agama. Demikian Pak. Jadi kita sudah mulai bergabung dengan semua dan kehidupannya setara kita.
1: Ini menjadi sesuatu yang luar biasa juga yang perlu kita syukuri begitu ya, bahwa dengan keberagaman ini kita juga bisa tinggal dalam sebuah wadah yang tentunya saling menghormati dan menghargai begitu Pak Oto. Nah, salah satu tujuan dari penetapan ini adalah untuk mewariskan nilai-nilai luhur kepercayaan kepada generasi penerus kita begitu. Apa saja sih nilai-nilai luhur yang paling penting untuk dilestarikan dan bagaimana strateginya untuk bisa mengenalkan ini kepada generasi muda kita Pak Oto?
2: Jadi pada intinya ada 3 hal yang perlu untuk kita wariskan. Yang pertama, kita harus ingat sangkan paraning dumati. Dari mana asal kita? Dari mana asal kita? Misalnya contoh Mbak Sari asalnya dari mana? Apakah dari tanah? Kan bukan.
1: Iya
2: toh? Tetapi sebelum Mbak Sari lahir, sebelum Oto lahir, ada di mana? Itu itu semua ada merupakan satu, ada satu percikan Tuhan, cahaya Tuhan yang masuk di dalam tubuh manusia, sehingga manusia, setiap manusia harus bisa mempunyai kewajiban untuk memanifestasikan sifat-sifat Tuhan di dalam satu kehidupan sehari-hari. Introspeksi, apa kesalahan kita, sekarang apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, memayuhai manunggalin kawula Gusti. Manunggal kawula Gusti itu jiwa kita, bukan kita sebagai bertindak sebagai Tuhan, tidak. Tetapi jiwa kita merupakan satu manifestasi dari sifat-sifat Tuhan. Jadi kita sudah benar-benar mendekatkan diri, kesadaran spiritual kita full. Yang ketiga adalah memayuhayuning bawono, mempercantik keindahan dunia ini. Di samping hubungan kepada Tuhan, hubungan kepada sesama, dan hubungan kepada alam. Ini yang kita pariskan. Jadi ada tiga hal, semua penghayat yang ada, 178 organisasi penghayat, intinya pada tiga itu.
1: Jadi ketiga ini yang ingin diwariskan untuk generasi muda selanjutnya, bahwa selain tiga hal ini ya gak akan selaras begitu dari kehidupan kita, begitu ya, ya Pak Oto. Betul. Baik. Nah, kalau kita melihat juga Menteri Fadlizon itu mendorong agar peringatan Hari Kepercayaan itu diisi dengan kegiatan sosial dan juga budaya yang bermanfaat tentunya bagi masyarakat, begitu kan ya Pak. Kegiatan-kegiatan seperti apa sih Pak yang sudah dilaksanakan sejauh ini, dan kegiatan apa yang direncanakan ke depannya?
2: Kalau yang sudah kita laksanakan ini adalah doa bersama lintas iman. Jadi tidak hanya kepercayaan toh, tapi semuanya lintas iman.
1: Jadi ada doa lintas iman, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lain yang kemudian ini menyasar pada kehidupan, tidak saja ini terhadap Tuhan, tapi terhadap sesama dan juga terhadap alam, begitu Pak Oto. Apa harapan Bapak terhadap pemerintah dan juga masyarakat luas begitu ya, setelah peringatan Hari Kepercayaan ini? Apakah ada langkah selanjutnya yang diharapkan dalam memperkuat pengakuan dan perlindungan bagi penghayat kepercayaan ke depan? Tentunya selain tadi tentu tanggal 7 November begitu ya Pak, apa ini yang bisa disampaikan?
2: Nah, kita sebenarnya berharap bahwa kita menunggu rancangan peraturan presiden tentang pelayanan kepada penghayat. Yang kedua, di Indonesia kita masih belum memiliki satu undang-undang atau perda. Ini yang kita harapkan. Saya nanti dalam waktu dekat akan melakukan satu audiensi dengan DPRD agar ada satu kajian akademis. Nanti saya akan membuat kajian akademis terkait dengan rancangan peraturan daerah terhadap pelayanan penghayat. Ini yang sebenarnya. Kalau ini sudah berhasil, maka kita di hadapan pemerintah kita mempunyai satu kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada penghayat di daerah. Okay. Itu sebenarnya.
1: Baik. Selain itu juga mungkin ada yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk juga para penghayat begitu ya Pak, berkaitan dengan ditetapkannya tanggal 13 Juli. Apa sih yang diinginkan ke depannya agar tentu kita bersama tetap hidup rukun dan bahagia di Indonesia?
2: Kita harus tetap ingat pada kacang penghayat janji kita dan slogan kita, bahwa Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, rimputan tular, ini benar-benar harus mengendap di dalam jiwa. Kemudian yang kedua, di mana saja penghayat harus dapat bersikap bersinar laksana matahari. Jadi kalau bahasa Jawanya, ning endi wae penghayat kudu sumunar pindo baskoro.
1: Pak Oto, terima kasih sekali untuk sesi diskusi kita, sekalipun ini mungkin singkat namun agaknya memberikan warna begitu ya, bagaimana keberagaman di Indonesia tetap harus dihargai dan juga dihormati. Ya. Sekali lagi terima kasih Pak Oto. Pendengar, demikian tadi Beranda Asa Cita Nasional berjaringan produksi RRI Surabaya. Terima kasih kebersamaan Anda, sampai jumpa di lain kesempatan.

0: 101,2 FM dari Pro 1. Dan ini adalah Beranda Sejuta Berjaringan. Kita lanjutkan kembali dengan tema berikutnya dari RRI Loksumawe, Toleransi Tanpa Batas, Baitul Mal hadir untuk semua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI, jumpa lagi bersama saya dalam program Beranda Asta Cita. Program yang menghadirkan sosok inspiratif dari berbagai daerah yang memberi warna bagi pembangunan di sekitar kita. Pada edisi kali ini, kita akan mengulas kisah menarik dari sikap toleransi dan keberagaman yang ada di sekitar kita. Indonesia berdiri di atas keberagaman, berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa. Bukan menjadi alasan untuk saling menjauh, melainkan menjadi kekuatan untuk saling menguatkan. Perbedaan agama, suku, dan budaya bukanlah penghalang untuk hidup berdampingan, melainkan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Semangat inilah yang menjadi bagian dari Asta Cita, yaitu memperkokoh persatuan bangsa melalui kehidupan yang rukun, harmonis, dan saling menghormati antar umat beragama. Salah satu contoh nyata hadir dari Kampung KP3, Hagu Barat Laut, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loksmawe, Aceh, yang dilanda musibah kebakaran hebat melululantakkan sekitar 70 unit rumah warga beberapa bulan lalu. Sebagian besar korbannya merupakan warga non-muslim yang telah puluhan tahun hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di lingkungan tersebut. Di Kota Loksmawe, Aceh, kisah nyata tentang indahnya kebersamaan hadir dari seorang warga Kristiani bernama Sitompul asal Tapanuli Selatan. Salah satu korban kebakaran yang sudah 30 tahun menetap di antara hiruk-pikuk lingkungan kehidupan umat muslim. Tepatnya di lokasi Desa Hagu Barat Laut atau KP3 di Kecamatan Banda Sakti yang persis berada di pusat ibu kota Loksmawe.
2: Kita akan berbincang-bincang bersama salah seorang warga non-muslim yang merupakan korban dari kebakaran yang terjadi beberapa bulan lalu. Selamat siang Bapak Sitompul.
3: Selamat siang Pak.
2: Iya. Mungkin kami ingin bertanya, Bapak sudah berapa lama tinggal di Aceh ini? Kalau agama Bapak ya, apa itu?
3: Agama saya Kristen Protestan. Dan saya tinggal di Loksmawe ini sudah sekitar 30 tahun.
2: 30 tahun ya?
3: 30 tahun.
2: Sudah lama ya? Ya. Ketika pertama kemarin sudah berkeluarga atau masih lajang?
3: Itu? Masih lajang.
2: Nah, selama 32 tahun tinggal di sini, tentu kan ada banyak hal, ada pun kenang-kenangan yang Bapak alam. Ini bagaimana menurut Bapak selama 30 tahun tinggal di Kota Loksmawe berada di sekitar lingkungan warga muslim ini, bagaimana penjelasan Bapak, mungkin apakah Bapak merasa diterima atau bagaimana ini?
3: Terima kasih. Karena saya sudah tinggal 30 tahun, sebagian hidup saya tinggal di Loksmawe ini, saya merasa sukacita.
2: Iya.
3: Karena jarang ya satu daerah saya dapati begini. Karena apa? Karena saya diterima di sini. Kita tidak ada gap, tidak ada kotak-kotak antara non-muslim sama muslim. Kita bisa bersatu dan mereka menerima kita walaupun kita minoritas. Tidak ada perbedaan. Khususnya ketika saat-saat kebakaran begini, kan? Ketika saat kebakaran ini, semua masyarakat lingkungan turut membantu apa yang bisa dibantu. Dan paling terharu saya pada saat kebakaran itu, malam itu begitu banyaknya orang-orang memberikan bantuan-bantuan, baik berbaju langsung sama bahan makanan untuk kita yang terdampak bencana ini. Karena dalam bencana itu, ya sebagai saya pribadi, tidak ada satu pun bisa diselamatkan karena begitu cepatnya api merambat. Karena angin kencang begitu dan hari siang begitu terik, jadi nggak ada selamat diselamatkan. Pada saat itu kita rata-rata mengungsi di gereja, dan di gereja itu datang malam itu ada datang Camat Banda Sakti, datang asisten satu pemprov membawa bantuan beras, indomie, telur malam itu, sehingga selama bencana itu kami merasa tidak terbebani dan kami merasa bahwa inilah kampung kami yang sebenarnya.
2: Iya.
3: Inilah kampung kami sebenarnya. Dan saya juga merasakan bahwa inilah tempat kampung saya yang sebenarnya. Karena selain saya lahir di Medan, di Tapanuli, tapi saya besar di Aceh ini, khususnya di Kota Loksmawe.
1: Sitompul, warga Kristiani asal dari Tapanuli Selatan ini merupakan salah satu korban musibah kebakaran yang meluluhlantakkan di antara 70 unit pintu rumah yang ludes terbakar. Selama 30 tahun menetap di lingkungan warga muslim di Kota Lhokseumawe, Sitompul, kelahiran Tapanuli Selatan, merasakan begitu besarnya kepedulian masyarakat tanpa memandang perbedaan keyakinan, terutama di tengah duka korban kebakaran yang dialaminya. Saat api melahap rumahnya hingga tak satupun harta benda dapat diselamatkan, bantuan datang dari berbagai pihak. Pemerintah, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga warga sekitar bergotong royong memberikan pakaian, bahan makanan, dan kebutuhan sehari-hari. Yang paling membekas di hatinya adalah kepedulian masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di lingkungan tempat tinggalnya. Bahkan, bantuan rehabilitasi rumah juga diberikan melalui Baitul Mal sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama warga yang sedang tertimpa musibah.
2: Contoh, kalau boleh kami tahu, ya, kira-kira kan tadi banyak bantuan yang datang. Itu dari mana, dari siapa aja yang bantuan yang datang itu yang membantu kita?
3: Banyak hal dari segalanya, dari Pemprov Banda Aceh, Pemprov Banda Aceh, Pemko Banda Lhokseumawe juga ada, dari mahasiswa juga ada, dan yang paling terharu terakhir ini kita bisa menerima bantuan berupa uang tunai untuk rehab rumah dari Baitul Mal.
2: Baitul Mal ya?
3: Baitul Mal. Jadi kalau kita pikir-pikir, Baitul Mal itu sudah begitu, tidak lagi ada sekat antara non-muslim dan muslim. Mereka memberikan bantuan sebesar 8 juta untuk satu orang bantuan rumah. Inilah yang barangkali membuat saya semakin terharu. Bagaimana kita di tengah minoritas ini begitu diperhatikan dan tidak dibeda-bedakan di saat bencana datang. Jadi terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu kami, bahwa kami juga merasa bersuka cita kiranya ya.
2: Ya, baik, pendengar, itu tadi perbincangan kita bersama warga minoritas non-muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga yang ada di kampung KP3, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
1: Bantuan rehab tersebut merupakan bentuk nyata, sikap dan kepedulian pemerintah kota kepada korban kebakaran tanpa memandang perbedaan suku, ras, dan agama dari masing-masing korban kebakaran. Menurut Kepala Baitul Mal Kota Lhokseumawe, Damanhur, bantuan yang diberikan bukan semata-mata soal agama, melainkan panggilan kemanusiaan. Secara tegas dikatakan Damanhur, bantuan tersebut berasal dari dana infak yang memang dapat dimanfaatkan untuk membantu siapa saja yang tertimpa musibah tanpa membedakan latar belakang agama maupun suku.
2: Baitul Mal dalam ini memberikan zakat ini ya. Nah, akhirnya Pak Kamaru Zaman ini apa yang latar belakangi Baitul Mal ikut menyalurkan bantuan kepada korban kebakaran tersebut, kepada warga umat Kristen khususnya?
4: Ya. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah. Pertama sekali ini adalah seruan kemanusiaan, karena mereka adalah saudara kita dan sebangsa dan setanah air. Kami hadir di hari kedua, hari pertama karena memang lagi ribut-ributnya, lagi panik-paniknya. Di hari yang kedua kita datang dengan berbagai macam bantuan yang kita miliki, semuanya kita kerahkan dan langsung kita mintakan data kepada koordinatornya, dan mereka sangat mengapresiasi dengan kehadiran kita. Kenapa? Karena selama ini kita tidak pernah membeda-bedakan. Kenapa? Karena uang yang kita pakai ini adalah uang infak. Nah, kalau zakat memang dia kan harus golongan tertentu yang bisa menerimanya. Tapi kalau infak ini kan bisa digunakan dan bisa dimanfaatkan oleh siapapun yang memang berhak. Apalagi ini adalah musibah kemanusiaan dan tidak ada yang terencanakan.
1: Menurutnya, para korban adalah saudara sebangsa dan setanah air yang membutuhkan uluran tangan. Karena itu, sejak hari kedua pasca kebakaran, Baitul Mal langsung menyalurkan bantuan darurat berupa makanan, selimut, bantal, perlengkapan tidur, hingga kebutuhan pokok lainnya. Bagi Baitul Mal, ketika seseorang sedang mengalami bencana, yang harus dikedepankan bukanlah identitasnya, melainkan nilai kemanusiaannya. Saat saudara kita membutuhkan tempat berteduh, makanan, obat-obatan, dan dukungan moral, itulah saatnya kita hadir untuk saling membantu.
2: Nah, kemudian ini apa harapan Bapak agar semangat toleransi dan persaudaraan seperti ini terus tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe?
4: Kita senantiasa diminta oleh Rasul untuk berbuat baik, karena kebaikan itu untuk diri kita. Pada saat kita berbuat baik, maka yang membalasnya itu adalah Allah. Nah, maka jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Hari ini kita berbuat baik untuk saudara kita yang non-muslim. Nah, besok kita berbuat baik untuk saudara kita yang muslim. Kenapa? Kebaikan tersebut adalah untuk diri kita, bukan untuk orang lain.
1: Saudara pendengar, toleransi bukan hanya diwujudkan dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan nyata saat sesama membutuhkan pertolongan. Musibah tidak mengenal perbedaan agama. Demikian pula, kepedulian seharusnya tidak mengenal sekat. Mari terus menjaga persatuan, memperkuat gotong royong, dan menumbuhkan kepedulian sebagai wujud Indonesia yang rukun.

Beranda Cerita Berjaringan, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan dari Loksemawe, kita akan lanjut kembali ke RRI.

0: Begu, Pancasila diciptakan para pendiri bangsa sebagai perekat utama keragaman tersebut. Mari kita simak penjelasannya.
1: Ya, kalau berkaitan dengan moderasi beragama dalam pandangan Pancasila, maka Pancasila ini kan sebagai perekat keragaman. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena para penimpader membuat atau menetapkan Pancasila ini sebagai dasar negara justru untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia ini. Maka dengan kita mengenal Pancasila, sesungguhnya kita diajak untuk melakukan bagaimana cara beragama yang masing-masing, setiap penganutnya, dia percaya pada agamanya masing-masing, tetapi dalam pelaksanaan, dia harus menyeimbangkan dengan kepentingan saudara-saudara kita yang lain, yang juga memiliki agama-agama yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya mau katakan bahwa ketika kita dalam kehidupan bernegara yang berdasarkan Pancasila, maka mari kita mengekspresikan keimanan kita tetap berada pada koridor kebangsaan kita. Itu yang menurut saya.
0: Nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama dan sila kedua, secara tegas menjamin kebebasan berkeyakinan sekaligus mewajibkan kita untuk bersikap adil dan beradab. Pak Sardes Bego menegaskan bahwa kerukunan antar umat beragama hanya bisa terwujud jika ada saling penghormatan terhadap hak beribadah masing-masing.
1: Lalu bagaimana kita hidup yang berbeda-beda agama ini? Supaya jangan terjadi konflik, maka kita harus mentolerir. Mengapa kita harus mentolerir? Karena setiap orang memiliki hak yang sama untuk beragama. Dan di dalam Pancasila, sila pertama di sana dinyatakan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada ruang kebebasan untuk orang memiliki keyakinan kepada Tuhan. Dan ketika kita yakin pada Tuhan, bahwa kita yakin bahwa Tuhan itu sang pencipta, salah satunya menciptakan manusia. Dan manusia tidak hanya manusia yang Katolik, atau manusia yang Islam, atau Hindu, atau Buddha saja, tidak. Seluruh kita yang beragama ini adalah manusia ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, amanat sila kedua menyatakan, mari kita yang manusia-manusia ini harus berperikemanusiaan dan beradab. Gitu. Beradabnya artinya kita menghormati, itu yang namanya toleransi itu. Ketika umat agama yang satu menjalankan ibadah, yang lain juga harus mentolerir, jangan sampai membuat kekacauan atau keributan. Itu yang namanya kita toleransi. Dan itu saya rasa memang sudah dipikirkan oleh para penimpader supaya untuk merekatkan keragaman, untuk menyatukan negara ini yang berbeda-beda dari suku, ras, dan agama itu, kita harus gunakan Pancasila sebagai fondasi yang kuat, sebagai lead star, sebagai bintang penuntun agar kita ke depan berjalan tidak saling berbenturan.
0: Menjaga keharmonisan dalam masyarakat majemuk membutuhkan kesadaran untuk menekan ego pribadi maupun kelompok. Selain itu, Kementerian Agama menetapkan indikator penting dalam moderasi beragama, yakni menolak segala bentuk kekerasan dan mengedepankan sikap saling tolerir demi keselamatan bersama.
1: Persatuan itu bisa tercipta apabila kita bersikap moderasi atau moderat, gitu. Jangan terbalik, gitu. Jadi kita bersikap moderat atau toleransi, baru tercipta yang namanya kerukunan atau persatuan itu. Jadi persatuan itu tercipta karena itu, karena kita saling hormat menghormati, kita berpikiran tidak terlalu ekstrim, tidak terlalu fanatik terhadap kita punya keyakinan. Tetapi kalau kita punya keyakinan, silakan. Saya beriman, misalnya saya sebagai orang Katolik, saya berkeyakin bahwa Katolik yang benar. Itu menurut saya, tetapi tidak bisa saya menyatakan bahwa apa yang diimani oleh Mas Saya dikte. Gitu juga.

0: itu yang tidak benar tidak boleh. Agar itu benar menurut Mas. Seperti itu. Saya benar menurut saya. Oke, mari kita yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah diberi ruang oleh negara, oleh hukum kita yang tertinggi adalah Pancasila. Mari kita sama-sama kita menjaga hak kita masing-masing sehingga jangan terjadi konflik. Di kampus kami biasanya kemudian baru habis ketika Idul Fitri habis kita yang namanya apa ya Idul Fitri bersama dan itu kita kumpul semua kita apa saling memaafkan walaupun kita di luar kampus kita telah berkunjung kepada sesama saudara kita yang beragama Islam. Ya, tapi di kampus tetap diajarkan seperti itu. Walaupun di luar sudah itu, tapi kita tetap di sini. Inilah nuansa kebersamaan yang dilakukan di kampus kami. Nah, itu diperkasai saja. Dari ketua yayasan sampai pada tingkat rektorat dan jajarannya yang lain. Kita sama-sama seperti itu. Tidak hanya di saat Idul Fitri, di saat Pasca, di saat Natal juga seperti itu. Jadi itu berkaitan, contoh kecil seperti itu. Lalu ketika kita dalam kehidupan, misalnya saya bisa mengajar di kelas, biasanya di awal kuliah dan setelah habis kuliah, itu kita membiasakan dengan doa. Jadi doa itu tidak hanya ketika saya yang Katolik, saya menyatakan bahwa yang doa itu harus Katolik yang pimpin, tidak. Jadi kita memberi ruang kepada setiap orang. Kalau umpamanya ada siasati di awal misalnya Katolik yang pimpin, diakhiri pada anak-anak yang Muslim pimpin sesuai dengan keyakinan. Jadi disitulah menurut saya itu sadar atau tidak sadar kita memberi ruang kebebasan untuk kita berekspresi selama kita tidak mengganggu keimanan orang lain. Silakan kita lakukan seperti itu masing-masing pimpin, tetapi kepada saudara-saudara yang beragama lain silakan berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Sesungguhnya disitulah letak moderasi beragama itu, mengambil jalan tengah, tidak menutup orang lain untuk beragama, tetapi juga memberi kesempatan kepada sesama saudara kita yang berbeda agama untuk beribadah dan menjalankan agama.
1: Penerapan nilai moderasi beragama bukan sekedar teori di ruang kelas, melainkan dipraktekkan secara nyata di lingkungan perguruan tinggi, serta mengakar kuat dalam tradisi kearifan lokal masyarakat Kabupaten Ende, kota rahimnya Pancasila. Berikut petikan selengkapnya.
0: Untuk di Kabupaten Ende, kalau umpamanya Mas Tito, kalau saya mau sampaikan, moderasi beragama di sini, kalau saya rasa itu, saya yakin dan pasti sudah tertanam sejak dari leluhur. Bukan karena kita belajar tentang moderasi beragama, maka kita hidup beragama ini jadi bagus, tidak. Itu sejak dari leluhur. Dari nenek moyang kita telah mewarisi orang di Ende di sini, bahwa kita beragama itu bukan menjadi pembatas kita untuk saling bantu-membantu hidup bersama di dalam lingkungan di Kabupaten Ende. Contoh saya di sini, saya tinggal di Motopaga ini, keliling rumah saya ini ya saudara-saudara saya yang Muslim semua. Tapi kami dari tahun 79 tinggal di sini, aman-aman saja, tidak ada terjadi konflik segala macam, tidak ada, aman-aman saja. Nah, inilah yang saya katakan bahwa ketika ada acara di keluarga Muslim, kita ke sana ke keluarga Muslim, ketika ada acara di keluarga saya di sini, saudara-saudara saya yang Muslim datang ke rumah saya, dan saudara-saudara yang lain, semuanya sama seperti itu. Jadi, menurut saya, Muslim datang. Diwariskan oleh leluhur kita, hal-hal yang baik ini harus kita warisi terus kepada anak cucu kita.
1: Demikianlah Beranda Astacita produksi dari RRI Ende edisi hari ini. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan terhadap agama, melainkan menjalankan ajaran agama secara bijak, menghargai perbedaan serta merawat kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salam Pancasila. dan salam toleransi.
2: Masih dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRIND, baru saja kita dengarkan toleransi keberagaman dalam kajian pendidikan Pancasila. Dan yang terakhir ini adalah dari RRI Tahuna Pendengar Pro 1 dengan tema nilai kekeluargaan jadi perekat kerukunan di tengah keyakinan.
3: Beranda Asta Cita.

berkat kuat dalam menjaga kerukunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Meski berada dalam satu marga dengan perbedaan keyakinan, masyarakat tetap hidup berdampingan secara damai dan saling menghormati. Di Sangihe, tidak sedikit keluarga yang memiliki anggota beragama Kristen dan Muslim dalam satu garis keturunan. Perbedaan tersebut tidak menjadi penghalang untuk tetap menjalin silaturahmi, saling membantu, serta hadir dalam berbagai kegiatan keluarga dan kemasyarakatan. Budaya saling menghargai yang diwariskan secara turun-temurun menjadi fondasi penting dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di daerah perbatasan ini. Seperti yang terungkap

0: pendengar di seluruh tanah air, saat ini saya sudah bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama Pendeta Leopold Albert Tamalawe di salah satu gereja yang berada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Bapak, di Sangihe kan banyak keluarga yang satu marga namun beda keyakinan. Satu marga ada yang beragama Kristen, ada juga yang beragama Muslim. Menurut Bapak nih, apa yang membuat mereka tetap bisa hidup rukun sampai sekarang?
1: Bagi masyarakat Sangihe, jauh sebelum kekristenan, jauh sebelum Islam ada, masyarakat Sangihe sudah punya kepercayaan. Ya. Dan itu kemudian memang sudah, dan sebelum kepercayaan itu dipahami oleh semua agama bahwa keluarga itu jauh sudah ada. Nah, dari sana memang masyarakat Sangir memandang bahwa perbedaan itu karunia. Karena Allah menciptakan manusia itu berbeda. Nah, dari sana sesungguhnya dalam satu keluarga tidak ada satu marga pun di Sangir yang dapat mengklaim bahwa dia agama ini.
0: Iya.
1: Iya. Dalam satu marga ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Katolik. Iya. Dan itu sejauh hubungan kekeluargaan itu terjalin dengan baik, maka soal agama itu hal yang berikutnya. Dampak yang terasa secara implementatif dalam satu keluarga, ketika ada ibadah Natal, maka yang Muslim akan menyampaikan selamat Natal.
0: Ya, betul.
1: Ketika ada Idul Fitri, maka yang Kristen juga menyampaikan, bahkan menyiapkan banyak hal. Dan itu hal yang biasa. Secara sosial, dalam hal duka misalnya, dalam pemakaman baik Islam, Kristen, tokoh agama dan umat yang berbeda agama, justru nimbrung bersama-sama.
0: Betul.
1: Nah, ini menjadi indikator bahwa nilai kekeluargaan itu sangat kuat. Dia berjalan bersama dengan nilai-nilai agama.
0: Betul.
1: Iya.
0: Jadi memang sangat terasa di Sangihe apa yang tadi Pak Pendeta sampaikan.
1: Iya.
0: Memang sangat terasa kuat.
1: Sangat terasa kuat. Kearifan lokal yang berbalut kekeluargaan itu nomor utama. Sebagai contoh di Pulau Lelipang yang mayoritasnya Muslim, ya, dan sekian persen yang dari gereja Kristen khususnya Gemis. Sekian kakak itu ada gereja dengan aliran Pentakosta, GPDI. Nah, karena ikut dengan bahasa kekeluargaan itu bisa jalan. Dan ini menjadi sejarah keberagaman di Kabupaten Sangihe.
0: Iya, baik Pak. Tapi jika menurut FKUB sendiri Pak,
1: iya,
0: apa faktor utama yang membuat hubungan antar anggota keluarga ini walaupun beda agama tapi di Sangihe tetap harmonis?
1: Yang bisa membuat tetap harmonis itu yang tadi, nilai kekeluargaan itu, saling mengerti, saling memahami, saling bekerja sama. Nah, sejauh itu tetap terpelihara, maka perbedaan agama adalah sesuatu yang ya diakui, dijalani bersama-sama.
0: Bukan ya, sebagai hambatan ya Pak.
1: Bukan
0: ya,
1: sebagai hambatan.
0: Baik,
1: ya,
0: kita berbicara tentang peran, bagaimana peran tokoh agama, tokoh adat dan keluarga dalam menjaga agar perbedaan agama ini tidak memicu perpecahan seperti
1: ya,
0: itu, melainkan menjadi kekuatan untuk mempererat persaudaraan.
1: Ya. Tokoh agama itu harus menyadari bahwa sampai kapanpun akidah, dogma agama itu pasti berbeda. Memaksakan dogma atau akidah agama tertentu kepada orang lain itu akan menimbulkan pertentangan.
0: Betul.
1: Iya. Nah, lalu bagaimana? Apakah syiar, dakwah dan penginjilan bisa dilaksanakan? Jawabnya bisa, tapi bukan bicara akidah dan dogma, tapi bicara soal implementatif. Apa itu implementatif dari dogma dan akidah? Nilai-nilai kebaikan, gitu?
0: Ya.
1: Cinta kasih, ya, pengorbanan. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan orang ini telah mewujudkan agamanya. Itu peran tokoh agama. Nah, peran keluarga sejak awal itu yang harus ditanamkan adalah sampai kapanpun perempuan dan laki-laki tidak akan pernah jadi sama. Ya, tetap itu berbeda. Dan karena itu anak laki-laki atau perempuan juga itu rahmat Allah.
0: Ya.
1: Tidak ada persoalan laki-laki dan perempuan. Nah, dari sana kemudian harus dilihat pada akhirnya sekalipun sejak kecil nilai-nilai agama telah ditanamkan dan rata-rata secara sosial agama yang kita anutkan agama yang diturunkan dari orang tua. Gitu ya, ya Mbak Mila ya. Tetapi harus diberikan kesadaran ketika dia sudah akil balik, ketika dia sudah dewasa, dia akan menentukan pilihan.
0: Ya, kebebasan untuk,
1: menentukan pilihan. Jadi keluarga harus menanamkan nilai-nilai itu.
0: Betul. Kalau bicara soal media sosial ini, Pak, bagaimana Pak ini, Bapak melihat isu intoleransi yang berkembang di media sosial dan bagaimana masyarakat Sangihe dapat mempertahankan budaya saling menghargai yang telah diwariskan turun temurun?
1: Pentingnya bermedia sosial itu menjadi tuntutan umat beragama, sebab kalau kita salah bermedia sosial maka media sosial menjadi neraka bagi kita. Tapi kalau kita baik bermedia sosial, saya pikir nilai cinta kasih dan banyak hal, sebab tidak sedikit orang bisa jatuh cinta di media sosial.
0: Betul.
1: Tapi banyak orang yang putus cinta gara-gara media sosial. Ya. Nah, ya. Nah, jadi bagi saya media sosial itu karunia Allah dan sesuatu yang netral.
0: Ya.
1: Kitalah yang menghitam putihkan media sosial.
0: Baik. Terakhir Pak, pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia, tentunya agar tetap semangat keluarga di atas perbedaan agama tetap ada sehingga Sangihe ini menjadi contoh dalam memperkuat persatuan bangsa.
1: Bagi seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, dari Nusa Utara, Gerbang Utara Indonesia, kami menyampaikan konsep berpikir, konsep hidup orang Sangir yang menempatkan belas kasih, kekeluargaan, saling peduli, itu melewati perbedaan-perbedaan. Kami memahami bahwa perbedaan itu adalah cara Allah untuk menolong manusia. Nah, dari sana itulah maka pada bulan Oktober tahun 2025 bersama Kementerian Agama kami Forum Kerukunan Umat Beragama dengan Forkopinda dan seluruh umat beragama di Kabupaten Sangihe, kami melaksanakan deklarasi bahwa Nusa Utara adalah gerbang toleransi.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta.
1: Terima kasih Mbak Mila.
0: Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Kepulauan Sangihe, Pendeta Leopold Albert Tamalawi.
2: Kondisi ini menjadikan Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai contoh bahwa keberagaman dapat berjalan seiring dengan persatuan. Nilai kekeluargaan yang terus dijaga masyarakat diharapkan tetap menjadi warisan berharga dalam merawat kerukunan dan kedamaian di bumi Tampungang Rawo. Salam kami dari ujung utara NKRI RRI Tahunah.

0: Itulah akhir dari Beranda Sacita Berjaringan dari RRI Tahuna dengan tema nilai kekeluargaan jadi perkat kerukunan di tengah keyakinan. Pendengar Pro 1, kita akan kembali lagi di minggu depan dengan Beranda Sacita Berjaringan. Dan inilah akhir dari Beranda Sacita Nasional di tanggal 30 Juli 2026.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Sacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wekanan sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Wekanan.
2: Kami mencoba menanamkan sikap bersiap, akselerasi, mampu, fleksibel. Jadi pada saat gempa bumi itu, mereka tuh sudah diajarkan melalui aplikasi itu bagaimana antisipasinya.
3: Selamat sore, itulah beberapa informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini dalam Warta Belajar Sumba. Kamis 30 Juli 2026 yang berhasil diimpun tim redaksi RRI Jambi. Selengkapnya Warta Belajar Sumba kali ini bersama saya, Suci Rahayu. Warta Belajar Sumba sore hari ini kami awali dari RRI Palembang.

0: di SMP hingga SMA mendapatkan layanan cek kesehatan gratis di wilayah kerja Puskesmas Saboking, Palembang. Laporan disampaikan M. Irfan dari RRI Palembang.
1: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Puskesmas Saboking, Palembang dipastikan masih terus berjalan hingga saat ini. Program tersebut merupakan bagian dari program prioritas pemerintah yang termasuk dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Kepala Puskesmas Saboking, Palembang, Dr. Gigi Kiki Ayu Marlina menjelaskan bahwa program CKG sudah dimulai sejak diluncurkan pada tahun 2025. Hingga saat ini, layanan tersebut tetap berjalan dan terbuka untuk seluruh masyarakat dan semua umur. Menurut Dr. Gigi Kiki, target pelaksanaan CKG yang ditetapkan Kementerian Kesehatan mencapai 46% dari total jumlah penduduk di wilayah kerja Puskesmas Saboking, Palembang. Meski demikian, sasaran utama sebenarnya adalah seluruh masyarakat agar rutin melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dalam pemeriksaan CKG, masyarakat mendapatkan berbagai layanan kesehatan gratis. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, kolesterol, berat badan, tinggi badan, kesehatan gigi, mata, telinga, hingga pemeriksaan kesehatan jiwa. Selain itu, tersedia juga pemeriksaan EKG dan IVA bagi perempuan.
2: Sekolah kalau di Puskesmas Saboking ada SMA ada 5, terus SMP 8, SD 15.
1: Itu total seluruh ada berapa siswa, dok, yang kita tangani, dok?
2: Datanya ada 3.000-an kali ya, Pak, ya?
1: 3.000-an, dok. Ditambahkan Dr. Gigi Kiki, tidak hanya dilakukan di Puskesmas, layanan CKG juga menyasar lingkungan sekolah. Puskesmas Saboking, Palembang saat ini melayani 5 SMA, 8 SMP, dan 15 SD dengan jumlah siswa mencapai sekitar 3.000 orang. Dr. Gigi Kiki menegaskan bahwa masyarakat umum dapat langsung datang ke Puskesmas untuk mengikuti pemeriksaan gratis. Warga hanya perlu membawa KTP atau NIK, sedangkan anak-anak cukup menggunakan kartu keluarga sebagai identitas pemeriksaan. Ia berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya deteksi dini kesehatan. Menurutnya, pemeriksaan rutin dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih parah sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan kebersihan lingkungan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke RRI Lampung.

0: Ada tanggapan masyarakat Lampung terkait program cek kesehatan gratis atau CKG yang berhasil dihimpun oleh reporter Dwi Pranyoto dari RRI Bandar Lampung.
1: Saya Siti, saya baru mengetahui adanya program ini dari tetangga. Menurut saya, sosialisasinya masih perlu ditingkatkan karena masih banyak warga yang belum tahu kapan dan di mana pemeriksaan dilaksanakan. Jadi, jika informasi disampaikan melalui media sosial, kelurahan atau RT, saya yakin masyarakat yang datang akan lebih banyak.
2: Saya Ina, menurut saya program ini sangat bermanfaat, terutama bagi masyarakat yang selama ini jarang untuk memeriksa kesehatan karena terkendala biayanya. Dengan adanya layanan gratis ini, masyarakat jadi lebih terdorong untuk mengetahui kondisi kesehatan mereka. Saya berharap program ini bisa terus berjalan dan menjangkau lebih banyak wilayah, terutama daerah yang jauh dari fasilitas kesehatan.
0: Selanjutnya menuju ke RRI Jambi.

0: Dr. Sri Wahyuni bersama Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dr. Dewi Lestari, terkait capaian cek kesehatan gratis.
1: Kita mau mengetahui sejauh ini seperti apa nih untuk update perkembangan pelaksanaan program cek kesehatan gratis khususnya di Provinsi Jambi nih, Bu Dewi.
2: Oh iya, perlu diketahui Mbak Yuni bahwa ada perubahan terkait dengan CKG ini. Jadi kalau dulu untuk pemeriksaan kesehatan gratis ini dinamakan program hasil terbaik cepat atau PHTC. Nah, jadi ada 8 program hasil terbaik cepat dari pemerintah. Nah, itu salah satunya menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dengan tujuan untuk menurunkan kasus TB sebesar 50% dalam 5 tahun dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Nah, program yang terbaru dari PHTC ini kemudian menjadi PKPN sekarang. Jadi PKPN itu adalah program kerja prioritas nasional. Artinya untuk 2026 ini pemeriksaan kesehatan gratis masih menjadi prioritas untuk di nasional. Nah, sementara untuk terkait dengan dukungan dari lintas sektoral ya, PKG ini tidak hanya domainnya di Dinas Kesehatan, tetapi ada di Kemendagri, kemudian di Kemenag, Kemendikbudsman, kemudian Kemensos juga, dan pastinya Kemenkes ya. Jadi kita saling mendukung untuk lintas kementerian dalam pelaksanaan CKG ini. Kemudian untuk pelaksanaan CKG berdasarkan periode ya di Provinsi Jambi, itu di 2026 ini jumlah sasaran kita ada 3,7 ya, tepatnya 3.718.879 jiwa. Nah, cakupan persentase yang dilayani CKG untuk kita di angka 11,5%. Nah, untuk rata-rata kehadiran per puskesmas per hari, jadi yang datang ke puskesmas per hari itu ada di angka 8 ya. Jadi masih rata-rata kehadiran per puskesmas per hari. Jadi sesuai dengan program masih mencakup ya. Kemudian untuk sarana-prasarana pelayanan kesehatan terkait dengan fasilitas pelayanan kesehatan seperti klinik, itu ada 155.404 peserta yang sudah dilayani oleh klinik. Nah, klinik di Jambi yang sudah melayani memang baru satu ya. Nah, untuk pelaksanaan CKG untuk kabupaten kota di 11 kabupaten kota untuk total kehadiran ya, jadi hadir datang itu 435.295 kehadiran atau 11,5% terhadap sasaran di tahun 2026 ini. Nah, jadi itu update yang terbaru untuk Provinsi Jambi mengenai perubahan untuk program dan data yang terbaru di 2026.
0: Iya. Kalau untuk sasarannya Bu masih sama dengan tahun sebelumnya atau seperti apa nih Bu Dewi?
2: Ya, untuk sasarannya masih sama Mbak. Sasarannya artinya tidak ada perubahan karena ini kan menyangkut siklus hidup, artinya dari bayi baru lahir sampai dengan lansia. Kemudian penyakitnya juga. Jadi sebenarnya CKG ini kan untuk ini ya, untuk pintu gerbang lah untuk pemeriksaan selanjutnya. Kalau misalnya pada saat CKG ditemukan misalnya tekanan darahnya tinggi, berarti kan untuk lanjutannya adalah pemeriksaan hipertensi atau pengobatan hipertensi. Jadi kalau yang sehat tentunya ya cukup mengetahui kesehatannya gitu bahwa baik. Tapi kalau untuk yang ada gejala baik dari pemeriksaan laboratorium maupun pemeriksaan fisik tentunya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya yang terkait.
0: Iya, baik. Tapi mungkin terakhir himbauannya berkaitan dengan pelaksanaan program cek kesehatan gratis bagi masyarakat mungkin yang belum mengikuti program tersebut, Bu Dewi.
2: Baik, untuk masyarakat Provinsi Jambi jangan ragu ya untuk datang memeriksa akan dirinya ke pasienkes di klinik yang sudah ada maupun di seluruh puskesmas yang ada di Provinsi Jambi, agar kita lebih peduli dengan kesehatan kita, sehingga jika ditemukan gejala-gejala penyakit seperti hipertensi itu bisa mencegah supaya tidak menjadi stroke. Jadi CKG ini sangat bermanfaat sekali untuk masyarakat, karena ini juga tidak dibebani biaya ya, tidak dibebani biaya, sehingga pengobatan dini juga jika ditemukan pada tubuh kita itu akan lebih cepat ditangani.
3: Pendengar, demikian wawancara singkat kami bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Dewi Lestari.
0: Selanjutnya kita menuju ke RRI SP Wai Kanan. Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk. Laporan Teddy Herianto, RRI SP Wai Kanan.
4: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wai Kanan, proses update penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang.
5: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Wai Kanan terus menunjukkan progres yang signifikan. Dinas Kesehatan setempat mencatat hingga saat ini sebanyak 111.161 warga atau setara dengan 21,98% dari total populasi penduduk di daerah tersebut telah menerima manfaat dari program pelayanan kesehatan ini. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Wai Kanan, Sairun, mengungkapkan bahwa keberhasilan capaian ini tidak lepas dari optimalisasi peran fasilitas kesehatan tingkat pertama yang tersebar di seluruh wilayah Wai Kanan. Sairun menjelaskan hingga kini progres pelaksanaan program CKG telah menjangkau 111.161 orang. Pelayanan tersebut dimaksimalkan melalui 20 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Wai Kanan. Sairun menjelaskan untuk mempercepat pencapaian target dan memastikan pemerataan pelayanan, pelaksanaan CKG kini dilakukan setiap hari dengan menyasar seluruh lapisan masyarakat. Strategi pelayanan pun dibuat lebih fleksibel dan menjemput bola. Pelayanan dilakukan seperti setiap hari, sasaran adalah seluruh penduduk Wai Kanan, baik mereka yang datang langsung berobat ke puskesmas atau di dalam gedung, maupun masyarakat yang menjangkau melalui berbagai kegiatan di luar gedung yang diselenggarakan secara aktif oleh puskesmas.
4: Progres pelaksanaan cek kesehatan gratis di Kabupaten Wai Kanan, proses update penduduk yang sudah dilakukan CKG 111.161 orang, telah dilakukan CKG yang dilakukan di 20 puskesmas atau sudah mencapai 21,98% dari jumlah penduduk di Kabupaten Wai Kanan. CKG dilakukan tiap hari ya, dilakukan oleh puskesmas setiap hari terhadap sasaran penduduk Wai Kanan, baik itu yang melakukan pengobatan di puskesmas ataupun dalam kegiatan-kegiatan luar gedung yang dilakukan oleh puskesmas.
5: Melalui integrasi pelayanan dalam dan luar gedung ini, pemerintah Kabupaten Wai Kanan berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya deteksi dini kesehatan dapat terus meningkat, sekaligus mendekatkan akses layanan medis yang berkualitas hingga ke tingkat kampung. Dari Kabupaten Wai Kanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih bersama kami RRI Jambi dalam Warta Belajar Sumba. Kita menuju ke SP Bintuhan.

0: KPU Kabupaten Kaur akan menggelar Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA Sederajat pada bulan Agustus 2026. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur terus berupaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik di kalangan generasi muda. Sebagai bentuk edukasi pemilih pemula, KPU Kabupaten Kaur berencana menggelar ajang Lomba Cerdas Cermat atau LCC yang dikhususkan bagi pelajar tingkat SMA Sederajat di wilayah setempat. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, mengonfirmasi langsung rencana pelaksanaan kegiatan edukatif tersebut. Dia menjelaskan bahwa jika tidak halangan, gelaran LCC antar pelajar ini dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Agustus 2026 mendatang. Tony menambahkan, saat ini jajaran dan tim internal KPU Kaur sedang fokus melakukan persiapan matang, termasuk merancang serta merumuskan seluruh mekanisme teknis kegiatan. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan perlombaan dapat berjalan secara optimal, objektif, dan memberikan dampak edukatif yang maksimal bagi para peserta.
2: KPU dalam hal ini sedang merancang ya kegiatan, salah satunya adalah lomba cerdas cermat ya tingkat SMA sederajat ya. Itu sudah kita susun, kita agendakan di tanggal 26 Agustus 2026. Ini lagi proses persiapan teman-teman, kita lagi bentuk panitia dan tim perumus segala macam. Mudah-mudahan tidak ada halal yang ada rintangan sehingga nanti ada banyak antusias atau peserta dari adik-adik kita di tingkat SMA sederajat gitu.
1: Ditambahkan oleh Tony, melalui ajang LCC ini KPU Kabupaten Kaur berharap para pemilih pemula tidak hanya mendapatkan wadah untuk berprestasi tetapi juga dapat menyerap pengetahuan dasar mengenai kepemiluan dan demokrasi sejak dini. Edukasi interaktif ini diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda Kaur yang kritis, cerdas dan bijak dalam menggunakan hak pilihnya di masa depan. Dari Kota Bintuhan, Daniel Gerto melaporkan.
0: Beralih ke

0: CICSS 5.0. Selengkapnya dilaporkan reporter Anggrid Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Upaya mitigasi kebencanaan diperkuat melalui pemanfaatan aplikasi ICSS 5.0 yang mengintegrasikan edukasi kebencanaan dengan program latihan fisik bagi masyarakat. Program ini digagas oleh Dr. Bogi Restu Ilahi MPD bersama Yuza Reswan M.Kom dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Vina Hiasa MA dari Universitas Bengkulu yang mengintegrasikan ilmu olahraga untuk meningkatkan kebugaran fisik, koordinasi motorik, dan kemampuan respon adaptif masyarakat saat menghadapi situasi darurat. Dr. Bogi Restu Ilahi menjelaskan, program latihan yang diberikan dirancang untuk membentuk kesiapan fisik masyarakat dan dituangkan ke dalam aplikasi ICSS sebagai sarana persiapan menghadapi bencana. Menurutnya, masyarakat dilatih untuk memiliki sikap siap, mampu melakukan akselerasi, serta memiliki fleksibilitas gerak yang diperlukan ketika menghadapi kondisi darurat, termasuk saat terjadi gempa bumi.
2: Kami membentuk fisik mereka melalui program-program latihan yang kami tuangkan ke ICSS untuk persiapan SDM warga di sana. Jadi kami mencoba menanamkan sikap bersiap, akselerasi, mampu fleksibel, ada komponen flexibility pada saat gempa. Jadi pada saat gempa bumi itu, mereka tuh sudah diajarkan melalui aplikasi itu bagaimana antisipasinya. Maka kita siapkan dengan program latihan itu dan edukasi-edukasi di dalam itu, sehingga mitigasi yang sesungguhnya itu muncul. Kita menyiapkan SDM ini agar bencana ini bukan yang asli takuti, juga tidak harus yang sepele, jadi kita harus siap.
1: Ia mengatakan, melalui ICSS 5.0, masyarakat mendapatkan edukasi dan panduan latihan mengenai langkah antisipasi ketika bencana terjadi, sehingga pengetahuan tersebut dapat diterapkan dalam situasi nyata. Ia menambahkan, latihan fisik dan edukasi yang diberikan diharapkan dapat membentuk kemampuan mitigasi yang sesungguhnya melalui kesiapan masyarakat dalam merespon bencana. Dr. Bogi menjelaskan penguatan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menghadapi potensi bencana agar masyarakat tidak merasa takut tetapi juga tidak menganggap bencana sebagai sesuatu yang sepele. Ia mengajak masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan karena dalam menghadapi bencana membutuhkan persiapan baik secara fisik maupun pengetahuan. Dari Bengkulu, Anggrid Nardianto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing yang berada di wilayah Kepulauan Bangka, Belitung. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Jadi kita cek langsung ke lokasi, apabila ditemukan ada indikasi.
2: Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang terus melakukan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing atau WNA. Langkah ini diambil guna memastikan ketertiban administrasi keimigrasian serta menjaga stabilitas dan keamanan daerah. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pangkal Pinang Ahmad Kumaidi menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan dengan tiga langkah, yakni pengecekan administrasi melalui operasi intelijen dan pengawasan, serta terjun ke lapangan melakukan penindakan. Saat ini pihak kantor imigrasi belum menemukan adanya laporan dan pelanggaran yang dilakukan WNA. Terlebih jumlah WNA di Kepulauan Bangka Belitung hanya sekitar 400 orang yang datang untuk berbagai keperluan, termasuk bekerja di sektor pertambangan.
1: Jadi kita cek langsung ke lokasi, apabila ditemukan ada indikasi, kita akan lakukan tindakan atau operasi penindakan secara langsung. Jadi khusus untuk di Bangka Belitung ini sebenarnya untuk orang asing kita nggak terlalu banyak sih, sekitar 400-an yang terdaftar di kantor kami.
2: Ahmad Kumaidi menambahkan WNA yang berada di Kepulauan Bangka Belitung selain bekerja juga melakukan aktivitas seperti kunjungan sosial, penyatuan keluarga dan tokoh agama. Guna mengoptimalkan pemantauan, pihak imigrasi juga mengimbau kepada masyarakat, pengelola penginapan maupun perusahaan penjamin untuk turut aktif melaporkan jika menemukan adanya aktivitas WNA yang mencurigakan atau tidak sesuai dengan peruntukannya. Dari Kabupaten Bangka, Irwan Aulia Rahman, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Sebanyak 325 ibu hamil mengikuti gebiar kelas ibu hamil di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Alvin perkuat upaya cegah stunting. Laporan disampaikan Desi Hermila dari RRISP Sungai Penuh.
1: Pemerintah Kota Sungai Penuh terus memperkuat upaya meningkatkan kesehatan ibu hamil dan mencegah stunting sejak dini. Melalui Dinas Kesehatan bersama sejumlah instansi terkait menggelar gebiar kelas ibu hamil yang diikuti sebanyak 325 ibu hamil dari seluruh kecamatan di Kota Sungai Penuh. Wali Kota Sungai Penuh Alvin mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi kepada para ibu hamil mengenai pentingnya menjaga kesehatan selama masa kehamilan. Selain itu, para peserta juga dibekali pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang seimbang agar ibu tetap sehat dan janin dapat tumbuh optimal hingga proses persalinan. Upaya ini merupakan langkah nyata pemerintah untuk menekan angka stunting dengan asupan gizi yang cukup sejak masa kehamilan. Diharapkan bayi yang lahir sehat memiliki pertumbuhan yang baik dan terhindar dari resiko stunting.
2: Cara atau pola untuk menjaga kesehatan dari mulai ibu yang sudah kandungannya masih muda sampai nanti siap untuk melahirkan.
1: Dalam kegiatan tersebut, ratusan ibu hamil juga diajak mengkonsumsi susu dan telur secara serentak sebagai simbol pentingnya pemenuhan nutrisi selama kehamilan. Selain mendapatkan edukasi kesehatan, para peserta turut menerima bantuan makanan tambahan, baik berupa produk pangan pabrikan maupun olahan pangan lokal bergizi, sebagai dukungan untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Sungai Penuh beralih ke RRI SP Belitung.

0: narkoba lewat kurikulum sekolah. Selengkapnya Rif Juliantoro, RRISP Belitung, melaporkan.
1: Kurikulum sudah 15 sekolah. 15 sekolah antara SD dan TK, SD, SMP, sedangkan SMA memang itu domainnya dari para BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi.
2: Badan Narkotika Nasional Kabupaten Belitung memperkuat upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba sejak dini melalui penerapan kurikulum integrasi anti-narkoba di lingkungan sekolah. Kepala BNN Kabupaten Belitung AKBP Agus Handoko mengatakan program tersebut telah diterapkan di sekitar 15 sekolah mulai dari tingkat TK, SD hingga SMP. Sementara untuk jenjang SMA pihaknya masih melakukan koordinasi karena menjadi kewenangan BNN Provinsi. Ia menjelaskan edukasi bahaya narkoba dalam kurikulum tersebut tidak terdiri dari berbagai mata pelajaran khusus, melainkan diintegrasikan ke sejumlah mata pelajaran yang sudah ada. Materi anti narkoba disampaikan melalui beberapa bidang pelajaran seperti pendidikan agama, biologi, pendidikan kewarganegaraan hingga olahraga.
1: Kurikulum sudah 15 sekolah. 15 sekolah antara SD dan TK, SD, SMP, sedangkan SMA memang itu domainnya dari para BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Namun demikian, kita sudah mencoba di SMA 1 dan SMA 2. Nanti kita lihat berdasarkan evaluasi kami dengan Kepala Dinas Pendidikan seperti apa, nanti akan kita sampaikan progresnya.
3: Apa aja mungkin di dalam kurikulum?
1: Kurikulum itu ada beberapa kurikulum, diantaranya kurikulum agama, kemudian pendidikan biologi, kemudian kalau dulu namanya BKN ya, BMP ya. Nah, sekarang apa nama itu? Ya, kemudian olahraga. Jadi ada 5 mata pelajaran yang dimasukkan kurikulum IKAN. Sehingga ini bisa untuk dia kolaborasi.
2: Menurut Agus, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pencegahan dini mengingat penyalahgunaan narkoba masih menjadi tantangan bersama. Berdasarkan data nasional, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mencapai sekitar 4,5 juta orang atau 2,11%. Selain penguatan kurikulum, BNNK Belitung juga mensosialisasikan program Ananda Bersinar atau aksi anti-narkoba melalui anak sekolah. Selain penguatan kurikulum, BNNK juga mensosialisasikan program Ananda Bersinar atau anti-narkoba mulai dari anak. Program tersebut merupakan upaya membangun kesadaran anti-narkoba dari lingkungan anak-anak. Agus berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat untuk mewujudkan Kabupaten Belitung sebagai daerah yang bersih dari narkoba. Dari Tanjung Pandan Belitung, Aris Juliantoro melaporkan.
0: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini. Dan Anda juga dapat ikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan teknik Eko Saputra. Selamat sore.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Bengkulu sore ini, bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan isu.

0: Woi bro, jadi kan malam ini kita konvoy lewat jalan utama biar viral.
1: Jadi dong, kita bikin semua orang minggir bro.
2: Tapi kalau ada polisi atau kita ganggu orang gimana?
0: Ah santai, gitu aja takut.

0: temannya Andi?
1: Saya, Bu.
0: Katanya cuma kumpul sebentar.
1: Iya, Bu.
0: Kalau bisa diulang, kalian masih mau ikut konvoi itu lagi?
2: Satu ajakan bisa mengubah hidup seseorang. Jangan biarkan tekanan teman membuatmu memilih jalan yang salah. Katakan tidak pada kenakalan remaja dan geng motor. Keberanian sejati adalah pulang dengan selamat. Stop geng motor. Jaga dirimu, jaga masa depanmu.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Midi 92,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami hadirkan berita kehilangan yang berasal dari Wirsal, Jalan Al Furqan, nomor 13 RT 3 RW 01 Ratu Samban, Kota Bengkulu. Telah hilang surat penting berupa satu lembar STNK sepeda motor merek Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi BD2147CG dengan warna hijau atas nama Wirsal. Diperkirakan hilang atau tercecer di Jalan Putri Gading Cempaka Penurunan, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu pada hari Minggu 26 Juli 2026 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yang menemukan harap kembalikan kepada Wirsal, Jalan Al Furqan nomor 13 RT 3 RW 01 Ratu Samban, Kota Bengkulu. Demikian informasi berita kehilangan.

0: Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk mana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Pro 1 RRI Bengkulu Mobile Application RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, mendengar masih di 98,8 FM Radio Bintuhan. Kita cukupkan untuk lagu-lagu pop Indonesia di ruang dengar Anda untuk kesempatan sore hari ini. Pukul 17 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu daerah akan kami hadirkan pada dengar sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda masih menyimak kami di Lintas Bintuhan sore edisi hari ini, tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Mendengar, Anda dapat menyimak siaran kami melalui audio streaming di www.rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: budaya Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Reog adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal Reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok Warok dan Gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan Reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni Reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan Reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan Reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kilogram. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: 98,8 FM.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan

0: pameran batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dengan Bujang Sial, pendekar lagu dari Bengkulu Selatan di sore hari ini. Mengantar kita ke pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan pendengar kebersamaan kita di Lintas Bintuhan sore di sehari tepatnya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan di Lintas Bintuhan malam Anda akan ditemani oleh rekan kami Bobby Mawardi yang akan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Pendengar, kami tuntaskan lagu-lagu daerah menemani Anda untuk sore ini edisi 30 Juli 2026. Dan senang sekali saya Bobby Mawardi menemani Anda di Lintas Bintuhan Malam untuk edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Dan kebersamaan kita nanti akan hadir hingga pukul 24 dengan berbagai rangkaian acara, informasi, dan hiburan menemani Anda. Saat ini pukul 18 waktu Indonesia Barat, dan mengawali kebersamaan kita jelang azan maghrib, kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu nuansa islami sembari menemani Anda menjalankan berbagai aktivitas untuk sore ini ya, menjelang azan maghrib. Semoga saja semua aktivitas yang Anda jalankan sudah tuntas dengan hasil yang memuaskan. Dan berikut kami hadirkan lagu-lagu nuansa islami menemani Anda untuk azan maghrib hari ini pada pukul 18 lebih 11 ya. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuhan Malam.

cerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali. Kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu. Setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan

Kami tuntaskan pendengar lagu-lagu nuansa islami menemani Anda pada azan maghrib. Dan tanda waktu di studio sudah membawa kita pada pukul 18:51 waktu Indonesia Barat. Ya, menemani Anda istirahat malam usai menunaikan rangkaian ibadah maghrib. Dan barangkali sudah bersiap kembali untuk melakukan aktivitas malam yang memang harus dikerjakan ya. Untuk Anda barangkali yang tengah menjalankan sip malam, tugas sebagai seorang operasional malam ya, baik itu bagian keamanan ataupun pekerjaan lainnya yang tengah dikerjakan ya hingga tengah malam nanti. Kami temani Anda dengan musik pop Indonesia dan informasi jelang pukul 19. Dan jangan lewatkan rangkaian acara yang akan hadir. Di antaranya ada lagu-lagu Minang ya, nanti akan hadir usai warta berita daerah pukul 20. Dan lagu-lagu Minang nanti akan hadir pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Lintas Bintuhan Malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang.
2: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.

0: KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang. BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Presiden Amerika Serikat bertemu Menteri Pertahanan Arab Saudi membahas konflik militer dengan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka dua klaster perkara dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Di antaranya berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK kepada Bupati Pemalang. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membuka dua klaster perkara dugaan korupsi dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu klaster tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan yang melibatkan oknum internal KPK. Menurut Budi, klaster pertama berkaitan dengan dugaan pemerasan yang dilakukan Bupati Pemalang terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Sementara untuk klaster kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan terhadap yang dilakukan oknum KPK terhadap Bupati Pemalang.
1: Akan menyampaikan update terkait dengan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan dan kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi di wilayah Pemalang. Bahwa atas perkara tersebut tadi malam telah dilakukan ekspos dan diputuskan atas perkara ini naik ke tahap penyidikan dua klaster perkara.
2: Sementara itu, Bupati Pemalang Anom Widiantoro menyampaikan permintaan maaf terkait dengan dugaan korupsi yang dirinya perbuat terhadap Kabupaten Pemalang. KPK sendiri telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka adalah Bupati Pemalang Anom Widiantoro, selanjutnya Setia Budi Dias Oktavianto selaku pegawai sekretariat pimpinan KPK, Lilik Budi Suprianto yang merupakan pihak swasta yang juga ayah dari Dias, Muhammad Haris orang kepercayaan Bupati Pemalang. Selanjutnya keempat tersangka dilakukan penahanan di rutan KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang dugaan korupsi tata kelola tambang dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman berinisial HS. Muhammad Isnen Suhanda menyampaikan laporannya.
3: Apakah saudara saksi pernah menjanjikan uang sejumlah 3 miliar kepada Agung Winarno?
4: Pernah.
5: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola pertambangan kembali dilaksanakan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi Syam Ani Rahman selaku Direktur Utama PT Gold Talent River. Dalam keterangannya, Sam mengaku pernah menjanjikan uang 3 miliar rupiah kepada orang dekat terdakwa bernama Agung Winarno. Menurutnya, uang tersebut tidak pernah diberikan karena keinginan PT Gold Talent River tidak dapat dipenuhi oleh Agung Winarno.
6: Saudara menawarkan atau menjanjikan uang berapa pada saat itu? Agar laporan ombudsman ini bisa sesuai dengan permintaan saudara.
7: Waktu itu saya tawarkan kalau oke, nanti sama komisaris saya kasih 3M kalau 3M. Selesai.
6: Dengan ya. Persyaratan apa, saudara saksi?
7: Dengan persyaratan revisi AMDAL saya selesai, revisi RKL saya selesai, revisi studi kelayakan saya selesai, RKAB selesai, dan IUPOP selesai, baru saya akan memberi. Kalau sebelum selesai saya tidak akan memberi, saya bilang begitu.
6: Berarti 3 miliar itu untuk istilahnya mengkondisikan laporan ombudsman ya pada saat itu ya?
7: Bukan untuk mengurus itu Pak, yang mulia, ke Minerba.
5: Sementara itu terdakwa Heri Susanto membenarkan kesaksian dari Sam yang menyatakan dirinya tidak pernah menerima uang sebesar 3 miliar rupiah dari PT Gold Talent River untuk pelaporan masyarakat di ombudsman.
4: Wirano itu ada terkait dengan urusan LHP di ORI?
7: Tidak ada ya.
4: Tidak ada kan?
7: Tidak ada, tidak ada.
3: Saudara terdakwa, ada yang salah dari keterangan saksi tadi? Benar ya? Oke, baik saudara saksi ya, gitu ya penuntut umum ya, sudah dibetulkan keterangan saksi. Saudara saksi, keterangan saudara sudah dibenarkan oleh terdakwa.
5: Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkuat upaya mitigasi bencana menghadapi musim kemarau dan El Nino tahun ini. Yorika Fitri melaporkan selengkapnya.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG hari ini menggelar keterangan pers terkait perkembangan musim kemarau dan El Nino tahun 2026 yang berlangsung di kantor BMKG pada hari ini. Keterangan pers dipimpin oleh Kepala BMKG Teku Faisal Fatani, didampingi Deputi Bidang Meteorologi Trihandoko Seto dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena. Dalam keterangannya, Kepala BMKG menyampaikan bahwa Indonesia saat ini memasuki musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino yang telah berada pada fase yang kuat. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Menurut Faisal, untuk mengurangi dampak tersebut, BMKG bersama sejumlah kementerian dan lembaga melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Kegiatan ini dilakukan bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI Polri, serta pemerintah daerah.
9: Nah, kemudian juga tadi dibahas terkait dengan upaya-upaya antisipasi, mitigasi dalam menghadapi kemarau yang bersamaan dengan El Nino tahun 2026.
8: Sementara itu, Deputi Bidang Meteorologi BMKG Trihandoko Seto menegaskan operasi modifikasi cuaca untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan melalui 17 kegiatan dengan total 169 operasi dan 291 sorti penerbangan. Adapun operasi pengisian waduk dan danau telah dilaksanakan di 3 lokasi, yaitu daerah tangkapan Danau Toba, Batam, Kepulauan Riau, serta Danau Poso di Sulawesi Tengah sebagai bagian dari mitigasi pada memasuki musim kemarau dan El Nino. Trihandoko juga menegaskan BMKG telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca lanjutan untuk mengantisipasi dampak El Nino. Kegiatan ini difokuskan pada pengisian waduk dan daerah aliran sungai meliputi Danau Toba, Waduk Citarum, dan juga Sungai Berantas, serta danau dan sungai di Mamasa.
10: Ini kita lakukan di 3 lokasi, yaitu di daerah tangkapan air Danau Toba, kemudian di Batam, Kepulauan Riau, karena di sana pulau kecil itu kebutuhan airnya sangat tinggi, ya sumber airnya mungkin tidak begitu memadai sehingga kita perlu modifikasi cuaca.
8: Sementara itu, pendengar, BMKG juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca di wilayah Sungai Berantas yang mencakup Jawa Timur. Operasi tersebut menggunakan pesawat KASA 212 milik TNI Angkatan Udara yang terbangkan dari Malang untuk melakukan penyemaian awan. Selain itu, operasi modifikasi ini juga terus dilakukan di 4 provinsi sebagai langkah antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengandalkan pendidikan jarak jauh sebagai strategi untuk menekan tingginya angka anak tidak sekolah di Indonesia. Rini Hairani menyampaikan laporannya.
11: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud siap memperkuat penyelenggaraan layanan pendidikan jarak jauh atau PJJ untuk menekan angka anak tidak sekolah atau ATS yang masih mencapai sekitar 4 juta murid per Juni 2026. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Rizalul Haq dalam agenda bincang dengan media bertajuk lebih dekat dengan pendidikan jarak jauh hari ini mengatakan persoalan ATS menjadi salah satu agenda prioritas pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2026. Kondisi ini mendorong Kemendikdasmen mencari pendekatan pembelajaran baru dengan memperkuat penyelenggaraan PJJ dengan memperbarui landasan hukum hingga tata kelola pelaksanaannya.
12: 1,9, 1,8 juta itu anak-anak yang betul-betul memang belum sekolah. Nah, sisanya itu yang drop out dan yang tidak lanjut pendidikan. Nah, karena besarnya angka ini, maka kita tadi ingin mengulangi cari polanya. Nah, maka untuk pertama kalinya tahun ini kita mulai memperluas skala dari pilot tahun lalu. Sekarang kita replikasi ke skala yang lebih luas. Nah, skala yang lebih luas ini kita melibatkan 132 satuan pendidikan secara nasional. Kalau perluasan skala ini berhasil ya Pak Dirjen, insya Allah tahun depan kita akan melakukan semacam peresmian ya dalam skala yang lebih nasional.
11: Sementara itu, Dirjen Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Tatang Mutakin memastikan lulusan pendidikan jarak jauh memiliki hak yang sama dengan peserta didik sekolah reguler. Ijazah yang diterbitkan tidak dibedakan dan lulusan tetap memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, termasuk perguruan tinggi negeri.
13: Ada yang mirip dengan PJJ, yaitu SMA terbuka. Bedanya dia ada kunjungan sekali-sekali ke SMA. Ke rumah asuh tersebut. Dan hasilnya ada cukup banyak dari mereka yang diterima di PTN. Memang kata kuncinya adalah ekosistem. Jadi antara motivasi anak, jadi mas bagasnya punya semangat tinggi, kemudian pendampingan dari orang tua, dan juga pembinaan dari guru yang mengampu nanti di PTN. Jadi kolaborasi ini nanti akan memperkuat sehingga anak-anak kita bisa menguasai apa yang dipelajari dan mereka cukup bisa menjawab setiap ujian-ujian nanti terutama mungkin di TK.
11: Bagas Bagus William, murid PJJ jenjang pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Kemusu Boyolali Jawa Tengah mengatakan program ini menjadi kesempatan kedua untuk mengejar pendidikan yang sempat terhenti karena sakit.
14: Ya, apa yang memotivasi Mas Bagas untuk bisa mengikuti PJJ ini? Gitu ya. Kenapa mau ikut PJJ?
15: Karena untuk mendapatkan pendidikan, dan mencapai cita-cita.
14: Oke, kalau boleh tahu bisa diceritakan apa cita-cita Mas Bagas ini?
15: Menjadi wirausaha.
14: Menjadi wirausaha. Wirausaha kan luas. Wirausahanya apa nih? Kalau boleh tahu bisa diceritakan kepada rekan-rekan di sini.
15: Tentang penjualan online.
11: Penyelenggaraan PJJ bagi anak tidak sekolah tahun ini disiapkan melibatkan 132 satuan pendidikan di berbagai daerah sebagai sekolah penyelenggara PJJ. Sebagai langkah awal tahun ajaran, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa PJJ akan diselenggarakan secara daring pada 3 Agustus 2026 di Gedung E Kemendikdasmen dengan melibatkan berbagai kepala daerah sebagai simbol kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Dari Jakarta, Rini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong revisi PP nomor 109 tahun 2000 tentang hak keuangan kepala daerah dalam rapat bersama Komisi 2 DPR RI. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI mendorong pemerintah merevisi aturan mengenai kedudukan dan hak keuangan kepala daerah serta wakil kepala daerah. Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi dalam rapat bersama Komisi 2 mengatakan, regulasi yang mengatur hak keuangan kepala daerah saat ini dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan kewenangan dan tanggung jawab kepala daerah yang semakin berat dan kompleks.
17: Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian.
16: Menanggapi usulan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan penyesuaian aturan dapat dilakukan jika memang diperlukan untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Ia menyebut situasi ekonomi, harga barang, dan nilai tukar telah berubah sejak aturan tersebut ditetapkan pada tahun 2000 silam. Ia juga menjelaskan hak keuangan kepala daerah tidak hanya mencakup gaji pokok, tetapi juga tunjangan, fasilitas, perjalanan dinas, pemeliharaan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional.
18: Nah, kalau seandainya memang ini dibuat peraturan ini di tahun 2000, sekarang kita tahun 2026, sudah 26 tahun peraturan dibuat, situasi sudah berubah. Situasi sudah berubah, kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah, kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian.
16: Meski demikian, Mendagri menekankan bahwa aspek kinerja tetap perlu menjadi pertimbangan dalam penyesuaian hak keuangan kepala daerah. Kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari penurunan kemiskinan dan stunting, pengurangan pengangguran, peningkatan indeks pembangunan manusia, serta pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dirjen Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan, Maijen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana, mengatakan kenaikan tunjangan kinerja Kemenhan dari 70 menjadi 90% dapat cair pada bulan September ini, karena sejak 2018 belum ada penyesuaian. Laporan selengkapnya bersama dengan Bobby O. Sapulete.
19: Salah mungkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap Tunkin.
20: Jadi Kementerian Pertahanan Kemhan RI menyambut baik keluarnya Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026 tentang kenaikan tunjangan kinerja Tunkin di lingkungan Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kemhan. Dirjen Perencanaan Pertahanan Renhan Kemhan RI, Mejen I. Gusti Ngurah Wisnuwardana hari ini di Kementerian Pertahanan berharap kenaikan tukin tersebut bisa direalisasikan mulai September tahun ini. Menurut Gusti, rencana kenaikan tukin sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Gusti menjelaskan kenaikan tukin di lingkungan Kemhan merupakan hal wajar karena dari tahun 2018 Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tukin.
19: Salah tunkin, ini kan kalau kita lihat dari 2018 itu Kementerian Pertahanan dan TNI belum pernah melakukan penyesuaian terhadap tunkin. Jadi 2018 itu sekian puluh tahun tidak ada penyesuaian. Kemudian juga ada permen PAN RD, di sana dicantumkan bahwa persyaratan penyesuaian tunjangan kinerja instansi itu apabila menuju 90%, kalau kita kemarin kan saat ini kan 70%, menuju ke 90%. Di dalam Permen PAN RB ini dinyatakan bahwa kalau menuju disetujui menuju 90% itu apabila indeks RB-nya 80 sampai dengan 90%. Itu. Jadi kalau penilaian Kementerian Pertahanan dan TNI saat ini adalah sudah melebihi 80. Kalau salah 80,002, kemudian juga yang di Kementerian TNI sudah 80 sekian.
20: Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Perpres nomor 42 dan 43 tahun 2026. Kedua perpres tersebut mengatur kenaikan tunjangan kinerja tukin prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Kedua perpres baru tersebut mengkoreksi perpres nomor 102 tahun 2018 tentang tunjangan kinerja di lingkungan TNI yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi hingga perlu diganti. Dari Jakarta, Bobby Osap Kulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak, mengatakan Ditjen Heksap dibentuk sebagai unit khusus untuk memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Laporannya langsung disampaikan oleh Eliana Zahra. Zahra.
1: Ya pendengar, Kementerian Luar Negeri membentuk Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan atau Ditjen Heksap. Pembentukan Ditjen Heksap merupakan inisiatif Menteri Luar Negeri untuk membentuk unit khusus Direktorat Jenderal yang bertujuan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak mengatakan, pembentukan Ditjen Heksap menunjukkan keseriusan Kementerian Luar Negeri dalam memperkuat diplomasi ekonomi sebagai salah satu instrumen politik luar negeri. Menurut Ditjen Heksap, Kementerian Luar Negeri melaksanakan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan melalui kolaborasi, sinergi, dan saling melengkapi dengan berbagai pihak untuk memperkuat kepentingan nasional serta meningkatkan posisi Indonesia sebagai mitra strategis yang terpercaya di tingkat global. Salah satu target Kementerian Luar Negeri adalah memperluas dan lebih mendorong diversifikasi pasar Indonesia. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan negosiasi perdagangan bebas dengan Rwanda dan Mauritius, serta bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain dalam pembahasan perdagangan bebas dengan negara-negara lain di kawasan lain selain Afrika. Berikut pernyataan Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerjasama Pembangunan Kementerian Luar Negeri, Daniel Tumpal Sumurung Simanjuntak.
21: Kemlu juga dalam konteks diplomasi ekonomi juga berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga lain yang juga telah melakukan berbagai hal demi terus memajukan diplomasi ekonomi. Apalagi di era sekarang, semua pihak mengetahui bahwa diplomasi itu adalah satu kesatuan. Foreign policy begins at home, selalu disampaikan oleh Pak Menlu. Sehingga diplomasi ekonomi juga untuk bertujuan untuk memperkuat berbagai kepentingan nasional dan prioritas pemerintah.
1: Ya pendengar, Dirjen Heksap juga mengatakan Indonesia tetap berkomitmen memperkuat kerjasama selatan-selatan di tengah pengurangan kerjasama pembangunan di berbagai negara. Menurutnya kerjasama pembangunan juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kerjasama ekonomi yang bersifat saling menguntungkan dengan berbagai pihak. Dari Jakarta, Eliana Zahra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Menteri Pertahanan Arab Saudi Pangeran Khalid bin Salman membahas konflik militer dengan Iran. Pertemuan tersebut berlangsung di tengah pertimbangan Amerika Serikat untuk melancarkan serangan militer ke Iran, mengingat semakin meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028 melalui pemusatan latihan dan rangkaian uji coba internasional di Spanyol. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
22: Timnas Futsal Indonesia resmi memulai pemusatan latihan sebagai bagian dari persiapan jangka panjang menuju Piala Dunia Futsal 2028. Latihan perdana digelar pada 28 Juli 2026 dan menjadi awal rangkaian program internasional yang telah disusun untuk meningkatkan kualitas skuad Garuda Futsal. Sebagai bagian dari agenda tersebut, Timnas Futsal Indonesia akan menjalani pemusatan latihan dan laga uji coba di Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026. Selama berada di negeri Matador, Indonesia dijadwalkan menghadapi 3 klub futsal Eropa, yakni Oparulo Futsal, Palma Futsal, dan Noya Futsal. Pertandingan ini diharapkan menjadi ajang evaluasi sekaligus menguji kemampuan pemain menghadapi lawan dengan intensitas permainan yang lebih tinggi. Pelatih Kepala Timnas Futsal Indonesia Hector Souto menilai agenda di Spanyol menjadi langkah penting untuk meningkatkan level permainan setelah melakukan evaluasi dari penampilan di Piala Asia.
2: Saya pikir kami membutuhkan ini untuk meningkatkan level permainan. Ada beberapa situasi di Piala Asia yang sudah kami evaluasi dan masih perlu ditingkatkan. Karena itu, kami pergi ke Spanyol. Kami tahu akan menghadapi tantangan. Mungkin dari 4 pertandingan kami tidak selalu menang, tetapi kami tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Yang terpenting bukan hanya hasil, melainkan bagaimana kami menerapkan hal-hal baru untuk tim.
22: Sementara itu, Kepala Badan Timnas Futsal Indonesia Andri Paranuan menegaskan bahwa program di Spanyol bukan sekedar mengejar kemenangan dalam pertandingan uji coba, melainkan bagian dari proses membangun tim yang mampu bersaing di level dunia.
4: Jadi target kami pada saat TC yang akan dilaksanakan di Spanyol yang akan datang, kami tidak menitik beratkan kepada hasil skor. Tapi bagaimana kita mengasah kemampuan daripada individu pemain, lalu kerja sama tim, dan juga kesempatan pelatih untuk mencoba berbagai rangkaian strategi yang dibangun untuk atlet-atlet ini berada di level futsal dunia. Jadi program ini kami sudah proyeksikan menuju ke 2028, bahkan lebih daripada tahun 2028. Selesai dari TC Spanyol, kita akan kembali kepada Liga, ada event lagi, Super Cup, lalu nanti dilanjutkan lagi ada Four Nation. Kami juga mengundang negara-negara Eropa lagi untuk hadir di Indonesia, dan kami lanjutkan untuk turnamen di Brazil di tahun ini.
22: Melalui rangkaian pemusatan latihan dan uji coba internasional ini, Timnas Futsal Indonesia berharap dapat meningkatkan kualitas permainan, memperkaya pengalaman bertanding, serta menemukan komposisi terbaik sebagai bagian dari persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

98,8 FM RRI Bintuhan Prier. Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Dan 8 menit jelang kita hadirkan Warta Berita Daerah malam ini. Masih menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indonesia. Selamat istirahat untuk Anda yang saat ini tengah memulihkan stamina beristirahat dari segala aktivitas hari ini ya, yang barangkali membuat lelah. Yang pastinya tetap stay bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi dan hiburan. Jangan lewatkan juga nanti untuk Anda pecinta lagu-lagu Minang, bisa request lagu di line telepon pukul 21. Dan kita jelang pukul 20 untuk kembali menyampaikan warta berita daerah malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Berikan kami tuntaskan sejenak lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan warta berita daerah malam ini.

0: 20 waktu Indonesia Barat.
1: Selamat malam saudara pendengar Radio Republik Indonesia BIN Tuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Kamis 30 Juli 2026. Sari berita. Anggota DPD RI Destita mengapresiasi hadirnya sekolah rakyat di Kabupaten Kaur. Masyarakat Kabupaten Kaur sangat antusias mendatangi acara Open House Sekolah Rakyat Kaur yang digelar bersamaan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS. Inilah warta berita daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. KPU Kabupaten Kaur gelar KPU Kabupaten Kaur gandeng PGRI jadi tim panelis Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMA. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Danu Yogyarto.
2: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur tengah mempersiapkan gelaran Lomba Cerdas Cermat atau LCC Tingkat SMA Sederajat yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus 2026 mendatang. Ajang edukatif ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman, wawasan kebangsaan, serta kesadaran demokrasi bagi para pemilih pemula di wilayah Kabupaten Kaur. Ketua KPU Kabupaten Kaur, Tony Kusoyo, menegaskan bahwa pihak KPU berkomitmen menjaga independensi dan kualitas materi perlombaan. Oleh karena itu, tim panelis atau tim perumus soal LCC akan melibatkan penuh pihak eksternal secara independen, yakni dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Keterlibatan tim independen dari PGRI dinilai sangat krusial agar penyusunan soal-soal kompetisi tetap objektif dan sesuai dengan standar akademis tingkat menengah atas. Nantinya, tim panelis dari PGRI inilah yang memegang tanggung jawab penuh dalam merancang dan menyusun seluruh pertanyaan yang diujikan kepada para peserta sepanjang pelaksanaan LCC pada Agustus 2026 mendatang.
3: Kita sebut tim perumus ya, untuk merumuskan soal-soal menyusun dan agendanya itu kita ambil dari tim independen ya, teman-teman PGRI, tim mereka kita berikan waktu untuk menyusun soal-soalnya dulu, terus nanti kita soalnya itu kita lombakan kepada nanti pada hari hanya nanti begitu.
2: Tony mengungkapkan melalui sinergi bersama PGRI ini, KPU Kabupaten Kaur berharap kegiatan LCC tingkat SMA sederajat tidak sekedar menjadi ajang kompetisi antar sekolah, melainkan juga wadah sosialisasi yang efektif. Edukasi kepemiluan berbasis perlombaan ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan siap berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dari Kota BIN Tuhan, Daniel Kerto melaporkan.
1: Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur percepat capaian kartu identitas anak melalui layanan jemput bola ke sekolah-sekolah dan kerjasama dengan Dinas Pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Aisyah Dini.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur terus mengintensifkan upaya percepatan kepemilikan Kartu Identitas Anak atau KIA sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Kartu Identitas Anak ini untuk memastikan seluruh anak usia 0 hingga sebelum 17 tahun memiliki identitas resmi yang sah. Berdasarkan data terbaru, sebanyak 24.656 anak atau sekitar 67% dari total sasaran wajib KIA di Kabupaten Kaur telah mengantongi kartu identitas tersebut. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur Alfian Matlani melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan berbagai langkah percepatan dilakukan, diantaranya melalui pelayanan jemput bola ke sekolah-sekolah, kerjasama dengan satuan pendidikan, serta pembukaan layanan administrasi kependudukan di desa dan kelurahan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan kepemilikan KIA secara signifikan sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan.
5: Kedepannya kita bisa bekerjasama dengan dinas pendidikan, kemudian perbankan-perbankan, supaya anak-anak yang ada KIA ini menjadi syarat mutlak dalam pengambilan bantuan-bantuan beasiswanya. Sehingga ini bisa mendongkrak presentasi dari KIA Kabupaten Kaur. Tapi alhamdulillah memang kita masih sangat aman KIA kita. Target kita sendiri sudah 67%. Artinya masih ada kurang lebih 37% lagi masyarakat yang belum membuat KIA anak-anaknya. Nanti kita akan kedepannya akan ada program juga jemput anduk ya, jemput bola dan sekolah pendudukan melalui staf-staf kita ke sekolah-sekolah, Mbak. Mm-hmm. Artinya secara kolektif nanti. Mm-hmm. Jadi pihak TK, kemudian SD, SMP secara kolektif menyiapkan persyaratannya. Mm-hmm. Nanti persyaratan sudah siap, ke kepala sekolahnya silakan antar ke Dukcapil. Mm-hmm. Nanti kita surat secara resmi. Mm-hmm. Saya kira suratnya sudah kami godok, Mbak ya.
4: KIA memiliki banyak manfaat seperti mendukung akses layanan pendidikan, kesehatan, perbankan, serta berbagai layanan publik lainnya. Maka dari itu, masyarakat di Kabupaten Kaur diimbau untuk segera mengurus KIA bagi anak yang belum memilikinya dengan membawa dokumen persyaratan yang telah ditentukan. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Tekan bau dan lalat, DLH Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Laporan selengkapnya disampaikan Tendius Afriawan.
6: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur terus mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA melalui penerapan teknik controlled landfill. Langkah dan penimbunan sampah secara berkala ini ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan TPA agar tetap bersih dan ramah lingkungan. Teknis pengerjaannya dilakukan dengan memadatkan gunungan sampah menggunakan alat berat, lalu menutupnya rapat dengan lapisan tanah guna mencegah pembusukan terbuka. Kepala DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa metode penutupan lapisan tanah ini efektif menekan bau menyengat serta memutus rantai perkembangbiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat. Langkah ini sekaligus menjadi solusi ampuh dalam mengantisipasi dampak buruk tumpukan limbah bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Sistem penimbunan tanah secara berlapang-lapang ini dinilai jauh lebih higienis dan terstandar dibandingkan dengan pola pembuangan terbuka konvensional.
7: Selama ini memang sudah kita terapkan teknik control and fill, yaitu kita timbun sampah yang ada, kita padatkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak menyebabkan bau lingkungan, baik itu penyakit dengan ditimbun, mudah-mudahan lalat-lalat yang ada di sampah tersebut dapat dikurangi.
6: Melalui komitmen pembendahan sistem di TPA ini, DLH Kaur berharap pengelolaan kebersihan di wilayah daerah dapat berjalan semakin modern dan berkelanjutan. Pihak dinas memastikan pengerjaan teknis pemadatan dan penimbunan ini akan terus diterapkan secara konsisten demi kenyamanan warga. Langkah kolaboratif serta pembendahan fasilitas kebersihan ini diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kabupaten Kaur yang asri dan bebas dari cemaran sampah. Tendius Afrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur merombak total struktur kepengurusan Forum Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan CSR melalui rapat evaluasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kaur. Langkah tegas ini diambil guna mengoptimalkan kontribusi nyata dunia usaha terhadap percepatan pembangunan daerah setelah penyaluran dana sosial periode sebelumnya dinilai belum maksimal. Dalam struktur kepengurusan baru ini, posisi ketua dipercayakan kepada pihak manajemen PT Dua Putra Perkasa Pratama, Sabto Mugianto, sedangkan posisi sekretaris dan bendahara masing-masing diisi oleh Bank Mandiri serta Bank Bengkulu. Sabto Mugianto menegaskan bahwa sektor tambak udang tetap konsisten menyisihkan keuntungan untuk program CSR meskipun sempat terkendala dinamika harga pasar dunia. Pihak pengurus baru berkomitmen untuk segera melakukan konsolidasi internal guna memperkuat koordinasi serta menyusun langkah kerja yang lebih teratur. Di sisi lain, pemerintah daerah menegaskan akan menerapkan aturan yang lebih ketat dan tidak segan memberikan sanksi tegas bagi perusahaan yang membandel. Sementara itu, sektor usaha ke depan akan dibagi ke dalam beberapa subforum spesifik, mulai dari bidang pertambangan, tambak udang, hingga sektor perkebunan. Pembagian kelompok ini dirancang agar perencanaan serta penyaluran program bantuan sosial dapat terrealisasi secara efisien dan tepat sasaran. Melalui penguatan struktur forum ini, sinergi antara pemerintah daerah dan korporasi diharapkan semakin solid demi pemerataan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaur. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta mendukung transformasi digital di lingkungan peradilan, Pengadilan Agama Bintuhan melaksanakan sosialisasi aplikasi Bisa Bintuhan Smart Application dan kepada seluruh aparatur. Panitera Pengadilan Agama Bintuhan, Happy Pian, menjelaskan aplikasi Bisa merupakan inovasi yang dikembangkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan para pencari keadilan. Melalui sosialisasi ini, seluruh aparatur diharapkan mampu memahami fitur, fungsi, dan tata cara penggunaan aplikasi sehingga dapat diimplementasikan secara optimal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Happy Pian menambahkan dengan semangat berakhlak dan bangga melayani bangsa, Pengadilan Agama Bintuhan terus berkomitmen menghadirkan inovasi dan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan prima sebagai wujud nyata reformasi birokrasi menuju peradilan yang modern. Ratusan masyarakat Kabupaten Kaur terus terlihat sangat antusias mendatangi acara Open House Sekolah Rakyat Kaur yang digelar bersamaan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Kehadiran lembaga pendidikan ini langsung memicu rasa penasaran publik mengenai fasilitas modern serta kemewahan bangunan yang ramai diperbincangkan. Warga setempat seperti Pak Lukman sengaja meluangkan waktu datang langsung demi melihat kondisi real, ruang kelas, dan fasilitas pendukungnya. Setelah berkeliling area sekolah, dirinya mengaku sangat terkejut sekaligus bangga karena Kabupaten Kaur kini memiliki infrastruktur pendidikan yang begitu megah. Harapan besar kini tertumpu pada tata kelola sekolah agar tetap konsisten memprioritaskan mutu pelayanan dan pemerataan akses. Pak Lukman sangat berharap anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menikmati fasilitas premium ini secara gratis tanpa diskriminasi. Gedung sekolah yang dirancang dengan arsitektur modern ini memang menjadi magnet baru bagi perkembangan dunia pendidikan di daerah, dan masyarakat menilai investasi pada sektor sarana dan prasarana seperti ini akan mendongkrak motivasi belajar para siswa secara signifikan. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan terus berjalan. Maksud kami di Kabupaten Bengkulu Selatan terus berjalan. Sejak dimulainya program pemutihan pajak ini hingga bulan Juli 2026, sebanyak 19.502 unit kendaraan di Kabupaten Bengkulu Selatan telah melunasi pajak. Kepala UPTD Samsat Bengkulu Selatan, Okti Akabri, mengatakan jumlah tersebut menunjukkan peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Menurutnya, program pemutihan pajak tersebut memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat, di antaranya penghapusan denda tunggakan pajak serta kemudahan dalam proses balik nama kendaraan. Maka dari itu, bagi masyarakat yang belum melunasi pajak kendaraan bermotornya, diimbau untuk memanfaatkan program pemutihan ini karena program ini masih akan berlangsung hingga tanggal 31 Agustus 2026 mendatang. Anggota DPD RI Destita Khairi Lisani mengapresiasi hadirnya sekolah rakyat di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Rohil Minata.
8: Anggota DPD RI Destita Khairi Lisani mengapresiasi program sekolah rakyat di Kabupaten Kaur sebagai wujud nyata implementasi Undang-Undang Dasar 1945. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat daerah dan perwakilan Kementerian Sosial RI serta anggota DPR RI. Hadirnya anggota DPD RI Destita Hilisani ini menghadiri acara open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat. Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi mendalam atas program strategis yang dihadirkan oleh Presiden bagi masyarakat setempat. Menurutnya, kehadiran fasilitas pendidikan ini adalah bentuk implementasi nyata dari cita-cita luhur Undang-Undang Dasar. Hal tersebut membuktikan komitmen negara dalam memastikan anak-anak yang memiliki keterbatasan akses bisa mendapatkan jaminan pendidikan yang layak. Sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pemberian materi pembelajaran akademik harian saja. Lembaga ini juga merancang sistem pendidikan berasrama guna membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemandirian siswa.
9: Tentunya saya Destita sebagai salah satu anggota DPD RI Provinsi Bengkulu saat ini di Komite 3 terkait pendidikan sangat mengapresiasi pertama kepada Bapak Presiden kita dan Bapak Wakil Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat ini di Kabupaten Kaur, salah satu provinsi Bengkulu. Tentunya ini merupakan program yang secara nyata merupakan implementasi dari cita-cita undang-undang kita di mana anak-anak terlantar pendidikannya ditanggung oleh negara.
8: Sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pemberian materi pembelajaran akademik harian saja. Lembaga ini juga merancang sistem pendidikan berasrama guna membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemandirian siswa. Keberadaan lembaga pendidikan gratis ini diharapkan mampu menjadi pilar pemerataan mutu pengajaran di wilayah pelosok. Seluruh pihak optimis fasilitas ini terus berkembang demi kemajuan generasi muda Kaur. Destita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaur yang telah mampu menghadirkan sekolah rakyat dengan konsep dan fasilitas yang mendukung di Kaur dan Provinsi Bengkulu. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan edisi Kamis 30 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

98,8 FM RRI Bintuhan. Pendengar, dampak kemarau panjang yang melanda dalam beberapa bulan terakhir ini mulai dirasakan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Fenomena iklim ini tidak hanya berpengaruh di sektor pertanian, tetapi juga berdampak langsung terhadap sektor pariwisata. Salah satu destinasi yang turut merasakan imbasnya adalah wisata River Tubing Sungai Padangguci di Kabupaten Kaur. Dan menyusutnya debit air sungai sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktivitas arung jeram yang menyusuri aliran sungai ini. Kendati demikian, Rupno Prianto selaku salah seorang pengelola wisata alternatif tersebut mengungkapkan bahwa destinasi ini tetap beroperasi melayani pengunjung setia, dan komitmen tersebut dijalankan meskipun kondisi alam sedang tidak bersahabat bagi petualangan air. River Tubing Sungai Padangguci terus operasional meskipun kendala yang dihadapi di lapangan cukup merepotkan pemandu ya. Menyusutnya debit sungai ini sering membuat ban tersangkut dan membuat kurang lancarnya pengarungan sungai. Ini dikatakan Noprianto kepada RRI pada Rabu 29 Juli 2026. Dan menurutnya kondisi air sungai yang menyusut ini membuat pekerjaan para pemandu wisata menjadi lebih berat karena harus mengeluarkan tenaga ekstra, dan keberadaan batu-batu besar dan sungai yang mengalami pendangkalan ini membuat ban kerap tersangkut sehingga pemandu harus lebih sering turun untuk membantu proses evakuasi. Di samping kendala teknis jalur, pihak pengelola juga mencatat adanya pengurangan jumlah wisatawan yang berkunjung akhir-akhir ini. Dan pengunjung pun berkurang akhir-akhir ini, tapi mungkin ini juga efek dari kemarau. Ini dikatakan oleh Nopri. Terlepas dari tantangan musim kemarau, destinasi ini tetap menjadi daya tarik petualangan unggulan yang dikelola oleh komunitas peduli sungai Ayak Padangguci. Dan pengunjung dapat menikmati keindahan alam asri serta menjajal wisata petualangan ini pada jadwal operasional reguler setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Tetap siap bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Kita jelang pukul 21 ya untuk menghadirkan Minang request ya malam hari ini. Nanti Anda bisa mendengarkan lagu-lagu Minang, request lagu via line telepon 0739 61655, serta berkirim salam kepada sahabat, anetolan, atau orang terdekat.

0: Kabupaten Kaur adalah salah satu kabupaten yang terletak di paling selatan Provinsi Bengkulu, yang berjarak sekitar 250 km dari kota Bengkulu, dengan ibu kota Kabupaten Kaur berada di kota Bintuan. Dilihat dari sisi letak Kabupaten Kaur yang berada di pesisir pantai barat Sumatera, membuat Kabupaten Kaur memiliki potensi laut yang juga sangat luar biasa, terutama di bidang pariwisata. Kabupaten Kaur memiliki destinasi wisata yang tidak lagi diragukan keindahannya, yang menawan dan elok serta menarik untuk dipandang. Tayal, saat ini Kabupaten Kaur menjadi salah satu tujuan wisata bagi warga Provinsi Bengkulu, bahkan provinsi tetangga. Selain itu, nampak juga beberapa wisatawan mancanegara yang kerap berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk menikmati suasana pantai di Kabupaten Kaur yang indah dan eksotis. Salah seorang wisatawan asal kota Bengkulu, Danu, mengaku sangat puas saat mengunjungi pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur. Ia mengaku sudah mengunjungi hampir seluruh lokasi wisata pantai di Kabupaten Kaur. Ia juga mengatakan tidak pernah bosan untuk berkunjung dan menikmati pesona dan keindahan pantai di Kabupaten Kaur.
1: Mungkin untuk wisata di daerah Kabupaten Kaur, dari pengalaman saya pribadi untuk objek wisata, terutama pantai ya. Pantai, ada beberapa pantai yang telah saya kunjungi. Itu ada Pantai Laguna, Pantai Linau, Pantai Pangubayan, Pantai Cuko, terus juga ada Pantai Dona Kembar kalau nggak salah saya. Jadi pantainya bersih.

0: tinggal di kota Bengkulu, jadi untuk ada memilih untuk 3 hari, kebetulan ada weekend, saya ajak keluarga saya ke sini dan untuk menikmati objek wisata yang ada di Kabupaten Kaur. Terus kalau dalam 1 tahun bisa dibilang sekitar 4 kali. Jadi pokoknya kita lihat kalau ada momen libur yang kira-kira 3 hari sampai 4 hari lah.
1: Tak hanya di satu pantai, agak tetapi di sepanjang wilayah Kabupaten Kaur yang membentang luas yang berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia, hampir semua memiliki pantai yang indah dan eksotis, sehingga banyak pilihan dan spot-spot pantai yang menarik untuk dikunjungi di Kabupaten Kaur. Mulai dari yang paling selatan, berbatasan dengan Provinsi Lampung yakni Pantai Laguna di Kecamatan Nasal, Pantai Danau Kembar, Pantai Waihawang, dan Pantai Linau di Kecamatan Maje, kemudian Pantai Pengubayan dan Pantai Cuko di Kecamatan Kaur Selatan, dan Pantai Air Langkap di Kecamatan Kaur Tengah. Semuanya memiliki pesona dan keindahan yang mampu memanjakan para pengunjung yang datang, mulai dari pasir putih hingga spot-spot strategis untuk menangkap ikan. Sementara itu, wisatawan asal Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, Rudi mengaku, setiap momen libur Lebaran dan perayaan Tahun Baru, pantai yang ada di Kabupaten Kaur menjadi tujuan utama yang dikunjunginya bersama keluarga. Bahkan hampir setiap momen libur Lebaran dan Tahun Baru, ia bersama keluarga akan selalu datang berkunjung ke Kabupaten Kaur untuk sekedar menikmati pesona dan keindahan pantai-pantai yang ada di Kabupaten Kaur.
2: Ya, destinasi pariwisata di Kabupaten Kaur ini menurut saya baguslah, karena kami, terutama saya kan berasal dari luar Kabupaten.

0: itu 3 atau 4 kali kami berliburan lah di wisata di Kaur ini, terutama yang di pantainya. Yang pertama mungkin kami dari Sumsel lebih dekat ya. Sudah itu ya di pantai Kaur ini karang-karangnya bagus. Apa ini lautnya ya terasa, alamnya masih terasa. Jadi kan ya tujuan kami kenapa ke Kaur ini ya pasti alamnya lebih bagus dan pantainya lebih indah.
1: Pada lokasi pantai juga terdapat beraneka terumbu karang yang membentang di sepanjang pantai. Selain sebagai habitat berbagai jenis ikan, terumbu karang ini juga berfungsi untuk menahan ombak yang datang, sehingga kondisi laut tampak tenang yang sangat cocok dan aman bagi anak-anak untuk mandi dan berenang. Namun meskipun demikian, para orang tua tetap harus menjaga dan mengawasi anak-anaknya saat mandi. Meskipun terkesan aman, tetap selalu ada kemungkinan-kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara bagi yang berniat berkunjung, lokasi pantai buka setiap hari dari pagi hingga sore, dan pengunjung yang datang cukup membayar uang parkir saja yang berjumlah Rp5.000 untuk sepeda motor dan Rp10.000 untuk mobil. Bagi para penikmat wisata pantai, kami tunggu kedatangannya di Kabupaten Kaur, dan sampai jumpa.

Ya, 5 menit jelang kita berganti ke gelaran Minang Request ya. Masih menyajikan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda. Tetap semangat ya melewati berbagai aktivitas di malam yang dingin. Semoga saja semua aktivitas yang Anda jalankan bisa sukses dan meraih keuntungan malam hari ini. Kami hadirkan kembali satu lagu pamungkas di lagu pop Indonesia sebelum kita beralih ke Minang Request.

0: kami tuntaskan lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda dan pendengar. Selanjutnya Anda bisa bergabung sama kami untuk request lagu Minang dan berkirim salam ataupun berbagi informasi ya di line telepon 0739 61655, atau bisa kirim pesan singkat di WhatsApp di 0811 7901 655. Tetap stay bersama kami di Lintas Bintuhan Malam.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan menemani Anda di Minang Request ya. Dua buah lagu tadi mengawali kebersamaan kita, ada David Istanbul featuring Ovi Rizky, Kisah Sabateh Kawan, dan Panek di Awak Kayo di Urang ya, dari Franz dan Fauzana. Mengundang Anda di line telepon 0739 616 55. Kita coba sapa di ujung teleponnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Oke, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Bandar Sayur di Gedung Wani.
0: Oke, apa kabar nih, Abang?
1: Sehat. Sudah turun hujan di Bintuan?
0: Ada sih gerimis-gerimis gimana gitu. Kalau di sana iya, gimana?
1: Kalau di Gedung Wani tadi malam gerimis, tadi siang jam 12 gerimis lagi.
0: Gerimis cuma lagi.
1: Kecil gitu.
0: Kalau
1: belum
0: ini belum ya. Kayak hujan
1: belum,
0: rintik.
1: Cuman embun baik mungkin itu tuh.
0: Hujan rintik-rintik.
1: Iya, hujan rintik atas genting.
0: Apa tuh? Cakep.
1: Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok pohon dan ranting, pohon dan kebun basah semua.
0: Hujan rintik-rintik, kacang di perahu.
1: Terus?
0: Bandar Sayur bisik-bisik, saya tidak tahu.
1: Oh gitu. Lagunya itu memang lagunya Merak Bakahuni.
0: Merak Bakahuni boleh, nanti
1: iya,
0: diputar ya.
1: Lagu yang kedua tadi agak ngeres itu, ingat putri kita waktu merantau dulu gitu kan, waktu pertama merantau dia tuh. Lagu itu dia di HP-nya tuh, agak inget agak tuh.
0: Masa?
1: Agak ngeres, akhirnya inget terbayang-bayang waktu di Jakarta sana aja gitu. Itu cara begawinya itu.
0: Anaknya ya?
1: Iya, putri kita yang nomor 2 gitu.
0: Berapa sih putrinya?
1: Hah?
0: Anaknya berapa?
1: Semuanya 4, yang masih cuma 3 lagi, yang 1 sudah pergi gitu. Pergi ke alam akhirat.
0: Semoga tenang ya di sana.
1: Cuma 3 di seberang semua ini, belum ada yang pulang ini. Rencana bulan 9 nanti mau pulang rencananya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Berarti jauh semua dari ayahnya ya?
1: Iya, cuman kita berdua lah di sini nih.
0: Sama ayang beb.
1: Iya, cuman kan ada kawan kita. Pala ikat.
0: Kok sama kayak Le sama Bu Linda ya, berdua aja.
1: Oh, Le Sukari. Oh, berdua.
0: Berdua
1: jadi
0: mereka.
1: Jadi apa-apa, dulu kan asalnya 1 tambah 1 jadinya 2.
0: Oh, iya. 3 kayak.
1: Jadi tambah lagi 1 jadi 3.
0: Oh, kalau dia tuh bertiga kayak guling.
1: Nanti Le Sukari agak-agak ini dia tertawa dia dengan Bu Lendanya.
0: Bu Linda bukan Bu Lenda.
1: Bu Linda.
0: Yeah.
1: Kalau di sini Bu Yuli.
0: Oh gitu.
1: Bu Yuli anaknya Linda. Kalau di sini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya mati aja jauh lah 11-12 gitu.
0: Oke deh.
1: Salamnya buat Putra Asa, Putra Embun, Putra Jerman ya, 11-16 ya. Buat Unggang apa itu, Rudah ya, apa itu. Ya buat semuanya. Buat abangnya selamat tugas sampai tuntas. Buat aku buat gedong dong. Kalau abang siaran mendar saya di gedung wadis, senggol-senggol dong. Burung ini yang boleh selawati. Cukup sekian, terima kasih. Buat tempat sekolah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ada Le Sukari. Bukan. Bandar Sayur ya di Gedung Wani. Di belakang Bandar Sayur boleh gabung lagi di 0739 616 55. Waktu kita masih panjang ya, sampai jam 11 malam. Bisa gabung di lagi di 0739 616 55. Kita coba sapa lagi di ujung telepon. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana nih? Waalaikumsalam.
2: Dengan Ian Bang di BRC.
0: Oke, gimana kabarnya Bang Ian?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, udah hujan belum?
2: Kabarnya?
0: Baik. Udah hujan belum di sana?
2: Alhamdulillah belum.
0: Belum ya. Lagi
2: enggak
0: musim ya. Apa?
2: Musim sekarang. Ya musim kemarau.
0: Kemarau. Iya, pasti. Musim kemarau sama pecaklik ya. Kalau kopi iya. Udah ini belum panen lagi?
2: Belum.
0: Berapa harganya, Ian?
2: Kalau sekarang katanya informasinya 5758.
0: 5758 kan ya?
2: Iya.
0: Oke, sama di sini berarti. Oke, Ian mau kirim salam untuk siapa?
2: Kas lagu dulu lah.
0: Oh iya.
2: Lagunya Merindu-Rindu Surang.
0: Merindu-Rindu Surang. Mm-mm, kayak Ian gitu ya, merindu-rindu.
2: Iya, makanya itu. Salam, Bang.
0: Boleh.
2: Salam buat Lih Sukari sama Dinda, Kang Sali sama Putra Jerman yang ada di Pondok Anak, Hera yang di BRT, Bang Yanto di Babat, Pak Hera, Pak Mawardi, yang buat semuanya aja lah.
0: Oke, tapi merindu-merindu surangnya aku belum ketemu nih Yan, lagunya Yan.
2: Belum ketemu.
0: Mm-mm.
2: Ganti aja
0: dah. Saya ganti yang lain aja ya.
2: Ganti Janji Manis di Mulut.
0: Janji
2: Manis di Mulut.
0: Janji Manis di Mulut.
2: Iya.
0: Oke, ntar dulu ya, janji tinggal janji. Oke, nanti saya cari ya, Bang ya.
2: Oke.
0: Mm-mm.
2: Ya.
0: Oke, okay, thank you.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa gabung lagi buat pendengar di line telepon 0739 61655 selepas kita dengarkan beberapa lagu berikut ini.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan masih di gelaran Minang Request ya. Bisa request lagi di 0739-61655. Masih lumayan panjang kebersamaan kita, lebih kurang 90 menit ke depan ya, hingga pukul 23. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Oke, dengan siapa di mana ini?
1: Putra Betawi.
0: Putra Betawi, di mana nih?
1: Di Erslana.
0: Di mana tuh bang daerahnya?
1: Perbatasan Lampung Bengkulu.
0: Oh, Lampung Bengkulu, berarti di daerah ini ya, perbatasan Bukit Batu itu ya?
1: Udah masuk Lampung.
0: Oh, udah masuk Lampung. Oh, di daerah ini Rata Agung gitu ya?
1: Iya betul, di Bisbar.
0: Pesisir Barat, oke deh. Putra Betawi jauh juga ya, merantau ini bang ya?
1: Masa udah lupa lagi abang nih?
0: Iya, jarang gabung abang.
1: Udah lama sih, udah hampir 2 tahun gak gabungan lagi.
0: Udah gak gabungan ya, pantesan aku udah lupa gitu kan.
1: Gimana bang Bobby kalau udah lupa ya?
0: Iya, gak lupa sih sebenarnya, cuman
1: Kan pernah saya main ke Bintuan situ, tahun 2018 kalau gak
0: salah. Oh, udah pernah?
1: Iya dulu pernah.
0: Sama rombongan si Suteja? Bukan?
1: Bukan.
0: Bukan ya? Oke, Putra Betawi, mau request lagu apa nih?
1: Tobale bisa bang.
0: Apa?
1: Tobale, Tobale.
0: Tobale, Tobale lagu Minang bukan nih?
1: Sebenarnya Minang campur apa tuh NTT dia tuh.
0: Enggak tahu aku lagunya belum. Yang
1: masa
0: ada.
1: Enggak tahu.
0: Yang ada aja dulu.
1: Fozan aja dah.
0: Ya apa?
1: Salah denai bercari-cari itu.
0: Salah denai. Enggak ada nih lagunya. Yang judulnya yang tepat dong.
1: Ini tahu mus lagunya tapi enggak tahu
0: judulnya.
1: Judulnya.
0: Iya, saya nyarinya enggak bisa kalau enggak tepat judulnya.
1: Pokoknya Fauzan.
0: Fauzana ya? Oke deh. Salam-salam untuk siapa nih, Bang?
1: Salam-salamnya buat semuanya lah. Soalnya udah lama gabungan jadi enggak kenal lagi.
0: Oh, iya, kemana aja udah lama enggak gabung?
1: Nah, biasalah, petunya Bekelana, sana sini.
0: Tapi masih di wilayah sini juga kan?
1: Akhirnya balik lagi ke sini.
0: Oh, pernah balik ke Betawi lagi, ke Jakarta?
1: Iya, ke Jakarta, terus ke laut juga, ikut laut.
0: Oh iya, akhirnya balik ke sini lagi ya? Ini nah, kebun kopi ya bang ya? Balik
1: lagi.
0: Kebun kopi?
1: Ya, kebun kopi lagi.
0: Udah, akhir-akhir ini jual nggak? Belum, jual apa belum?
1: Belum
0: ya. Harga berapa di situ informasinya?
1: Enggak, bukan lagi belum, Bang. Bikin kebun lagi.
0: Oh, bikin baru lagi. Ya, semoga sukses ya. Tapi informasi ini dari teman-teman berapa harga sekarang?
1: Kalau kemarin tuh jual punya orang tua tuh, kalau di perbatasan sini merepas tuh. 5,4,5.
0: 5,4,5 ya. Bervariasi berarti ya, ada yang 5,7, ada yang 5,4,5. Iya deh.
1: Namanya juga buah ujung.
0: Iya, buah ujung ya. Kadang-kadang toke juga lihat kualitasnya agak kurang bagus gitu kan. Iya. Oke, terima kasih ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Putra Betawi, silakan yang ingin gabung lagi di 0739-61655. Masih panjang nih kebersamaan kita. Kalau belum ada lagi, saya akan kasih lagu banyak-banyak nih. Tapi kalau jam segini biasanya udah mulai ngantuk kali ya, udah mulai mau tidur. Tapi tetap semangat ya, yang masih melek boleh coba lagi gabung di 0739-61655 untuk request lagu. Malam ini kita masih di sajian lagu-lagu Minang hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di

0: Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah Maci, cepat eh.
0: Iya Paci, aku tidak bisa sabar kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu kah? Ku marah kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah masa? Coba buka kaca mobil saya dulu Paci. Ji Paci, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan
3: Haryanto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
6: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
5: Oh ya?
6: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
5: Ih, kamu bisa aja.
7: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Oke bun, terus. Mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, bun.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
1: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
4: Eh iya, maaf. Saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
4: Iya, iya. Saya salah ya, maaf ya, maaf.
1: Iya.
4: Eh, tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
4: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
4: Udah, gak apa-apa, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
5: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar pecinta RRI Bengkulu, dimanapun Anda berada. Malam yang gelap, malam yang gelap, nanti besok pagi akan bertemu dengan sebuah cahaya yang terang. Kehidupan kita yang gelap, yakin saja dengan usaha kita pasti ada penerangan. Malam ini kita merenungkan tentang mukjizat Al-Quran. Kita pernah bertanya dalam hati, mengapa Al-Quran dikatakan sebagai mukjizat Allah pada Rasulullah? Apa istimewanya? Namun sampai saat ini memang harus diakui bahwa tidak ada kitab yang paling sering dibaca di muka bumi ini selain Al-Quran. Tiada kitab yang paling sering dihafal bahkan sampai titik komanya selain Al-Quran. Mungkin kita pernah, bahkan pernah membaca. Beberapa kali Bung Karno merujuk kepada Al-Quran ketika hendak membuat kebijakan termasuk menentukan pilihan. Biasanya beliau membuka halaman Al-Quran secara random, kemudian membaca surat yang pertama kali dibacanya di halaman itu. Itulah kemudian yang beliau gunakan sebagai referensinya dalam membuat keputusan penting. Pendengar, para pecinta RRI, dimanapun saja berada. Tentunya, kita semuanya harus mampu untuk mencintai Al-Quran. Jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Mungkin banyak orang tertua kita dulu tertatih-tatih untuk memahaminya, karena masih banyak misteri dan juga makna yang belum terungkap dari apa yang dijelaskan di dalamnya. Pendengar, beberapa saat yang lalu, ada tulisan tentang faedah baca Al-Quran yang mungkin baiknya kita harus pahami, khususnya bagi pecinta baca Al-Quran agar lebih semangat lagi. Luar biasa, bagi yang rajin baca Al-Quran, kabar yang gembira, berkata Abdul Malik. Dalam Bukan Ulangi Abdul Malik bin Umay, satu-satunya manusia yang tidak tua adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Manusia yang paling jernih akalnya adalah para pembaca Al-Quran. Berkata Al-Imam Qurtubi, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya segar, meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Imam besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat pada muridnya, Abbas bin Abdidiyah Amiladai, rahimahullah, berbanyaklah baca Al-Quran, jangan pernah kau tinggalkan, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Masih banyak lagi pendengar, mukjizat Al-Quran. Pada intinya, hal pertama yang harus kita lakukan, cintai Al-Quran, belajar Al-Quran, dan renungkan serta amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hingga di sini kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 30 Juli 2026, melalui FM 92,5 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nafa Naura Sasabila mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1.

bagi sumber pilihan di Indonesia dan Amerika bahkan di konstitusi dan kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Juli 2016. Saudara, selamat pagi, selamat menikmati informasi sepanjang hari ini dari kawasan Pulau Pusat Kami ucapkan

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Selamat pagi pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Lintas Bintuhan Pagi untuk edisi Jumat 31 Juli 2026. Selamat menunaikan aktivitas dan pendengar, kami awali kebersamaan pagi ini dengan menyajikan lagu-lagu nuansa islami. Jangan lewatkan, nanti religi pagi akan hadir pada pukul 5:15 dan akan dirangkai dengan warta berita daerah bersama Pro 1 nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak juga warta berita sentral dari Pro 3 pada pukul 7 dan dialog Bengkulu pagi ini kita akan bergabung ke Pro 1 nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tetap setia bersama kami di Lintas Bintuan Pagi.

dengan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah la ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da amma ba'du. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat, sentuhan iman RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Karena begitu banyak nikmat dan rahmat-Nya Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita masih bertahan hidup pada hari ini. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan berbicara tentang 7 cara Hasan Albana mendidik anaknya. Kita tahu bahwa Hasan Albana adalah seorang ulama yang soleh, yang sangat terkenal, termasyhur di masanya, bahkan sampai sekarang. Barangkali kiat-kiat dan cara yang beliau lakukan dalam mendidik anak-anaknya ini bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan juga di dalam kehidupan kita untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Bagaimana cara Hasan Albana kemudian mendidik anaknya? Yang pertama adalah Hasan Albana itu senantiasa makan bersama keluarga. Sederhana, tapi mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa sesibuk apapun kita, sehebat apapun karir kita, keluarga itu tetap skala prioritas. Luangkanlah waktu di antara 3 jadwal makan ini, makan pagi atau sarapan, terus siang dan malam, paling tidak sekali itu kita agendakan untuk makan bersama keluarga. Begitu bahagianya, begitu nikmatnya kita bisa berkumpul dengan keluarga, hadir kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dikelilingi oleh anak-anak tercinta. Dan alhamdulillah, misalnya kalau ada di sana orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang duduk dengan kita untuk makan bersama, itu kenikmatan yang jauh lebih nikmat di atas segalanya. Tapi apa yang terjadi di zaman now, sekarang ini? Bapaknya sibuk dengan pekerjaannya, yang kemudian makan bersama keluarga tak pernah terjadi. Bahkan dalam 1 tahun itu bisa dihitung dengan jari. Ibunya sibuk berkarir menjadi wanita karir. Anak-anaknya sibuk dengan sekolahnya masing-masing, sehingga sangat sulit untuk terjadi prosesi makan bersama ini seperti yang pernah dicontohkan oleh Hasan Albana. Kenapa? Karena dalam 1 meja itu banyak prosesi pendidikan yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Bagaimana etika kita memperlakukan makanan, bagaimana sikap kita terhadap makanan, bagaimana kita duduk dengan sempurna sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kita awali makan kita dengan doa bersama, kita tutup juga dengan doa bersama, subhanallah. Tapi yang terjadi zaman sekarang ini, karena kesibukan yang luar biasa, makan bersama ini sangat jarang terjadi. Sehingga ada sebagian anak, sebagian istri, sebagian suami yang merindukan kondisi ini, ya, untuk kemudian menikmati hidangan itu secara bersama-sama. Kalaupun tidak bisa kita lakukan setiap hari, minimal 1 minggu sekali untuk makan bersama. Tidak di rumah, kita silakan makan bersama di luar.
Tidak juga bisa satu bulan sekali, minimal dua bulan sekali. Dan jangan sampai ini tidak kita lakukan, karena percuma kita mengumpulkan harta yang banyak, kita punya kedudukan, punya pangkat dan sebagainya, punya jabatan, tapi wallahu a'lam, misalnya kalau seandainya kita tidak bisa menikmati harta itu bersama keluarga, salah satunya adalah dengan kita menikmati secara bersama-sama. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna, yaitu menasihati anak-anaknya secara tidak langsung. Ya. Jadi bagaimana menasihati secara tidak langsung? Artinya beliau langsung memberikan ketauladanan. Ketika azan sampai, beliau langsung ambil wudu, terus sholat berjamaah. Yang laki-laki diutamakan ke masjid, yang ibu-ibu dan perempuan silakan sholat di rumah. Mau ke masjid? Boleh. Berikan keteladanan, berikan contoh. Ya. Ketika makan bersama tadi misalnya, bagaimana kita berikan keteladanan untuk cuci tangan sebelum makan, untuk mengambil makanan dengan tangan kanan dan hindari dengan tangan kiri dan sebagainya. Itu adalah nasihat yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita menasihati anak-anak kita itu malah dengan bentakan, dengan suara keras dan sebagainya. Yang ketiga yang dilakukan oleh Hasan Al-Banna adalah membuat catatan terperinci terhadap keadaan setiap anak. Oh, anak yang tua begini, begini, begini. Anak yang kedua begini, begini. Yang ketiga begini, begini. Nah, apa guna catatan ini? Catatan inilah yang kemudian kita sebagai orang tua bisa mengarahkan kemana anak ini nanti punya potensi, punya bakat, dan punya minat. Jangan kemudian kita, anak saya harus masuk pesantren, sementara anak tidak mau dia masuk pesantren. Anak saya harus masuk sekolah favorit, tapi dia tidak punya kemampuan untuk itu. Apa yang terjadi? Anak berontak, yang mau sekolah ini saya atau ayah, yang mau sekolah ini saya atau ibu. Jadi seringlah berdiskusi, seringlah bercakap-cakap dengan anak-anak kita, berbincang-bincang apa keinginan dia, dengarkan keluhannya, dan kalau itu baik, kita luruskan, kita teruskan, kalaupun itu salah, kemudian kita perbaiki. Yang selanjutnya adalah menemani anak-anak ketika bermain. Kalau tadi kita makan bersama, ketika anak-anak sedang bermain, luangkanlah waktu kita untuk duduk minimal di tempat anak-anak kita bermain. Atau kita ajak ke pusat permainan, kita temani dia dengan cara kita main bersama, outbound bersama dan sebagainya. Ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada anak-anak kita yang mohon maaf sekarang ini, ya, di zaman sekarang ini sudah mulai terkikis dengan kebutuhan zaman yang ada. Sehingga kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jangankan untuk menemani anak-anak bermain, di rumah saja kita sudah jarang. Pergi kita pagi, pulangnya juga sudah malam. Coba kita lihat saudara-saudara kita di kota besar. Kalau di Bengkulu, alhamdulillah masih enak. Di kota-kota besar jam 2, jam 3 dia sudah bangun dan dia sudah harus berangkat pagi-pagi. Dan pulangnya nanti sudah malam, anak-anak sudah dalam keadaan tidur. Yang selanjutnya adalah tidak ada suara keras di dalam keluarga. Kalaupun kita marah, maka marahlah dengan yang terbaik. Jangan kemudian kita bentak-bentak anak-anak kita, karena itu akan mempengaruhi memori otak-otak anak. Kalaupun kita marah, maka marahlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan kita mengatakan anak kita bodoh, bigal, buyan dan sebagainya. Kenapa? Karena itulah yang akan masuk ke dalam otaknya, dan itu akan teringat, terngiang-ngiang sampai dia dewasa. Tapi lakulah pendidikan, ketika dia melakukan kesalahan, tergolah dengan baik, ini salah nak, yang betul itu ini, dan ini yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah menyediakan buku-buku dan perpustakaan di rumah. Walaupun itu hanya sekedar satu lemari misalnya, tapi setidaknya ada buku-buku yang bisa dibaca oleh anak-anak kita. Atau anak-anak kita melihat, untuk apa ini ayah atau ibu mengoleksi buku sebanyak ini? Ya, inilah nanti yang bisa memberikan pelajaran buat anak-anak sekalian. Silakan dibaca, dipahami, dipelajari. Yang tidak mengerti, silakan tanyakan.
Inilah yang diterapkan oleh Hasan Albana yang kemudian mencetak anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan terakhir yang dilakukan oleh Hasan Albana adalah mendidik budaya infak sejak kecil atau sejak usia dini. Ajaklah anak-anak kita untuk sholat ke masjid bagi yang laki-laki. Memang sholat yang terbaik bagi laki-laki itu adalah di masjid, bukan di rumah. Berikan uang walaupun itu sekedar 1.000 dan 2.000. Berikan pendidikan kepada anak. Nak, ini pegang, kalau nanti masuk masjid ada celengan, masukkan ke dalam celengan. Maka itu akan berdampak luar biasa. Ini kadang-kadang tidak kita, anak mau nyumbang malah justru kita yang marah. Mestinya ketika anak kita memberikan sumbangan kita bahagia. Kenapa? Karena ada jiwa sosial di dalam anak-anak kita. Disitulah kita menimbulkan rasa dan sikap anak itu punya apa, rasa sosial yang tinggi, rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama muslim. Nah, kalau ini yang kemudian kita budayakan semenjak usia dini, semenjak anak-anak kita masih dalam posisi pendidikan, maka insya Allah ya, anak-anak kita akan terbiasa bahwa kebersamaan itu penting, bahwa contoh keteladanan itu penting, berimpak, bersedekah dan ibadah itu adalah penting, dan itu sudah kita ajarkan. Bukan malah justru sebaiknya, sebaliknya, kita sibuk dengan nafsi-nafsi kita, diri kita sendiri. Tidak ada rasa peduli, padahal ingat bahwa orang tua itu adalah pendidik yang pertama bagi anak-anak. Kalau kita salah menyampaikan pendidikan kepada anak-anak kita, maka itu juga akan berimplikasi dengan perilaku dan sikap anak-anak kita. Kita ingin menjadi anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, maka tunjukkanlah perilaku yang soleh dan soleha di dalam keluarga. Sekarang budaya maghrib mengaji sudah sangat jarang terjadi. Selesai sholat maghrib, kita baca Quran bersama-sama. Atau sang ayah mendengarkan anaknya membaca Al-Quran. Ini sudah jarang sekali terjadi. Bahkan hampir punah. Ya. Yang terjadi apa? Belum selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak kita sudah lari, berat, menghidupkan televisi. InsyaAllah. Ya. Bagaimana kemudian anak-anak kita mau menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berkarakter, ya, berjiwa islami, kalau kemudian itu malah justru menyengsarakan anak-anak kita sendiri. Oleh karena itu, para pendengar Sentuhan Iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mulai dari sekarang, ayo kita kembali menyadari bahwa pendidikan terhadap anak-anak kita itu sangat penting. Bahwa keteladanan terhadap anak-anak itu sangat penting. Karena inilah yang kemudian akan mengantarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan marah kalau suatu saat misalnya anak kita menjadi pembangkang. Kenapa? Karena kita tidak memberikan keteladanan. Apa yang kita tanam sekarang, maka itulah yang akan kita nikmati di kemudian hari. Kalau kita baik dengan anak-anak kita, maka insya Allah kita juga akan diperlakukan baik oleh anak-anak kita di suatu saat nanti. Tapi kalau mulai dari bayinya saja kita sudah jahat, maka jangan berharap kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita lakukan dan kejahatan yang telah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh hati kita, bahwa harta yang kita cari, kedudukan yang kita inginkan, itu adalah semuanya untuk anak-anak kita, sehingga kita lebih semangat melakukan aktivitas di pagi yang berbahagia. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile

cerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menantimu."

Kemudian ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku? Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusia.

program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Jumat 31 Juli 2026, Sari Berita. Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dan memperkuat swasembada pangan. Atasi bau dan lalat, DLH Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Pendengar, inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Midoktoria.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya dan memperkuat swasembada pangan melalui sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi pertanian modern Advanced Agriculture System PSAAS Provinsi Bengkulu yang diselenggarakan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Bengkulu di Balai Raya Semarang Kamis 30 Juli 2026 kemarin. Wakil Gubernur Bengkulu Mi'ani yang mewakili Gubernur Bengkulu mengatakan rapat koordinasi tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan program pemerintah pusat dan daerah dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menurutnya modernisasi pertanian menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung tercapainya swasembada pangan.
1: Atas nama provinsi kami aturkan sekali lagi terima kasih kepada jajaran Kementerian Pertanian khususnya yang menakodai wilayah Provinsi Bengkulu yang terus menerus dengan gagasan sekaligus juga dengan terobosan-terobosan untuk menindaklanjuti program ASTA kita Bapak Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kedaulatan pangan dan swasembada pangan.
0: Mi'an menilai dukungan Kementerian Pertanian melalui berbagai inovasi dan program modernisasi akan memperkuat pembangunan sektor pertanian di Bengkulu. Ia menambahkan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi moda penting dan meningkatkan kesejahteraan petani serta menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Langkah tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. PMAAS dorong transformasi pertanian modern berbasis teknologi tinggi. Berikut laporan selengkapnya bersama Anggrit Nardianto.
2: Kementerian Pertanian terus mendorong transformasi sektor pertanian melalui penerapan program pertanian modern Advanced Agricultural System PMAAS sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Program tersebut mengedepankan pemanfaatan teknologi modern untuk mendukung tercapainya sistem pertanian yang lebih maju, presisi dan berkelanjutan. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Bengkulu, Dr. Sanora Yuliasari STPMP menjelaskan bahwa PMAAS merupakan program terbaru dari Kementerian Pertanian yang dirancang sebagai sistem pertanian intensif berbasis teknologi tinggi. Menurutnya, konsep tersebut menitikberatkan pada efisiensi, mekanisasi dan penerapan pertanian presisi agar hasil produksi dapat meningkat secara optimal. Sanora mengungkapkan bahwa model PMAAS mengadopsi praktik pertanian yang telah berkembang di Arkansas, Amerika Serikat, yang menjadi salah satu kawasan pertanian subur. Ia mengatakan, konsep tersebut diadaptasi setelah Menteri Pertanian melakukan kunjungan ke wilayah tersebut untuk mempelajari sistem budidaya yang dinilai berhasil meningkatkan produktivitas pertanian.
3: Program terbaru Kementerian Pertanian saat ini adalah PMAAS, Pertanian Modern Advanced Agricultural System. PMAAS merupakan sistem pertanian intensif berbasis teknologi tinggi yang menekankan efisiensi, mekanisasi, dan presisi. Model ini mengadopsi praktek pertanian yang berkembang di Arkansas. Hasil kunjungan Bapak Menteri Pertanian ke Arkansas, sebuah kawasan subur di Amerika Serikat. Jadi sistem tanam benih langsung dengan jarak tanam rapat sehingga mampu mengoptimalkan penggunaan lahan dan metode itu diintegrasikan dengan inovasi untuk mengoptimalkan produksi.
2: Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa sistem yang diterapkan menggunakan metode tanam benih langsung dengan jarak tanam lebih rapat sehingga mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Menurutnya, metode tersebut dipadukan dengan berbagai inovasi teknologi agar proses budidaya menjadi lebih efektif sekaligus mampu meningkatkan hasil produksi secara maksimal. Melalui penerapan PMAAS, pemerintah berharap modernisasi pertanian dapat semakin memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Penerapan sistem pertanian berbasis teknologi juga diharapkan mampu menciptakan usaha tani yang lebih efisien, produktif, dan mampu menjawab tantangan sektor pertanian di masa mendatang. Anggrit Nardianto melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mempercepat penerapan program padi model Modern Advanced Agriculture System PMAAS sebagai bagian dari upaya mendukung swasembada pangan nasional. Program yang dijalankan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Bengkulu ini menargetkan penerapan di lahan sawah seluas 8.000 214 hektar pada 2026 di 9 kabupaten. Hal itu disepakati dalam rapat koordinasi penerapan budidaya padi model PMAAS, Padi Model Modern Advanced Agriculture System, Provinsi Bengkulu, dilaksanakan di Balai Raya Semarang Bengkulu yang digelar Kamis kemarin. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu, Sanora Yuliasari, mengatakan PMAAS mengintegrasikan mekanisasi pertanian, penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, dan digitalisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas padi. Hingga saat ini, calon petani, calon lokasi, CPCL, yang telah terdata mencapai 3.927 hektar atau sekitar 48% dari target dengan dukungan Kementerian Pertanian berupa benih padi, silika, dolomit, herbisida, pestisida, dan alat mesin pertanian. Wakil Gubernur Bengkulu Insinyur Haji Mian meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota aktif mengawal pelaksanaan PMAAS di lapangan agar target dapat tercapai. Menurutnya, model budidaya tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas, bahkan melipat gandakan hasil panen padi per hektar apabila diterapkan secara optimal. Penanggung jawab swasembada Provinsi Bengkulu, Andi Muhammad Idil Fitri, mengatakan Bengkulu memiliki potensi besar untuk mengembangkan program tersebut melalui optimalisasi lahan, cetak sawah, dan perluasan luas tambah tanam. Pemerintah daerah juga terus mendorong dukungan pemerintah pusat mulai dari penyediaan benih, perbaikan jaringan irigasi, pupuk bersubsidi, alat mesin pertanian, hingga pengembangan hilirisasi agar manfaat program dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Atasi bau dan lalat, DLH Kaur optimalkan pengelolaan sampah TPA. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
4: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kaur terus mengoptimalkan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir atau TPA melalui penerapan teknik controlled landfill. Langkah dan penimbunan sampah secara berkala ini ditujukan untuk menjaga kualitas lingkungan kawasan TPA agar tetap bersih dan ramah lingkungan. Teknis pengerjaannya dilakukan dengan memadatkan gunungan sampah menggunakan alat berat, lalu menutupnya rapat dengan lapisan tanah guna mencegah pembusukan terbuka. Kepala DLH Kabupaten Kaur Junaidi menjelaskan bahwa metode penutupan lapisan tanah ini efektif menekan bau menyengat serta memutus rantai perkembangbiakan serangga pembawa penyakit seperti lalat. Langkah ini sekaligus menjadi solusi ampuh dalam mengantisipasi dampak buruk tumpukan limbah bagi kesehatan masyarakat di sekitar kawasan permukiman. Sistem penimbunan tanah secara berlapang-lapang ini dinilai jauh lebih higienis dan terstandar dibandingkan dengan pola pembuangan terbuka konvensional.
5: Selama ini memang sudah kita terapkan teknik control and fill, yaitu kita timbun sampah yang ada, kita padatkan, kemudian kita timbun dengan tanah agar sampah tersebut tidak menyebabkan bau lingkungan, baik itu penyakit dengan ditimbun. Mudah-mudahan lalat-lalat yang ada di sampah tersebut dapat dikurangi.
4: Melalui komitmen pembendahan sistem di TPA ini, DLH Kaur berharap pengelolaan kebersihan di wilayah daerah dapat berjalan semakin modern dan berkelanjutan. Pihak dinas memastikan pengerjaan teknis pemadatan dan penimbunan ini akan terus diterapkan secara konsisten demi kenyamanan warga. Langkah kolaboratif serta pembendahan fasilitas kebersihan ini diharapkan mampu mewujudkan lingkungan Kabupaten Kaur yang asri dan bebas dari cemaran sampah. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Kemendikti Saintek RI berkolaborasi dengan Komisi 10 DPR RI menggarakan workshop bertajuk Membangun Dosen Profesional dan Berdaya Saing di Kampus TIA Bengkulu. Kegiatan menjadi bagian dari upaya memperkuat kompetensi dosen dan tenaga kependidikan guna meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Kota Bengkulu. Workshop tersebut menghadirkan Profesor Evi Damayanti, Dewan Guru Besar IPB, sebagai narasumber utama yang memberikan wawasan mengenai penguatan profesionalisme dosen, peningkatan kualitas pembelajaran, pengembangan riset yang berdampak bagi masyarakat, serta strategi membangun pendidikan tinggi yang adaptif di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koriati mengatakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi harus dimulai dari penguatan kapasitas dosen dan tenaga kependidikan. Mengingat dosen memiliki peran strategis dan mencetak lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga mampu menjawab tantangan dunia kerja yang terus berkembang. Untuk itu diharapkan workshop ini mampu melahirkan dosen-dosen yang inovatif, kreatif dan profesional dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi, Selain itu, tenaga kependidikan juga diharapkan semakin kompeten dan memberikan layanan akademik yang berkualitas bagi Civitas Akademika.
6: Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu

0: Lebih lanjut, Dewi juga mengemukakan kolaborasi antara Kemendikti Saintek RI, Komisi 10 DPR RI, dan perguruan tinggi menjadi langkah penting dan mendorong transformasi pendidikan tinggi yang lebih adaptif, berdaya saing, dan relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional maupun perkembangan global. Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SPB Bintuhan. Anggota DPD RI Destita Hairilisani mengapresiasi hadirnya sekolah rakyat di Kabupaten Kaur. Berikut laporan lengkapnya bersama Rohil Minata.
1: Anggota DPD RI Destita Hairilisani mengapresiasi program sekolah rakyat di Kabupaten Kaur sebagai wujud nyata implementasi Undang-Undang Dasar 1945. Acara tersebut dihadiri oleh pejabat daerah dan perwakilan Kementerian Sosial RI serta anggota DPR RI. Hadirnya anggota DPD RI Desita Hairilisani ini menghadiri acara open house dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah rakyat. Dalam kesempatan itu, ia memberikan apresiasi mendalam atas program strategis yang dihadirkan oleh Presiden bagi masyarakat setempat. Menurutnya, kehadiran fasilitas pendidikan ini adalah bentuk implementasi nyata dari cita-cita luhur Undang-Undang Dasar. Hal tersebut membuktikan komitmen negara dalam memastikan anak-anak yang memiliki keterbatasan akses bisa mendapatkan jaminan pendidikan yang layak. Sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pemberian materi pembelajaran akademik harian saja. Lembaga ini juga merancang sistem pendidikan berasrama guna membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemandirian siswa.
2: Tentunya saya Destita sebagai salah satu anggota DPD RI Provinsi Bengkulu saat ini di Komite 3 terkait pendidikan sangat mengapresiasi pertama kepada Bapak Presiden kita dan Bapak Wakil Presiden sudah menghadirkan sekolah rakyat ini di Kabupaten Kaur, salah satu Provinsi Bengkulu. Tentunya ini merupakan program yang secara nyata merupakan implementasi dari cita-cita undang-undang kita di mana anak-anak terlantar pendidikannya ditanggung oleh negara.
1: Sekolah rakyat tidak hanya berfokus pada pemberian materi pembelajaran akademik harian saja. Lembaga ini juga merancang sistem pendidikan berasrama guna membentuk karakter, kedisiplinan, serta kemandirian siswa. Keberadaan lembaga pendidikan gratis ini diharapkan mampu menjadi pilar pemerataan mutu pengajaran di wilayah pelosok. Seluruh pihak optimis fasilitas ini terus berkembang demi kemajuan generasi muda Kaur. Destita juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Kaur yang telah mampu menghadirkan sekolah rakyat dengan konsep dan fasilitas yang mendukung di Kaur dan Provinsi Bengkulu. Demikian Rohil Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Ya, pendengar Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Duta Baca Bengkulu 2018, Herawati mengatakan perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam mengakses informasi, namun buku fisik hingga kini masih memiliki banyak penggemar dari berbagai kalangan. Menurutnya, meski sebagian besar masyarakat mulai beralih ke buku digital karena lebih praktis dan mudah dibawa, tidak sedikit pembaca yang tetap menyukai pengalaman membaca buku cetak. Terbukti dari antusiasme masyarakat yang masih tinggi pada berbagai pameran buku dan festival literasi. Herawati menjelaskan perpustakaan saat ini juga mulai mengembangkan layanan digital untuk melengkapi koleksi buku cetak sehingga memberikan lebih banyak pilihan bagi para pembaca. Ia menilai kebiasaan membaca perlu ditanamkan sejak usia dini melalui dukungan keluarga dan sekolah karena lingkungan yang mendukung akan berperan besar dalam membangun budaya literasi di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Herawati mengatakan pemerintah, penerbit, dan komunitas literasi terus menggelar berbagai program guna meningkatkan minat baca masyarakat. Ia menegaskan bahwa buku fisik dan buku digital bukan untuk saling menggantikan, melainkan saling melengkapi sesuai kebutuhan pembaca, dengan tujuan utama membangun kebiasaan membaca sebagai bagian dari proses belajar sepanjang hayat. KPU Kabupaten Kaur gandeng PGRI jadi tim panelis Lomba Cerdas Cermat tingkat SMA. Berikut laporan selengkapnya bersama Danu Yogyarto.
3: Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Kaur tengah mempersiapkan gelaran Lomba Cerdas Cermat atau LCC tingkat SMA sederajat yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus 2026 mendatang. Ajang edukatif ini diselenggarakan sebagai langkah strategis dalam meningkatkan pemahaman, wawasan kebangsaan, serta kesadaran demokrasi bagi para pemilih pemula di wilayah Kabupaten Kaur. Ketua KPU Kabupaten Kaur Tony Kusoyo menegaskan bahwa pihak KPU berkomitmen menjaga independensi dan kualitas materi perlombaan. Oleh karena itu, tim panelis atau tim perumus soal LCC akan melibatkan penuh pihak eksternal secara independen, yakni dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Keterlibatan tim independen dari PGRI dinilai sangat krusial agar penyusunan soal-soal kompetisi tetap objektif dan sesuai dengan standar akademis tingkat menengah atas. Nantinya tim panelis dari PGRI inilah yang memegang tanggung jawab penuh dalam merancang dan menyusun seluruh pertanyaan yang diujikan kepada para peserta sepanjang pelaksanaan LCC pada Agustus 2026 mendatang.
4: Kita sebut tim perumus ya, untuk merumuskan soal-soal, menyusun dan agendanya itu kita ambil dari tim independen ya, teman-teman PGRI. Tim mereka kita berikan waktu untuk menyusun soal-soalnya dulu, terus nanti kita soalnya itu kita kembangkan kepada nanti pada hari hanya nanti begitu.
3: Tony mengungkapkan melalui sinergi bersama PGRI ini, KPU Kabupaten Kaur berharap kegiatan LCC tingkat SMA sederajat tidak sekedar menjadi ajang kompetisi antar sekolah, melainkan juga wadah sosialisasi yang efektif. Edukasi kepemiluan berbasis perlombaan ini diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang cerdas, kritis, dan siap berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dari Kota Bintuan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB di Kabupaten Bengkulu Selatan terus berjalan. Sejak dimulainya program pemutihan pajak, hingga bulan Juli 2026, sebanyak 19.502 unit kendaraan di Kabupaten Bengkulu Selatan telah melunasi pajaknya. Kepala UPTD Samsat Bengkulu Selatan, Okti Akabri, mengatakan jumlah tersebut menunjukkan meningkatnya kepatuhan masyarakat dan memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan. Menurutnya, program pemutihan pajak tersebut memberikan berbagai kemudahan kepada masyarakat, diantaranya penghapusan denda, tunggakan pajak, serta kemudahan dan proses balik nama kendaraan. Maka dari itu, bagi masyarakat yang belum melunasi pajak kendaraan bermotor, dihimbau untuk memanfaatkan program pemutihan ini, karena program ini masih akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Menumbuhkan kelekatan orang tua dan anak di tengah kesibukan, berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
5: Kesibukan bekerja dan padatnya aktivitas harian kerap membuat waktu kebersamaan antara orang tua dan anak semakin terbatas. Padahal, kelekatan emosional ataupun bonding menjadi pondasi penting dalam membentuk rasa aman, percayaan diri, serta kesehatan mental pada anak usia dini. Direktur Yayasan Pupa Bengkulu, Susi Handayani, mengatakan bahwa kelekatan tidak selalu diukur dari lamanya waktu bersama, tetapi dari kualitas interaksi yang dibangun setiap hari. Perhatian penuh saat berbicara, mendengarkan cerita anak, hingga memberikan pelukan dan juga apresiasi sederhana dapat memperkuat hubungan emosional dalam keluarga.
6: Lindungi anak, kemudian siapkan masa depannya. Nah, siapkan masa depannya itu yang harus benar-benar kita rumuskan ya, strateginya kayak apa. Karena dunia ini semakin kompleks, persaingan semakin ketat. Jadi bagaimana menyiapkan anak supaya anak bisa tumbuh kembang dan menempuh pendidikan dengan baik tanpa kekerasan, sehingga anak bisa jadi orang yang kita harapkan sebagai orang tua.
5: Kelekatan yang kuat mampu menjadi benteng bagi anak dari segala resiko sosial, termasuk kekerasan, perundungan, maupun pengaruh negatif lingkungan. Orang tua diharapkan menjadi tempat pertama yang nyaman bagi anak untuk mencari solusi ketika menghadapi masalah. Susi Handayani juga mengajak seluruh keluarga untuk mulai membangun budaya komunikasi yang positif di rumah, meskipun hanya memiliki waktu yang terbatas setiap hari. Dengan hubungan yang hangat dan saling percaya, tumbuh kembang anak dapat berlangsung lebih optimal, sekaligus menciptakan keluarga yang harmonis. Zilviani, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA atau SMS kita di 0811-7307-079. Sekian warta berita pagi ini yang disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medoktoria, selamat pagi.

Warga Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, berikan saat lagi kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu. Hari ini akan disampaikan Evi dari forecaster Fatmawati, BMKG Fatmawati Bengkulu.
1: Terima kasih, selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya secara berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Pada malam hari, kondisi umumnya secara berawan, berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Pada dini hari, kondisi umumnya secara berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%, serta angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 4 sampai 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara hingga perairan Bengkulu, mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai kilat atau petir berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang. Waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Iya, pendengar, baru saja dilaporkan Evi dari BMKG Bengkulu, pendengar. Dan masih di Bengkulu pagi ini, Rizka menemani ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti jangan lewatkan dialog Bengkulu Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda bisa interaktif bersama kami, pendengar. Ada Bapak M. Leo Fadli Bakti selaku PLT Ketua Masyarakat Sadar Wisata Provinsi Bengkulu dan Ibu Nur Sulistyo B. Ambarini selaku Seksi Bidang Lingkungan Hidup Dewan Pastoral Paroki Gereja Saint Yohanes Penginjil Bengkulu. Dan nanti kita akan berbincang-bincang pendengar tentang temanya menjaga pantai wisata meningkat. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk semua.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Mu jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
3: Mu jamu, jamu.

pagi. Semangat ya pendengar untuk semuanya di pagi hari ini. Hari Jumat 31 Juli, penghujung di bulan Juli 2026. Walaupun dompet makin menipis gitu ya pendengar, tetap semangat. Besok sudah tanggal 1. Tapi bagi sebagian yang bekerja di sektor swasta, sudah gajian ya di akhir bulan. Semangat untuk semuanya. Pendengar, kondisi ekosistem hutan menjadi faktor utama dalam menjaga keberlangsungan hidup harimau Sumatera di habitat alaminya. Keseimbangan antara predator, satwa mangsa, dan tutupan hutan ini menjadi penentu keberlangsungan populasi spesies yang kini berstatus terancam punah tersebut. Pendengar, Kasih Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 2 BKSDA Bengkulu, Mariska Tarantona, Esut MSI, saat dialog di RRI Bengkulu pada 29 Juli 2026 mengatakan kondisi habitat harimau Sumatera tidak dapat dinilai hanya dari keberadaan harimaunya saja. Menurutnya seluruh komponen ekosistem harus dilihat secara menyeluruh karena semuanya saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Harimau Sumatera merupakan predator puncak yang memiliki peran penting menjaga keseimbangan populasi satwa liar di dalam hutan. Sementara itu keberadaan satwa mangsa seperti rusa, kijang ini jadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rantai makanan sekaligus mendukung kelangsungan hidup harimau. Mariska menuturkan, satwa mangsa juga memiliki fungsi ekologis yang sangat besar bagi kawasan hutan primer maupun sekunder. Hewan-hewan tersebut pendengar berperan sebagai penyebar biji-bijian melalui aktivitas mencari makan, sehingga membantu regenerasi berbagai jenis tumbuhan dan pohon di dalam hutan. Temukan beragam berita informasi lainnya pendengar hanya di rri.co.id.

Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

Kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu.

menerima Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161.

0: sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.
1: Baik pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data, penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang untuk meningkatkan konektivitas. KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Daup 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo